0: belu, apa na be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh?
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang belu, harus bawa omong pakai kotong pembahasa. Jangan malu, kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa belu eh?
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
2: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan,

0: sebagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
1: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
0: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
2: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
0: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
3: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
0: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang

0: kesepakatan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital, karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Imbana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana Caroline Rodriguez Birkets dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senti Hilamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Ada Nicolas Raskin umpan ke Meluga, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
4: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia. Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Ketelaere setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuhnya oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
5: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
4: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
5: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
4: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi, masih sama Linda dan juga Calvin yang menemani pagi hari Anda. Saat ini kami hadirkan untuk Anda ruang publik ya, kita share tentang Hari Kependudukan atau Hari Populasi Sedunia. Ya, Hari Populasi Sedunia kembali diperingati pada hari ini 11 Juli. Peringatan ini jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kependudukan yang berpengaruh pada pembangunan, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan. Ya, Hari Populasi Sedunia atau World Population Day merupakan peringatan internasional yang diperingati setiap tanggal 11 Juli. Dan menurut penjelasan dari PBB, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan perhatian dunia terhadap isu kependudukan dan kaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Melalui Hari Populasi Sedunia, masyarakat diajak untuk memahami bahwa dinamika jumlah penduduk itu memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, pendidikan, hingga perlindungan hak asasi manusia. Dan setiap tahunnya, PBB juga mengangkat tema-tema tertentu untuk menyesuaikan dengan tantangan kependudukan yang sedang terjadi atau yang sedang menjadi perhatian global.

Dan pendengar, merujuk dari laman resmi PBB, gagasan Hari Populasi Sedunia bermula dari peringatan 5 Billion Day di 11 Juli 1987. Tanggal ini menandai perkiraan jumlah penduduk dunia yang mencapai 5 miliar jiwa dan memicu perhatian internasional terhadap berbagai tantangan kependudukan. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1989, Dewan Pengurus United Nations Development Program merekomendasikan pembentukan Hari Populasi Sedunia. Peringatan ini kemudian mulai diperingati setiap tanggal 11 Juli untuk mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu populasi di berbagai negara. Dan menurut PBB, Hari Populasi Sedunia juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan hak setiap individu agar bisa membuat keputusan tentang kehidupan dan masa depannya secara aman, setara, dan bermartabat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari detik.com. Dan nanti di jam 9 pagi kami juga akan menghadirkan untuk Anda dialog kupang menyapa berkaitan dengan Hari Kependudukan Sedunia yang diperingati pada hari ini 11 Juli.

Ya, pendengar, berkaitan dengan Hari Populasi Sedunia atau Hari Kependudukan Sedunia yang diperingati hari ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kependudukan. Selain itu, fokus utamanya juga untuk memastikan terpenuhinya hak kesehatan reproduksi perempuan. Akses terhadap layanan kesehatan yang layak menjadi pilar penting kesejahteraan global. Dan pemerintah di berbagai negara juga didorong untuk membuat kebijakan demografi yang berkelanjutan. Langkah nyata ini diperlukan demi menjaga keseimbangan antara populasi dan sumber daya. Nah, saat ini tantangan kependudukan itu semakin kompleks ya, akibat perubahan iklim dan dinamika ekonomi. Kerjasama internasional juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan distribusi populasi dunia. Dan Hari Populasi Sedunia mengingatkan bahwa setiap manusia itu punya peran penting. Kolaborasi semua pihak ya mendukung masa depan yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Dan sekali lagi, di jam 9 pagi, kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini berkaitan dengan Hari Kependudukan Sedunia.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh artificial intelligence dengan kemungkinan mencapai 99,9%. Sedangkan AI or not juga deteksi foto tersebut buatan AI dengan kemungkinan 95% dan deepfake 85%.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1 RRI.

0: akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi pendengar dan pagi hari Anda masih ditemani sama Linda juga Kelvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Pagi ini kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa. Dan topik kita tentang wujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini untuk masa depan. Hari ini ya, seperti informasi-informasi yang sudah Linda sampaikan sebelumnya ya, di sedari setengah sembilan gitu sampai di jam 9 pagi ini, bahwa 11 Juli ini diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia atau Hari Kependudukan Sedunia. Jadi ini topik kita berkaitan ya dengan Hari Kependudukan Sedunia yang diperingati 11 Juli hari ini. Dan peringatan ini jadi momentum begitu ya untuk mengingatkan kita bahwa isu-isu kependudukan itu bukan tentang hanya jumlah penduduk saja, tapi juga tentang kualitas hidup ya, tentang kesempatan yang setara dan juga pemenuhan hak setiap individu untuk bisa merencanakan masa depannya atau menggapai masa depannya yang lebih baik lagi. Nah, dengan tema dan juga semangat ini ya, pagi hari ini kami hadirkan untuk ada Dialog Kupang Menyapa dengan topik kita, yaitu wujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini untuk masa depan. Ya, Linda ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya di studio Pro 1 RR Kupang. Narasumber kami yang pertama ada Pak Mikael Yance Galmin SSMSC, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Kak Linda dan pendengar setia Pro 1 RRI Kupang. Selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 untuk berbagi pagi hari ini. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Ibu Dr. Gigi Iin Adriani Amkes, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Linda dan juga selamat pagi pendengar RRI Pro 1 yang luar biasa. Selamat Hari Kependudukan Sedunia buat yeah, kita semua.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Ibu. Ya, ini mengucapkan nomenklaturnya Ibu ini memang harus
3: panjang ya.
0: Panjang dan hati-hati ya. Oke. Okay.

0: Memang ada tema-tema khusus juga yang diberikan. Nah, kalau begitu saya di awal kebersamaan kita untuk pagi hari ini, saya langsung saja, mohon maaf saya mau menyapanya Pak Mikhail atau Pak Yance atau ada sapaan lain supaya saya tidak salah menyapa Bapak.
1: Mungkin Yance.
0: Oke, ya. Baik Pak Yance. Baik, saya langsung ke Pak Yance. Ini berkaitan juga dengan Hari Kependudukan dan juga topik kita di pagi hari ini. Boleh dijelaskan atau boleh di-sharing Bapak tentang kenapa tema Hari Kependudukan tahun ini mengangkat fokus tentang orang muda? Ya, ya, tentang orang muda dan apa maknanya itu kalau secara global juga ya, dan apa maknanya untuk kita di Indonesia dan khususnya kita di Nusa Tenggara Timur. Silakan.
1: Ya. Baik, terima kasih Kak Linda dan pendengar RRI Pro 1 yang kami hormati dimanapun saudara bisa mengakses RRI. Sebagaimana yang tadi prolog oleh Kak Linda bahwa hari ini 11 Juli secara global ya kita memperingati sebagai Hari Kependudukan Sedunia. Saat ini penduduk dunia sudah 8,3 miliar saat ini 2026. Itu di 2022 kemarin PBB sudah melaunching bahwa penduduk dunia 8 miliar.
0: 8,3 miliar.
1: Sekarang 8,3 miliar dan Indonesia berada di urutan keempat setelah India. Sebelumnya Cina ya, tapi kemudian Cina punya populasi agak ketat ya soal fertilitas. Kemudian dia bergeser, sekarang India nomor satu, Cina, Amerika, dan kita Indonesia. Jadi poinnya sebenarnya bukan soal 8 miliar ya. Yang kita perlu cermati dalam kaitannya dengan Hari Kependudukan Sedunia ini adalah soal waktu yang dibutuhkan. Ketika penduduk itu bertambah antara 1 miliar ke 2 miliar, 2 miliar ke 3 miliar sampai kepada kondisi sekarang sudah 8,3 miliar.
0: Iya.
1: Jadi 1 miliar itu ketika statistik global nih ya sudah bisa ada sistem pencatatan. Itu di tahun 1800 1 miliar. Kemudian menjadi 2 miliar itu terjadi pada tahun 1927. Artinya waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih 127 tahun ya, dan 1 miliar
0: dari jenjang 1 ke 2 miliar
1: 1 ke 2 miliar dan dari 2 miliar ke 3 miliar itu hanya membutuhkan 33 tahun itu terjadi pada tahun 1960. Kemudian Bapak Ibu pendengar setia RRI, kemudian sampai dengan sekarang ini posisi 7 miliar itu sebenarnya terjadi pada tahun 2011 yang kemarin. 2011, artinya kan sekarang 2022 8 miliar itu hanya 11 tahun. Sebelumnya dari 6 miliar itu di tahun 1999. Dan pada tahun ketika PBB melaunching 5 miliar ya, 5 miliar di tahun 1987, waktu itu PBB melalui UNDP ya, kemudian menganggap bahwa kecepatan pertambangan atau laju pertumbuhan penduduk global ini itu harus menjadi perhatian internasional semua pihak. Karena akan isu-isu kependudukan ini akan memiliki hubungan dengan banyak aspek kehidupan manusia. Untuk itu isu kependudukan harus dibahas berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Karena penduduk yang bertambah begitu besar pasti kaitannya dengan kesehatan reproduksi, hak-hak individu, belum lagi isu lingkungan hidup dan seterusnya. Untuk itu manusia yang terus bertambah ini dia tidak hanya hidup untuk dirinya atau generasinya dia, dia harus juga menjaga generasi yang akan datang. Dan poin saya mungkin bukan soal 8 miliar ya, tapi bahwa penduduk itu akan terus bertambah ya. Penduduk dari waktu ke waktu akan terus bertambah, tapi kan bumi tempat kita pijak, tempat kita hidup ini tidak akan bertambah sejengkal pun. Tidak akan bertambah sejengkal pun. Dengan demikian bahwa isu kependudukan perlu menjadi perhatian semua sektor, tidak hanya BKKBN, namun semua kementerian dan lembaga, karena secara definisi sebenarnya kependudukan itu artinya menghubungkan aspek demografis ya dengan aspek pembangunan lainnya. Aspek demografis itu hanya tiga, itu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Itu pasti dari tiga aspek ini misalnya kita akan keluarannya ada muncul jumlah penduduk, laju pertumbuhan, ada akan muncul tuh struktur penduduk, ada yang penduduk tua, penduduk muda. Lalu kemudian rasio jenis kelaminnya antara berapa banyak sih laki-laki dan perempuan, belum lagi isu lingkungan dan sebagainya. dan itu pasti memiliki

0: hubungan timbal balik dengan proses dan hasil pembangunan di sektor yang lain, di sektor lain, sehingga ini memiliki hubungan yang timbal balik gitu. Dan BKKBN sebagai kementerian yang menggawangi aspek kependudukannya, terutama dari aspek pengendalian kuantitas, pengendalian jumlah ya. Kita population policy-nya atau kebijakan kependudukan yang berlaku di Indonesia ini adalah sekarang bagaimana pengelolaan kependudukan menuju ke arah penduduk tumbuh seimbang.
1: Tumbuh seimbang.
0: Penduduk tumbuh seimbang itu indikatornya adalah angka TFR atau total fertility rate itu di angka 2,1. Artinya bahwa setiap wanita usia subur sampai dengan akhir masa reproduksinya memiliki anak itu hanya 2 gitu. 2,1 makanya seperti itu. Jadi secara teori juga TFR ini tidak boleh di bawah 2,1 gitu. Atau di bawah 2 lah. Karena kalau di bawah 2 itu akan pada kondisi tertentu akan terjadi loss generasi gitu. Karena penduduk ini apapun itu adalah modal sebenarnya, aset gitu. Penduduk ini adalah aslinya harus dijaga pada tumbuh seimbang. Dan memang secara nasional kita sudah sampai pada angka itu. Sekarang 2,13 ya. Walaupun secara provinsi kita Nusa Tenggara Timur ini masih di angka 2,72, masih tinggi. Itu maknanya bahwa setiap wanita usia subur di NTT ini masih kurang lebih 3 anak gitu, rata-rata ya, agregat itu 3 anak. Jadi dari aspek ini mungkin kebijakan kependudukannya itu menuju ke situ ya. Sehingga apabila TFR 2,1 ini tetap dipertahankan dalam waktu yang lama, kita akan masuk pada kondisi namanya replacement level. Artinya satu perempuan yang seorang ibu ya, dia akan digantikan oleh hanya satu anak perempuannya. Nah, satu anak perempuan ini nanti yang akan meneruskan pola reproduksi mamanya kan. Jadi penduduk tetap pertama, tetapi kecepatan perubahannya bersifat konstan. Karena yang menggantikan itu hanya satu anak perempuan. Itu kalau seandainya tetap konstan di 2,1. Nah, penduduk ini kan modal ya, modal pembangunan. Untuk itu penduduk besar itu adalah aset sesungguhnya Bapak Ibu ya. Namun demikian tantangannya adalah apakah penduduk yang besar itu berkualitas atau tidak gitu. Okay. Nah, itu tantangannya, apakah dia berkualitas atau tidak. Nah, kualitas penduduk bisa kita lihat ya dari berbagai indikator kualitas penduduk seperti aspek kesehatan, angka harapan hidupnya seperti apa, infant mortality rate-nya seperti apa, maternal mortality rate-nya seperti apa, kasus stunting, gizi buruk dan seterusnya. Yeah. Belum lagi dari aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah, aspek ekonomi, pendapatan per kapitanya, pengangguran dan seterusnya. Sehingga hari kependudukan ini memang momentum ya untuk meningkatkan kesadaran kita semua ya akan isu-isu kependudukan. Okay. Selanjutnya Kak Linda mungkin kaitkan dengan tema ya. Mengapa tema hari kependudukan berkaitan dengan generasi muda gitu? Perlu kita ingat bersama bahwa sebagian besar ya penduduk Indonesia termasuk NTT ini sekarang penduduk Indonesia sudah 284 ya.
1: 284.
0: Jadi di menurut Supas 2025 yang kemarin dipublish BPS itu ada penambahan dari sensus penduduk 2020 270 juta jiwa menjadi 284. Dan kita di NTT ini hasil Supas juga sudah 5,74 penduduk 5,7 ya penduduk NTT. Dan sebagian besarnya itu terdiri dari generasi milenial ya, milenial, generasi Gen Z atau Gen Z ya, dan post Gen Z atau tadi generasi Alpha,
1: Alpha
0: ya.
1: Yeah.
0: Ya, jadi ya mereka yang usianya yang lahir setelah tanggal tahun 1980 ya, artinya yang usia 45 tahun ke bawah itu mendominasi. Itu artinya kan ini kelompok yang generasi masa depan. Generasi masa depan, untuk itu bahwa betul-betul harus dipersiapkan karena mereka adalah harapan keluarga, harapan daerah, dan harapan republik ini. Okay. Sehingga harus dikelola dengan baik, pendidikannya baik, memiliki skill, terus terserap di dalam lapangan kerja, atau bahkan menciptakan lapangan kerja itu sendiri.
1: Okay.
0: Tentu ya Kalina, kondisi ini tidak, kondisi idealnya tidak segampang ya, karena tantangannya sangat banyak, sangat kompleks, mulai dari kesempatan kerja yang terbatas, kualitas hasil pendidikannya. Ini kita lihat dari pengangguran sarjana yang cukup besar juga ya.
1: Oke.
0: Belum lagi pernikahan dini, seks pernikah, nafsa, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, banyak sekali. Itu adalah tantangan-tantangan. Makanya ini kemudian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengangkat tema generasi muda ini dalam memperingati Hari Kependudukan Sedunia pada hari ini.
1: Baik, jadi memang penduduk itu merupakan aset begitu ya, tapi tidak kebablasan juga begitu, tidak harus secepat itulah gitu ya pertumbuhan atau lajunya pertumbuhan penduduk ini, dan perlu untuk diperhatikan soal kualitasnya, tidak hanya soal jumlahnya saja yang dia bisa bertambah dalam waktu yang begitu cepat ya dari waktu ke waktu, tapi perlu berkaitan juga dengan diperhatikan juga tentang kualitasnya. Dan apa gunanya kalau misalnya kita punya penduduk dengan kebanyakan ya usia-usia yang produktif begitu ya Bapak ya?
0: Iya, benar.
1: Karena generasi milenial sampai alfa itu kan usia-usia yang produktif, usia-usia yang lagi semangat-semangatnya untuk beraktivitas ya, menggapai mimpi dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak kualitasnya tidak begitu baik ya, apa yang bisa dilakukan ya, untuk benar. Diri sendiri, untuk keluarga, untuk daerah tempat tinggal kita, tempat kita berada. Baik, saya terima kasih Bapak. Ya. Saya lanjut ke Ibu Iin. Ya, Ibu, ini dari perspektif

0: penduduk, tentang keluarga bercerita juga di wilayah NTT. Kalau dari perspektifnya Ibu di Dinas P2KB P3A, benarkah Ibu?
1: P3A, P2KB.
0: Oh, salah. P3A, P2KB, betul, betul, betul. Ya, ini bagaimana nih soal apa yang kita bicarakan berkaitan dengan Hari Kependudukan ya, dan tema kita tentang orang muda yang tadi sempat disinggung oleh Pak Yace bahwa kalau kita Indonesia ataupun di NTT ini lebih banyak jumlahnya adalah generasi milenial, Gen Z dan generasi alpha, usia 45 tahun ke bawah, usia-usia yang lagi giat-giatnya begitu. Silakan Ibu.
1: Ya, terima kasih Kak Linda dan juga semua pendengar RRI Pro 1. Jadi tugas DP3A P2KB ini agak-agak ngomongnya agak ribet.
0: Harus hati-hati
1: karena panjang tugasnya. Yeah. Sebetulnya dari nama yang panjang itu mempunyai tugas itu tiga. Ya, dapat mandat yaitu bagaimana perempuan berdaya, bagaimana anak terlindungi, dan keluarga berkualitas. Tiga itu saja, tapi tiga itu ternyata tidak mudah ya.
0: Itu satu keluarga utuh Ibu.
1: Satu keluarga utuh. Utuh dari mulai bayi sampai lansia itu semua diurus. Jadi faktor keluarga ini mempunyai dampak pada semua aspek. Jadi kalau yang dikatakan Pak Yance tadi

0: Tetapi bisa dibayangkan kalau produk yang produktif dan banyak ini ternyata bermasalah. Ya, maka akan menjadikan kita masalah juga. Jadi bukan dapat bonus demografi yang positif, tapi dapat bonus masalah gitu. Ya, karena tadi kualitasnya tidak bagus. Nah, bagaimana tentang pemuda ya? Sebetulnya dari orang muda di NTT kita mempunyai beberapa strategi nih. Jadi sebenarnya pemuda di NTT ini bukan sekedar objek pembangunan, tetapi dia itu sebetulnya aktor. Nah, ini yang kita harus optimalkan, karena kalau tadi salah kelola artinya bukan dapat bonus yang positif, dapatnya bonus masalah. Jadi yang pertama, kita membuka ruang partisipasi publik. Jadi kita mempunyai forum anak. Sebetulnya anak ini aspirasinya ini banyak sekali yang kadang tersumbat. Jadi aspirasinya itu tersumbat sehingga bisa disalurkan untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini minim wadah formal, makanya kita membuat wadah formal, yaitu forum anak. Itu ada dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional ada. Itu ada jejaring. Jadi kita membuat wadah itu, memfasilitasi dan mengoptimalkan forum anak di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan di desa. Jadi kalau dulu tuh apa ya, Karang Taruna apa gitu ya. Sekarang kita memiliki forum anak ini yang secara berjenjang terkoordinasi dengan baik. Nah, aksi nyata melibatkan perwakilan generasi muda sebagai pelopor dan pelapor, dan juga perencana pembangunan ini juga kita aktifkan. Karena apa? Pemuda ini jadi bisa jadi pelopor, bisa jadi pelapor, tapi juga dia bisa juga terlibat dalam perencanaan pembangunan. Makanya pada Musrenbang, dari mulai desa, kabupaten, kota, sampai provinsi, bahkan tingkat pusat, kita libatkan aspirasi. Jadi mereka kita berikan ruang untuk bersuara. Jadi biasanya mereka menyampaikan apa suaranya itu di depan gubernur, di depan bupati, dan semua pejabat-pejabat yang melakukan musrenbang itu, sehingga aspirasinya itu bisa didengar. Kemudian kita juga mesti ada program yang mengamankan masa depan mereka lewat pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini juga penting, Kak. Karena bukan cintanya yang terlarang ya, tapi waktunya yang belum tepat. Seringkali kan gitu. Jadi cintanya bukan terlarang, tetapi waktunya belum tepat untuk membuat suatu pernikahan, karena khawatirnya kalau memang belum siap secara fisik, secara mental, dan juga secara finansial, sosial ya, itu akan menambah masalah lagi, melahirkan masalah-masalah baru ini, karena memang keluarga belum siap. Nah, ini kita juga mengawal ini, karena sebetulnya pengendalian penduduk itu bukan supaya tidak bertambah saja, tidak, tapi namanya pengendalian ya, kalau kurang ya disupport, kalau kebanyakan direm, kan begitu, supaya terkendali gitu. Jadi tidak hanya dilarang, kalau dilarang tidak ada pertumbuhan penduduk juga bahaya. Jadi mesti seimbang. Nah, ini yang kita perlu edukasi kepada mereka, bagaimana KIE berkaitan dengan calon pengantin dan remaja. Jangan sampai mereka menghasilkan masalah baru. Contohnya, stunting sudah tinggi di NTT, bukan berkurang tapi tambah. Karena apa? Yang pernikahan yang belum siap tadi menghasilkan stunting baru. Dan juga koordinasi lintas sektor untuk penurunan stunting ini dimulai dari kesehatan fisiknya harus prima, persiapan pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi mulai remaja itu sudah kita kawal. Tentunya DP3AP2KB ini bukan kerja sendiri, karena kita ini cross-cutting isu. Jadi isu yang kami urus itu berpotongan dengan OPD-OPD lain. Jadi kita selalu berkoordinasi di bawah pemerintah, dikoordinasi dengan baik. Mungkin itu, Kak.
1: Baik, karena kan relate juga ya dengan BKKBN gitu ya, dan instansi-instansi yang lainnya yang juga punya apa ya, kerjaan yang mungkin punya hubungan lah gitu ya, dengan anak, perempuan, dan keluarga.
0: Keluarga kan kalau pendidikan berarti harus merangkul dinas pendidikan, anaknya ada di sekolah, tapi anak yang tidak sekolah berarti dengan PM karena dia ada dalam masyarakat dan lain sebagainya.
1: Oke, banyak hal ternyata yang harus dipikirkan. Banyak gitu ya, kalau misalnya tadi sempat disinggung kalau dia tidak seimbang gitu ya.

0: Dijaga 2,1, cukup 2 gitu. Tapi kalau lebih, aduh ini bagaimana caranya ya untuk direm. Tapi kalau misalnya kurang,
1: gak ada, aduh, bahaya
0: nanti
1: juga.
0: Nanti kayak Jepang lagi kita ya.
1: Ngajak-ngajak
0: dia. Baik, terima kasih. Saya lanjut lagi nih untuk ke Pak Agus kah saya menyapa atau ada sapaan lain Bapak?
2: Saya dipanggil, biasanya dipanggil Pak Gusti aja.
0: Pak Gusti, ya. Baik. Ya Pak Gusti, ini dari sisinya PKBI ini boleh di sharing begitu ya Bapak ya, tentang kalau dari sisinya PKBI untuk temanya berkaitan dengan orang muda untuk masa depan. Ini dalam upaya juga untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda kita ya di Nusa Tenggara Timur seperti apa? Silakan.
2: Terima kasih Galinda dan pendengar RRI di mana saja berada. Ya, saya senang karena hari ini kita mendiskusikan soal tema besar tentang kependudukan, tapi ya, lebih spesifik kita memberi atensi pada isu generasi muda. Dan ya, saya tahu bahwa PKBI sebagai salah satu lembaga masyarakat sipil yang sudah ada di Indonesia dari tahun 50-an, di NTT sejak 1988.
0: Okay.
2: Jadi kita sudah sama-sama sebenarnya dengan pemerintah, dan saya bersyukur bahwa selama ini dua narasumber ini menjadi co-partner kita, jalan sama-sama. Yeah. Sehingga kami juga di masyarakat sipil tidak pernah merasa bahwa kami jalan sendiri. Tapi ya untuk kesekian kalinya nih Ibu In bisa mengundang kami, kadang juga kami mengundang beliau, jam apalagi Pak Yance, ini kita tandem. Karena paradigmanya kita bahwa urusan tentang yang lain-lain sebenarnya sudah dijelaskan oleh dua narasumber dengan sangat baik, bahwa kita meyakini bahwa urusan kependudukan, terutama juga isu generasi muda, ini tidak bisa diurus sendirian oleh satu institusi. Tiap institusi punya kekuatan yang bisa kalau dikolaborasikan, ini kan menjadi satu kekuatan. Ini persoalan problematika tadi sudah dijelaskan oleh dua narasumber sebelumnya. Nah, untuk menghadapi itu tentu kita punya kita punya kebutuhan untuk saling berkolaborasi dengan mengidentifikasi apa yang bisa kita buat masing-masing. Nah, PKBI mengambil peran isunya, kalau remaja memang sejak dulu ya PKBI sudah punya program terkait remaja. Jadi kita memang di PKBI lebih menggunakan term remaja ya, sebenarnya 10-24 tahun menjadi satu kelompok strategis. Pendekatan kami itu sebenarnya sama seperti yang disampaikan oleh narasumber, yaitu memandang remaja atau orang muda ini bukan hanya menjadi beban, tapi mereka sebenarnya punya kekuatan. Kalau kita memandang mereka sebagai beban, ya itu kita akan terus negatif, ada aura negatif terus karena merasa mereka jadi sumber masalah.
0: Semakin berat pikirnya, aduh ini bagaimana caranya ya supaya mereka ini begini ya.
2: Itu gitu kan,
0: ya.
2: Jadi cara pandang akan menentukan sikap kita. Kalau kita melihat mereka adalah kekuatan yang tadi kita yang diharapkan juga oleh Ibu In, bahwa ini harusnya menjadi bonus demografi yang positif.
0: Positif ya.
2: Nah, maka pola pendekatan kita juga akan menjadi berbeda. Misalnya kita menempatkan mereka itu kalau di PKBI orang-orang muda itu sebagai misalnya mereka yang merencanakan programnya. Ya, kita yang diduga tidak terlalu muda lagi. Saya waktu terima undangnya, kita ya saya masih lebih muda lah ini. Masih masuk di kategori yang disebut Pak Yance tadi.
0: Oh gitu. Generasi itu ya.
2: Ya, jadi kita mesti percaya bahwa mereka mampu dan mereka memikirkan, merencanakan dengan bahasa versi orang muda. Kadang-kadang yang kita sering alami juga tuh Kak Linda dan juga pendengar Bapak Ibu semua, itu adalah ada kesenjangan antara niat kita dengan praktik di dalam sehari. Karena apa? Karena bahasa yang dipakai kan orang muda nih kan kadang ada sesuatu yang berbeda. Dan kitalah yang mesti mulai, kadang-kadang kita kan habis, oh ini masalah orang muda, lalu kita melakukan pendekatan dengan cara orang dewasa. Lalu kita bilang anak muda ini ke mereka tidak, kita memberi nasihat dan macam-macam, dan akhirnya ada kesenjangan di situ.
0: Berpikir bahwa caranya kita itu akan cocok. Dengan caranya mereka.
2: Betul.
0: Gitu ya, dan akan disetujui.
2: Betul.
0: Oleh mereka, berpikir bahwa kita kan udah tahu nih, sudah lewat ini.
2: Dan kadang-kadang ini tidak semua ya, tapi kadang ada juga apa ya, ada kesenjangan karena kita merasa kita tahu apa yang paling pas untuk orang muda. Kita selalu ada di situ. Padahal sebenarnya anak muda punya karakteristik, tantangan, problematika sendiri. Nah, PKBI memandang bahwa apa tema hari ini menjadi sangat relevan. Kita tidak bisa bicara keluarga, kita tidak bisa bicara tentang negara ini kalau orang muda kita abai. Ya, karena orang-orang muda ini yang akan kita siapkan menjadi calon-calon keluarga di masa depan. Kalau mereka tidak kita karyakan, kita tidak libatkan, kita tidak dengar suaranya dengan ikhlas, ini agak sulit. Nah, PKBI juga punya kekasannya, yaitu dengan pendekatan yang inklusi. Kenapa? Karena orang muda ini tidak yang baik-baik saja. Fakta kita di kehidupan kita, mereka punya, anak muda ini kan dengan beragam persoalan. Ada yang terjebak narkotika, ada yang terjebak di masalah-masalah prostitusi, HIV, dan berbagai isu-isu yang mungkin tidak disenangi oleh banyak orang. Nah, pada kelompok-kelompok muda yang ini, gimana caranya? Nah, di PKBI kita juga memberi atensi ini. Karena hidup kita ini tidak flat. Tidak semua anak-anak baik saja. Tidak anak-anak yang taat sembahyang saja. Kan ada juga problem anak-anak yang bermasalah yang kita lihat setiap hari. Makanya di PKBI ada juga layanan psikologi yang kami siapkan, konseling. Kita tidak ribut saat kejadiannya sudah terjadi. Tetapi justru kita memetakan, karena anak-anak muda kita ini kan problemnya macam-macam. Hari-hari ini misalnya isu kesehatan mental menjadi perhatian kita.
0: Mental health.
2: Ya, mental health. Tapi pertanyaannya sangat sederhana. Kalau anak muda yang gelisah secara mental, dia tinggalnya di Amfoang, dia mengakses layanan di mana? Dia berkeluh kesah ke siapa? Kan kadang-kadang paradigma kita kan melihat anak muda hanya ada di kota yang di samping Lipo. Padahal kan anak muda Nusa Tenggara Timur, anak muda Indonesia, ada juga di Naikliu, ada juga di Alor, ada juga di Adonara, ada juga di Manggarai Timur, di kampungnya Pak Yance yang jauh itu. Dan pada saat
0: bagaimana caranya mereka bisa mengakses itu?
2: Jadi cara pandang kita menempatkan bahwa anak muda kita beragam. Dan dia bisa saja punya soal-soal, tapi dia jauh dari layanan. Maka kami juga senang karena pemerintah provinsi melalui Ibu Inan, teman-teman, nama dinasnya kan agak rumit saya sebut. Jadi saya kalau beliau memang jadi figur yang jadi penghubung kami ya sebenarnya. Dan BKKB saya lihat memang kita bergerak sama-sama, dan kita melihat anak muda ini bukan hanya sekedar menjadi objek kalau pelatihan mereka dengar, sambutan mereka dengar, tapi mereka adalah aktor-aktor utama. Perubahan itu hanya bisa terjadi kalau anak muda diberi ruang, dan kita tahu sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa perubahan itu terjadi karena dimotori oleh orang muda. Maka tema hari ini sangat relevan, dan kami berterima kasih. RRI juga berperan penting karena memberi ruang untuk publik mendapat pencerahan melalui isu-isu yang seperti ini, tidak saja hanya hiburan, nyanyi, lagu, dan macam-macam. Terima kasih untuk itu. Dan terima kasih BKKBN, Ibu In, dan teman-teman. Kita sama-sama melihat bahwa orang muda mesti menjadi alasan strategis kita untuk memperkuat respon kita bersama.
0: Iya, supaya ya seperti yang disampaikan Ibu In tadi ya, bonus demografi kita punya orang-orang muda yang begitu banyak gitu ya, tapi harusnya jadi bonus yang positif,
2: betul,
0: gitu ya. Bukan bonus yang menggelisahkan,
2: betul,
0: gitu. Ya memang mungkin masalahnya teman-teman orang muda ini punya masalah yang sama, misalnya mental health, tapi caranya mereka untuk bisa mengcover atau mengatasi itu pasti akan berbeda-beda.
2: Betul.
0: Dan ya itu salah satu tergantung juga bagaimana akses yang bisa mereka dapatkan.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Dan memang orang muda, Kak Linda, memang kita beragam, tidak sama.
0: Iya.
2: Sehingga pendekatan kita juga tidak bisa flat untuk semua kelompok orang muda. Karena kalau maunya kita kan semua yang seperti tadi Bu In bilang, yang positif, bagus. Tapi kan hari-hari ini kalau kita baca media sosial saja, begitu banyak problem, belum satu selesai sudah satu lagi, satu-satu. Sehingga memang kita di PKBI coba juga adaptif, inklusif. Artinya pada kelompok-kelompok ini kita juga memberi ruang yang sama, menghargai, paling kurang kita bisa mendengar ketika mm-hmm. mereka bicara.
0: Iya, ya kalau di berbagai macam media kita bisa dengar nanti hari ini adik-adik SMP buat A gitu ya,
2: ya. Betul,
0: besok
2: betul.
0: Adik-adik SMA itu bikin betul. B gitu ya, tahu-taunya teman-teman kuliah kakak-kakaknya buat C.
2: Iya. Iya.
0: Aduh, yang pekerja muda juga dengan betul. Berbagai macamnya gitu, dan itu ya memang menjadi tantangan dan warna lain lah
2: betul.
0: Gitu ya, warna lain dari generasi muda saat ini ya, sesuai juga dengan topik kita, bagaimana wujudkan harapan dan aspirasinya mereka yang perlu ruang untuk disampaikan kira, ya. Gitu, dan tadi sempat sudah disinggung oleh Ibu Iin. Baik, saya kembali ke Pak Hyace. Bapak, ini tadi datanya juga sudah share gitu ya, ternyata teman-teman orang muda ini, generasi muda ini butuh ruang gitu ya, untuk bisa share sesuatu, menyampaikan sesuatu dengan positif, itu yang diharapkan supaya yeah. Tidak dipungkiri ada warna lain lah gitu, ada warna lain, hitam abu-abu dan lain sebagainya, tapi setidaknya meminimalisir itu gitu. Dari BKKBN sendiri adakah gitu ya, sebelum kita lanjut lagi, adakah ruang untuk itu, kan sesuai juga dengan tema kita ya, bagaimana bisa mewujudkan harapannya mereka, aspirasinya orang muda ini untuk hari ini dan masa depan. Silakan boleh di share Bapak.
3: Ya, terima kasih ya. Memang melanjutkan yang Kak Gusti sampaikan. Jadi sangat kompleks ya persoalan orang muda saat ini. Belum lagi kalau kita tarik dengan digitalisasi
0: yeah.
3: segala macam tuh, rupa-rupanya banyak sekali hal yang dulu orang tua tidak hadapi,
2: betul.
3: Sekarang ketemu dengan ketika anak mengasuh anaknya gitu.
0: Benar, satu postingan itu,
3: yeah.
0: satu postingan atau kata-kata dalam postingan yang mereka baca untuk ditujukan ke mereka itu punya dampak yang,
3: sangat besar,
0: besar gitu.
3: Gitu. Untuk itu memang ya pendekatan kepada anak muda itu memang ya ya dari semua aspek ya. Tapi yang paling yang menjadi konsen BKKBN mungkin DP3AP 2KB juga itu adalah keluarga, kembali ke keluarga.
0: Oh, okay.
3: Karena pembentukan karakter itu kembali ke keluarga. Memang BKKBN itu mungkin masyarakat ya mengenal itu alat kontrasepsi. Kalau yeah. alat kontrasepsi itu kan berarti kepada pasangan usia subur ya. Tetapi sesungguhnya program kita tuh sepanjang siklus hidup ya, termasuk anak muda. Karena anak-anak muda itu kan calon calon membentuk keluarga. Jadi mereka harus betul-betul dipersiapkan dirinya agar betul-betul sudah waktunya. Baik, waktunya ini sudah dari aspek psikologinya oke. Okay. Aspek ekonominya, kematangan-kematangan lain juga oke, baru masuk ke dunia rumah tangga gitu. Untuk itu kita mempersiapkan, kalau untuk orang yang sudah berkeluarga namanya keluarga berencana ya, KB ya. Tapi kepada orang yang belum menikah itu kita namanya generasi berencana.
0: Generasi berencana.
3: Iya, atau kita singkat dengan genre gitu.
0: Oh, genre.
3: Genre ya, generasi berencana. Artinya generasi anak-anak muda, bagaimana mereka tidak terjebak dalam perilaku-perilaku yang tidak diinginkan ya, yang kemudian menyebabkan dampak yang sangat besar untuk perjalanan hidupnya ke depan. Misalnya putus sekolah, misalnya harus menikah belum waktunya karena kecelakaan, salah bergaul dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
3: Untuk itu genre ini diimplementasikan di melalui berbagai metode ya, salah satunya kita membentuk apa yang disebut dengan pusat informasi konseling remaja ya. PIKR ya, PIKR atau pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja.
0: Okay.
3: Itu memang pendekatannya dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja. Itu bersinggungan sih sama di situ ada forum anak juga. Biasanya anak-anak remaja yang aktif di forum anak itu juga anggota genre itu. Karena genre ini tidak ada peran orang tua di situ. Genre itu dibentuk bisa di sekolah, SMP, SMA, atau di komunitas keagamaan ya, misalnya di lembaga-lembaga, di klasis, di paroki, apa segala macam, tuh ada kelompok-kelompok anak remaja kita bentuk di situ. Dan yang menjadi narasumber itu adalah remaja itu sendiri. Memang tugas kami adalah bagaimana kemudian memberikan edukasi, menyiapkan 1-2 anak remaja yang berpengaruh di komunitasnya untuk diisi dengan pemahaman yang utuh tentang kesehatan reproduksi remaja, supaya nanti kemudian dia yang menjadi narasumber kepada kelompoknya. Karena kita tahu bahwa kalau orang tua yang bicara belum tentu anak-anak itu suka ya, gaya bicaranya saja sudah beda dan seterusnya. Ya, makanya genre itu sebenarnya wadah yang digandrungi anak-anak muda. Kegiatannya macam-macam. Memang kita ada ada pemilihan duta, duta genre sebagai yeah, sebagainya yeah, itu yeah. Mm-hmm. Itu mereka tuh tidak sekedar kemudian masuk ajang, tapi kemudian diuji gitu, mm-hmm. di karantina diuji, dites kemampuannya, termasuk kemampuan untuk melakukan KIE di hadapan sesama remaja yang lain.
0: Okay.
3: Lalu ada kegiatan sekolah siaga kependudukan, itu juga ada program yang masuk ke sekolah-sekolah,
0: mm-hmm.
3: itu bersinggungan dengan titik remaja tadi. Cuman ini bagaimana isu kesehatan reproduksi, isu dinamika kependudukan tadi itu ya, jumlah penduduknya semakin besar. Sekarang NTT ini sudah masuk ke aging population ya, karena jumlah penduduk tua kita sudah 9,4 ya, hampir 10%.
0: Mm.
3: Secara teori kalau suatu daerah itu sudah 10%, itu masuk kategori penduduk tua. Oh, nah, okay. Isu-isu ini kita integrasikan di dalam mata pelajaran di sekolah.
0: Oh.
3: Makanya ada sekolah-sekolah yang kami coba masuk, kita advokasi, kita ketemu supaya dibentuk menjadi sekolah siaga kependudukan. Cuma banyak hal yang kita lakukan agar betul-betul anak remaja itu terhindarkan dari risiko pernikahan dini,
0: mm-hmm.
3: seks pernikah dan nafsa.
0: Okay.
3: Itu mungkin kegiatan-kegiatan
0: baik, PKKBN. Itu kegiatan. Jadi tadi sempat disinggung Pak Yance bahwa PKKBN berkaitan juga dengan keluarga gitu ya Bapak ya, dan dengan keadaan-keadaan yang sekarang, dengan tantangan yang tadi sempat disinggung oleh Bapak di awal tadi, ini bagaimana perannya Papa Mama nih ya, untuk bisa mendukung anak-anaknya supaya bisa tadi mencapai harapannya, impiannya. Dan kayaknya kita baru kemarin ya memperingati Hari Keluarga Nasional ya, baru beberapa waktu kemarin juga. Silakan.
3: Ya, benar sekali ya. Memang tetap konsen kembali kepada keluarga. Untuk itu ada beberapa program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ya. Salah satunya adalah gerakan Ayah Teladan Indonesia.
0: Ayah Teladan Indonesia.
3: Atau GATI, biasa disingkat dengan GATI, gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, gerakan ini adalah sebuah gerakan, namanya gerakan berarti sesuatu yang lahir dari bottom up ya, dari masyarakat ya. Kita menggugah nurani dan respon masyarakat agar meningkatkan keterlibatan ayah di dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Artinya pengasuhan itu harus menjadi kolaborasi antara
0: Papa dan Mama.
3: Papa dan Mama. Ya, yang biasa terjadi di masyarakat ini kan
0: Mama.
3: Mama.
0: Dikit-dikit itu.
3: Ya, karena ayah sering di ayah tanggung jawabnya adalah mencari nafkah, kan sering seperti itu.
0: Mm-mm.
3: Kemudian pengasuhan diserahkan kepada mama, mama gitu. Padahal sebenarnya peran ayah itu sangat besar. Dan GATI ini sebenarnya itu lahir dari potret yang disebutkan fatherless ya. Sesungguhnya Indonesia ini ada hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2025. Itu satu dari empat keluarga di Indonesia yang memiliki anak itu masuk dalam kondisi fatherless.
0: Mm.
3: Ya. Itu satu, karena angkanya 25% ya, dan NTT hampir sama dengan capaian nasional gitu. Satu dari empat keluarga yang memiliki anak itu sebenarnya mengalami fatherless.
0: Tinggi nah, berarti ya Bapak?
3: Cukup tinggi.
0: Oke.
3: Jadi fatherless ini mengacu pada situasi ketika seorang anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan ayah yang bermakna, sosok ayah ya. Hal ini tidak terbatas pada kasus ayah hadir secara fisik ya, tetapi juga keterlibatan ayah secara emosional. Walaupun tinggal satu atap, tapi apakah kemudian ayah terlibat nggak di dalam tumbuh kembang anak? Ini ini soal emosionalnya. Kadang-kadang karena tugas tadi mencari nafkah, ketika sampai di rumah dia sibuk ke tetangganya nongkrong, atau mungkin di rumah main HP, anaknya tidak damping karena itu merasa tanggung jawabnya adalah mama, gitu. Jadi kadang-kadang fenomena bahwa sosok ayah ini yang tidak hadir secara fisik ya, mohon maaf, mungkin karena kematian, perceraian, atau karena kerja mungkin di beda daerah ya. Tetapi kan kalau ketidakhadiran ayah secara emosional itu lebih kepada paradigma pengasuhan ya.
0: Okay.
3: Paradigma pengasuhan yang keliru, yang mungkin karena menganggap bahwa tadi ya, pengasuhan itu hanya menjadi tanggung jawab istri saja atau mama yang sudah. Padahal sesungguhnya ketika ayah ikut terlibat itu banyak sekali aspek-aspek emosional yang kemudian akan lahir dari tubuh kembangnya anak itu.
0: Memberikan hal yang positif ya.
3: Hal yang positif.
0: Anak-anak.
3: Iya, anak menjadi percaya diri, kemampuan sosial bergaul dengan sesama itu semakin tinggi, bahkan dalam berbagai riset akan menunjang prestasi akademik ya.
0: Prestasi
3: akademik. Jadi banyak sekali.
0: Baik.
3: Untuk itu implementasi GATI ini salah satunya itu adalah kita ada namanya GEMAR ya, gerakan mengambil raport. Dan apa? GAMAS, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah.
0: Oh iya, hari Senin nanti ya, boleh dilihat ya.
3: Minggu depan ini ya. Ya untuk ini kita bangun dari gerakan ya. Okay. Selain itu mungkin kita ada secara populasi ya, kita ada himbauan surat edaran dari pimpinan daerah kita. Nah itu juga, tapi bukan karena kita ada himbauan itu, tapi kita ingin membangun kesadaran kolektif kepada semua ayah yang punya anak, ada anaknya di sekolah, ayo hari pertama masuk sekolah kita antar mereka gitu.
0: Oke. Ya. Jadi pemicu semangat tersendiri untuk anak-anak ketika mereka sekolah ya.
3: Itu hal kecil ya, hal kecil tapi saya yakin punya dampak yang cukup besar.
0: Punya dampak yang besar. Sekolah otomatis ke pendidikan, pendidikan otomatis ke kualitas sumber daya seseorang gitu ya, dan itu punya pengaruh sekali ke masa depannya juga. Oke. Baik ya, saya ke Ibu Iir. Ibu tadi sedikit singgung, walaupun Ibu tadi sudah sempat menyinggung soal ruang yang diberikan oleh Dinas P3AP 2KB, ruang seperti apa boleh sedikit di-share dan sedikit menyinggung juga tentang keluarga, karena kan Ibu juga mengerti tentang keluarga yang sangat mendukung generasi muda kita untuk wujudkan harapan dan menggapai apa yang menjadi harapan di masa depannya. Silakan.
4: Ya, terima kasih Kak Linda. Jadi sebetulnya apa yang kita garap ini, yaitu tadi yang dikatakan kita ini kerja tandem ya. Jadi saling mensupport,
0: teamwork.
4: Jadi kita kerja tim karena nggak mungkin sendiri-sendiri. Jadi tadi yang dikatakan berbagai program yang sudah di buat oleh BKKBN tentunya harus diimplementasi sampai bawah ya. Makanya pemerintah provinsi ini Bapak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran. Surat edaran Gubernur nomor 400.251 yang keluar tanggal 10 Juli berkaitan dengan tadi GAMAS, kemudian gerakan mengambil rapot, gerakan untuk mengantar anak ke sekolah di hari pertama sekolah ya. Sebetulnya Pemda bukan cuma sekedar mengeluarkan surat-surat begitu saja, tapi sebetulnya sedang membangun fondasi bagi generasi muda yang lebih tangguh. Sebetulnya itu. Hanya kayaknya kecil, momennya sederhana. Tetapi ini menciptakan kenangan yang berharga.
0: Benar.
4: Kak. Jadi bagi anak, mungkin perjalanan singkat dengan ayahnya, kemudian bergandengan tangan, diantar ke sekolah, itu adalah sebuah langkah besar. Sepertinya cuma aktivitas yang singkat, tetapi menjadi langkah besar untuk menuju masa depan anak yang lebih baik. Nah, kenapa Bapak Gubernur juga sampai mengeluarkan surat edaran ini? Bahkan beliau sendiri juga sudah sampaikan, saya juga harus nganter anak ke sekolah ini. Artinya apa? Memberikan kesempatan bagi pegawai-pegawai Pemprov juga. Dan juga diharapkan pegawai swasta juga. Ini kesempatan hari pertama sekolah bagi seorang anak, ini kan sesuatu yang luar biasa.
0: Langkah awal untuk pendidikan mereka.
4: Betul.
0: Gitu ya.
4: Nah ini kenapa kok ini menjadi penting? Ini bagian daripada kami membangun keluarga. Tadi kan segala masalah stunting dan lain, masalah sosial yang banyak sekali tadi disebutkan, itu bermulanya dari keluarga. Kalau keluarganya kuat, itu masalah baru muncul sedikit sudah bisa diantisipasi. Tetapi ini kan keluarga ini yang harus kita bangun menjadi berkualitas. Nah mengapa kok GAMAS yang sepertinya hal yang sederhana yang mengantar ke sekolah di hari pertama, kebetulan besok Senin ini kan hari pertama. Karena memang membangun hubungan anak dan juga orang tua, terutama ayah, sebenarnya tidak harus ayah ya, tetapi karena biasanya ibu, makanya gerakannya ayah gitu.
0: Kebanyakannya mama ya.
4: Bagus juga kalau mama papa bisa, itu lebih bagus ya. Itu membangun hubungan keluarga yang lebih baik dan memberikan dukungan serta motivasi anak ini menjadi lebih semangat dalam belajar dan juga ada rasa percaya diri dan kebahagiaan anak.
0: Jadi
4: rasa percaya diri. Coba bayangkan tuh kalau yang lain diantar orang tuanya terus dia sendiri, pasti kan dalam hati mungkin tidak kelihatan ya, tetapi dalam hati secara psikis pasti. itu tertanam. Dan juga mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan dan pengasuhan. Ini yang penting. Selama ini kan urusan dalam negeri ibu, bapak urusan luar negeri. Nah sekarang bermasalah lagi kalau ibunya juga urusan ke luar negeri juga, karena sekarang kan wanita juga berkarir. Nah terus siapa yang ngurus anak? Bapaknya enggak, ibunya yang dulunya mungkin seperti itu, karena dulu ibu tidak kerja, tapi sekarang banyak ibu yang mungkin berkarir lebih
0: juga.
4: Jadi ini akan jadi masalah. Dampaknya tentu ini juga memutus stereotip gender tradisional ya, kalau yang dulu urus anak, urus itu tuh ibu, apa pak ibu, pada anak ini butuh figur anak, dan juga penguatan ketahanan keluarga terhadap risiko sosial. Karena apa? Anak akan merasa aman dan nyaman. Jadi kalau ada masalah di luar, kembali ke dalam keluarga dia merasa aman. Dia merasa nyaman. Jadi bukan di luar nyaman, datang ke keluarga tambah masalah gitu, tambah dia tidak nyaman di rumah. Nah ini yang memang kita apa akan buat gerakan, tetapi tentu tidak bisa langsung sporadis ya, tapi pelan-pelan dengan hal-hal yang kecil dulu. Nah ini perhatian, kebetulan programnya saling terpadu. Nah ayo sudah kita bareng-bareng kita garap, karena memang itu juga berdampak pada kualitas keluarga. Jadi keluarga ini yang kita sekarang ini segala masalah ya, mau stunting, mau apa pendidikan yang ini, mau sosial, mau banyaknya seks bebas dan lain sebagainya, itu sebetulnya intinya ada di keluarga. Kalau keluarga ini harmonis, keluarga ini saling menguatkan dan menjadi tempat yang aman dan nyaman, mereka bisa mengadu. Kalau ada masalah akan selesai jika sudah ketemu orang tuanya dan keluarganya. Nah itu tentu ini yang kita ini kak, bukan suatu program yang bagaimana, tetapi pelan-pelan tapi mulai dari keluarga berkualitas. Kalau keluarga berkualitas, secara otomatis masalah lain itu pasti selesai dengan sendirinya.
0: Kalau keluarganya kuat, begitu ada masalah bisa langsung kedetek gitu ya.
4: Betul.
0: Dikenali gitu. Dikenali. Ini anak kayaknya ada sesuatu nih. Gitu ya. Kalau papa mamanya care gitu. Ini anak pasti ada sesuatu nih. Bisa nih dengan cara-caranya pasti bisa mulai terbukalah gitu ya, dan bisa dicari tahu solusinya itu seperti apa.
4: Betul.
0: Iya. Baik, saya lanjut lagi. Ini kalau PKBI ya, PKBI ini dengan komunitas, dengan anak-anak, dengan remaja atau kuda. Kita sudah share banyak, boleh di-share dari pengalaman-pengalaman. Apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh anak muda sih? Apa yang sebenarnya paling mereka butuhkan? Pasti curhatan banyak ya. Apa yang paling mereka butuhkan gitu?
2: Ya, terima kasih Kak Linda. Kalau kita tanya apa sebenarnya yang dibutuhkan anak muda, sebenarnya ruang untuk berekspresi. Dia ingin juga didengar. Ya, kadang-kadang aspek ini yang kadang luput di banyak keluarga, di banyak rumah, di banyak pendekatan-pendekatan oleh negara kepada anak-anak muda. Anak-anak muda ini juga ingin didengar. Kadang kita memandang bahwa anak muda itu nakal, anak muda itu bermasalah. Tapi apa cerita di balik itu? Kenapa mereka ke situ? Itu kadang-kadang kita berhenti di mengeluh bahwa mereka bermasalah.
0: Kenapa mereka pilih jalan ini begitu?
2: Apakah semua anak muda ingin dia menjadi bermasalah? Rasa-rasanya kalau ditanya, anak muda tidak ingin dia disebut bermasalah. Tapi ini juga sebenarnya relevan. Saya senang sekali waktu juga melihat GAMAS ya, gerakan mengantar anak mengambil rapor. Ini satu langkah yang baik sekali yang dilakukan oleh teman-teman dari BKKB, DP3 dan macam-macam. Saya kira karena anak itu kadang-kadang kehilangan figur. Anak muda itu juga kehilangan dia tempat bertanya. Kalau dia punya tempat bertanya tentang masalah-masalah, misalnya kesehatan reproduksinya, seberapa siap keluarga orang tua kalau anak bertanya tentang mimpi basahnya, anak bertanya tentang menstruasinya, contoh ya. Seberapa siap keluarga-keluarga tentang itu? Nah, potret, kalau saya sih sebenarnya kalau lihat, kalau banyak angka kriminalitas, itu sebenarnya potret dari negara dan keluarga. Anak itu sebenarnya cerminan dari cara kita memperlakukan dia. Karena kami juga mempercayai bahwa anak itu bukan penurut, anak itu peniru terbaik. Kalau anak melihat bahwa orang tuanya setiap hari maki-maki, maka tidak heran dia di kehidupannya juga akan mencerminkan itu. Karena dia merasa sesuatu yang lumrah dan wajar. Maka kalau hari ini anak melihat bahwa orang tuanya care mengambil rapor, mengantarnya, antar dia ke sekolah, ini satu langkah yang menurut saya baik sekali dan harus kita kampanyekan bersama, kita dukung. Minimal pendengar RRI yang sedang menyimak dialog kita, kalau hari Senin ya tidak harus juga anak yang masuk sekolah pertama, hari Senin kita antar saja anak kita ke sekolah. Entah dia masuk pertama atau masuk dia sudah kelas berapapun, tapi ini gerakan yang menyadarkan kita. Karena selama ini kalau tadi pertanyaan Kak Linda, kalau menurut saya dari pengalaman kami berinteraksi dengan banyak anak-anak, mereka itu tidak punya tempat untuk, mereka butuh didengarkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sanggup mendengarkan mereka? Sudah mendengarkan, apakah kita cukup rendah hati mau berdiskusi dengan mereka? Karena kadang-kadang kalau kecenderungan juga kita nih orang dewasa, lu tahu apa? Beta su pengalaman. Lu kan baru bagi umur, beta lebih tahu. Nah, kerendahan-kerendahan hati dari orang tua juga perlu ada.
0: Kata-kata pamungkas.
2: Iya, itu kata-kata kalau sudah tidak bisa lagi berdiskusi. Lu tahu apa? Beta nih yang sudah duluan. Nah, tidak mudah saya tahu. Kan kita juga sama-sama, saya kira Pak Yan Cewin, kita punya anak-anak yang tumbuh berkembang dengan dinamikanya luar biasa.
0: Iya.
2: Jadi kalau ditanya apa yang mereka butuhkan, sehingga kalau problem-problem yang kita temukan, misalnya ketika kesehatan mental mereka alami, mereka tidak punya tempat untuk bertanya. Akhirnya ya kita lihat ketika sudah terjadi dampaknya.
0: Iya.
2: Nah, padahal ada hal yang substansi bahwa kalau misalnya anaknya itu dia sudah mendapat tempat untuk dia menyalurkan kegelisahannya, masalah-masalah yang dia rasakan, maka saya kira dia tidak akan mengambil langkah-langkah yang kemudian membuat kita semua prihatin dan macam-macam.
0: Baik, baik. Kita pending dulu, kita menyapa yang bergabung di line telepon ya. Oke. Baik. Terima kasih. Oke, karena waktu kita juga tinggal beberapa menit ya untuk sharing kita di pagi hari ini, dan menurut Linda ini bukan satu kebetulan ya kalau hari ini kita membahas tentang Hari Kependudukan Sedunia. Tapi di beberapa waktu sebelumnya itu kita secara nasional kita memperingati Hari Keluarga Nasional. Dan ada gerakan yang dicanangkan begitu ya untuk keluarga, especially untuk papa gitu ya. Dan hari Senin besok, ya adik-adik udah, anak-anak sudah masuk sekolah gitu ya. Kebanyakan anak-anak sudah masuk sekolah, jadi keterkaitan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi namanya keluarga ya, pasti kalau segala sesuatu yang dibicarakan atau dipikirkan untuk yang baik, semesta pasti akan mendukung lah gitu ya. Baik, di menit 5 menit sharing kita untuk pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana mewujudkan harapan ya dan aspirasinya orang muda hari ini untuk masa depan. Boleh Linda minta closing statement-nya, boleh himbauannya berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, saya mulai dari Pak Yance, Ibu Iin, ya, dan Pak Gusti, boleh, silakan.
3: Ya, terima kasih di Hari Kependudukan Sedunia hari ini, 11 Juli 2026. Sesuai dengan tema, mungkin pesan kami untuk generasi muda, jadilah generasi yang berencana ya.
0: Oke. Okay.
3: Yaitu generasi yang dalam hidupnya memiliki perencanaan hidup yang matang. Lalui setiap tahapan masa remaja itu dengan sebaik-baiknya. Melalui, kami kenal 5 transisi masa remaja ya. Yang pertama, selesaikan pendidikan dulu.
0: Oke. Okay.
3: Sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi sepanjang orang tua itu memiliki kemampuan dan mendorong. Yang kedua, kalau sudah selesai pendidikan, cari pekerjaan dulu. Jangan cepat-cepat menikah gitu. Cari pekerjaan dulu gitu. Habis itu baru merencanakan kehidupan berkeluarga.
0: Mm-hmm.
3: Kalau sudah kehidupan berkeluarga, tentu usianya semakin ya. Karena orang sarjana usia 21 tahun, dia kerja dulu, akhirnya usia kawin pertama perempuan itu dengan sendirinya naik gitu. Dengan sendirinya naik. Setelah itu ya, menjadi anggota masyarakat yang aktif ya. Memberikan solusi aktif, segala macam. Dan tentu mempraktikkan pola hidup sehat. Termasuk merencanakan anak, cara kelahiran antar anak. Dan kalau itu diterapkan, semua masyarakat anak-anak muda sekarang, saya yakin akan menjadi generasi yang berkualitas, kebanggaan keluarga dan bangsa. Dan Indonesia Emas 2045 saya yakin akan tercapai pada waktunya.
0: Iya. Demikian. Karena well prepared gitu ya, Bapak ya. Dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Ibu silakan.
4: Iya, saya pesan untuk terkhusus para ayah di Nusa Tenggara Timur.
0: Iya.
4: Iya, bahwa anak kita ini tidak bukan hanya tumbuh dari nafkah yang kita cari, tetapi anak-anak ini juga butuh juga kehadiran, pelukan, rasa sayang, rasa aman dari keluarga ketika dia pulang ke rumah. Jadi kepada para ayah, ketahuilah bahwa gandengan tangan Anda saat mengantar anak ke sekolah di Senin besok, dan mungkin ini kan gerakannya ya, tetapi artinya ini pesan bahwa sebetulnya itu diperlukan. Ini adalah modal keberanian terbesar bagi mereka untuk menaklukkan dunia.
0: Iya.
4: Mari kita geser peran kita dari sekedar menyediakan menjadi mengasuh, dari sekedar menuntut menjadi menuntun. Jadikan rumah kita tempat teraman bagi mereka untuk bermimpi setinggi langit, karena anak yang didukung oleh cinta yang utuh kedua orang tuanya adalah generasi berkualitas yang akan membawa NTT keluar dari kemiskinan menuju masa kejayaan. Itu saja Kak.
0: Baik, terima kasih. Keluarga yang rumah yang utuh gitu ya.
4: Betul.
0: Dan keterlibatan semua pastinya. Iya. Oke, tidak hanya mama, tapi apa juga. Kita akan lihat nanti ya di hari Senin seperti apa gambarannya. Baik, silakan.
2: Ya, terima kasih untuk RRI ya untuk kesempatan yang baik ini dan juga

0: Oke.
1: Maria, dan untuk semua anak yang mungkin mendengar siaran RRI, baik melalui YouTube, media sosial, kalaupun kamu tidak punya bapak, kamu harus percaya bahwa kamu masih punya masa depan. Kalau hari ini kamu mungkin bapakmu karena berpisah, karena tugas kerja atau sudah pergi lebih dulu, kamu juga jangan merasa sendiri. Karena masyarakat NTT, kita semua, PKBI, BKKBN, DP3, kita semua itu hadir untuk anak NTT apapun itu dia.
0: Okay.
1: Karena kadang-kadang kita hanya lebih siap profil di kepala kita itu kan anak dengan orang tua yang lengkap. Tapi kadang kita melupakan anak yang juga mungkin karena berbagai alasan dia tidak punya orang tua yang lengkap. Tapi guru, rumah, negara, kami PKBI hadir untuk semua anak dari latar belakang apapun. Saya kira itu yang disampaikan. Terima kasih untuk kesempatan berharga ini, diskusi yang menguatkan kita bahwa kita percaya masa depan NTT ada di bagaimana kita memperlakukan orang muda, anak-anak dengan baik. Saya kira itu.
0: Bagaimana cara kita memperlakukan, ya, itu juga bisa menyatakan bahwa you are not

0: baik untuk anak tersebut. Baik, terima kasih sudah sharing di pagi hari ini, luar biasa. Akhir pekan yang sangat menginspirasi untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita lihat ya, ditunggu di hari Senin nanti gambarnya seperti apa. Lina jadi penasaran ya. Nanti boleh di-share di Pro 1 RRI Kupang. Kita tuntaskan, selamat pagi, sampai jumpa.
1: Terima kasih.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudara.

ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda

0: bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang terus kami hadirkan untuk Anda. Informasi-informasi terkini pun terus dihadirkan untuk pendengar semuanya. Selamat siang untuk semuanya dan stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Mustikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan Eks Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan Eks Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui rantai pasok, kedaulatan pangan dan energi, dan menghadapi konflik geopolitik serta perkembangan teknologi. Dan dikatakan implementasi program biodiesel B50 menunjukkan Indonesia memiliki kekuatan di sektor energi. Menurutnya B50 membuat Indonesia tidak mengimpor solar, menghemat devisa Rp177 triliun, serta mengurangi emisi 44 juta ton.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan cadangan pangan selain beras dalam kondisi siap melalui penguatan stok pangan pokok strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi musim kemarau. Dalam laporan Bappenas, stok cadangan pangan pemerintah dalam bentuk beras di Perumbulok berada di angka 5,2 juta ton. Sementara itu, cadangan pangan pemerintah di daerah tingkat provinsi tercatat total 7,34 ribu ton sampai akhir Juni lalu. Di tingkat kabupaten kota, total ada 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Indis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan menilai Universitas Nusa Cendana Kupang memiliki sumber daya manusia yang melimpah dan program yang relevan untuk mendorong riset serta pengabdian kepada masyarakat yang berdampak bagi pembangunan daerah. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kupang. Dan Fauzan mengatakan potensi SDM yang dimiliki perguruan tinggi menjadi modal penting dalam menghasilkan penelitian yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Riset yang dilakukan perguruan tinggi seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban akademik dosen maupun mahasiswa, tapi diarahkan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Riset perlu dikonsentrasikan pada kebutuhan-kebutuhan daerah, sehingga hasil penelitian benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua main. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang di Depart Siang bareng sama Dina. Dan senang sekali Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini. Well, di mana lagi kalau bukan di Dina bakal bagikan informasi-informasi untuk pendengar semua di hari ini, edisi 11 Juli 2026. Wah, ternyata waktu berjalan begitu cepat ya. Sekarang aja udah tanggal 11 aja. Dan yang pastinya juga kita masih bakal menemani pendengar semua juga di acara-acara kami yang menarik dengan berbagai informasi-informasi yang bakal Dina bagikan juga untuk pendengar semua di hari ini tentunya ya. Dan pastikan dulu pendengar, Anda bakal ikutan dengerin kami di sini di acara yang menarik ini dengan berbagai informasi-informasi terbaru untuk Anda yang sayang sekali nih jika pendengar semua lewatkan di hari ini. Oleh karena itu, tetap di sini Dina bakal temenin hingga di pukul 12 siang nanti untuk Anda di hari ini.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana, Dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
9: FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di acara kita ya Soto. Ini Dina bakal kembali dengan memberikan informasi-informasi terbaru untuk pendengar semua di hari ini yang sayang jika Anda lewatkan.

0: Wah, kenapa?
1: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, keinginan untuk tetap bepergian meski kondisi tubuh itu kurang sehat itu masih menjadi kebiasaan ya, yang kerap dilakukan sebagian masyarakat. Padahal keputusan memaksakan perjalanan saat tubuh sedang tidak fit itu bukan hanya memperlambat proses pemulihan, tetapi juga untuk meningkatkan risiko penularan penyakit kepada orang lain. Kristuardi Novan, anggota tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan orang kegawat daruratan dan situasi khusus LKK Entikong, mengingatkan bahwa menjaga tubuh kita selama masa perjalanan itu sama penting dengan menyiapkan tujuan maupun juga jadwal keberangkatan. Berbagai langkah sederhana dapat dilakukan agar tubuh tetap bugar sekaligus terhindar dari gangguan kesehatan selama bepergian. Dan prioritaskan hidrasi tubuh dengan minum air putih secara berkala dan pilih makanan yang bersih dan higienis, serta lakukan perenggangan apabila menempuh perjalanan jauh juga ya. Kebiasaan sederhana tersebut mampu membantu menjaga kebugaran tubuh sehingga perjalanan tetap nyaman hingga tiba di tempat tujuan. Dan dia juga menjelaskan dehidrasi, kurang tidur, pola makan yang tidak teratur, hingga milih makanan yang kurang higienis merupakan penyebab utama tubuh mudah mengalami penurunan daya tahan selama perjalanan. Ia mengatakan masyarakat sebaiknya membawa botol minum sendiri, menggunakan masker di tempat yang ramai, membawa hand sanitizer, serta menyiapkan obat-obatan pribadi maupun vitamin sebagai langkah antisipasi. Dan jika sedang mengalami flu, batuk atau demam atau gejala penyakit menular lainnya, ya sebaiknya tunda perjalanan hingga kondisi kita itu benar-benar pulih agar tidak memperburuk kesehatan maupun juga menularkan penyakitnya kepada penumpang-penumpang lain. Ia juga menyoroti perhatian khusus juga yang diberikan kepada anak-anak, lansia dan ibu hamil serta penyandang penyakit penyerta yang memiliki daya tahan tubuh turun lebih rentan. Menurutnya kelompok tersebut itu harus dipastikan memperoleh waktu istirahat yang cukup. Jadi membawa bekal makanan dan obat-obatan yang diperlukan serta tidak dipaksakan melanjutkan perjalanan apabila kondisi kesehatannya mulai menurun. Ya berharap juga nih masyarakat mulai membiasakan diri menjadikan kesehatan sebagai prioritas sebelum melakukan perjalanan baik untuk bekerja, berlibur maupun juga mengunjungi keluarga. Perjalanan yang aman bukan hanya diukur dari keberhasilan tiba di tujuan, tetapi juga dari kemampuan menjaga tubuh tetap sehat serta melindungi orang lain dari resiko penularan penyakit tersebut ya. Jadi ya sebenarnya ini lebih ke edukasi untuk kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memang sedang sakit, pastikan kita di rumah dalam masa pemulihan aja, jangan sampai kita menularkan lagi ke orang lain. Kalau kamu buntu, siap bantu.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya, tentunya bagaimana sih supaya kita itu tetap fit dan kita tetap, ya paling tidak kita mau kemana-mana itu kita harus memastikan dulu kalau kita lagi dalam keadaan yang sehat walafiat, dan juga mempersiapkan tubuh kita untuk bisa melewati perjalanan jauh misalnya yang akan kita lewati begitu ya. Dan Dina bakal bagikan juga nih, kalau Anda yang lagi bosen dalam perjalanan, sepertinya bisa nih ya, kita bakal dengerin informasi yang satu ini, atau mau menonton filmnya juga boleh. Industri perfilman Thailand kembali menghadirkan karya drama yang menguras emosi melalui film Gohan. Film produksi Gohan 559 ini mengangkat kisah seekor anjing jalanan bernama Gohan yang menjalani perjalanan hidup penuh haru bersama beberapa pemilik yang berbeda dalam rentan waktu lebih dari satu dekade. Disutradarai oleh Natawut Pompiria, Chayanop Bomkrakop, dan juga Atta Hamwade, film ini menghadirkan cerita tentang hubungan manusia dan hewan yang dipenuhi kasih sayang, kehilangan, serta pencarian makna rumah yang sesungguhnya. Gohan pertama kali tayang di Thailand pada 2 April 2026 dan mendapat perayaan hangat dari para penonton. Ceritanya bermula dari seekor anjing pembohong berwarna putih dengan hidung merah muda yang hidup di depan sebuah minimarket. Ia diadopsi oleh Hiro, seorang insinyur asal Jepang yang tinggal di Thailand. Dan kehadiran Gohan membawa kebahagiaan baru bagi Hiro, hingga akhirnya perpisahan tak terelakkan ketika sang pemilik meninggal dunia. Setelah kehilangan rumah pertamanya, Gohan kembali menjalani kehidupan baru bersama Namcha, seorang pekerja migran asal Myanmar yang memiliki kepedulian besar terhadap hewan terlantar. Dalam fase ini, Gohan kembali menemukan kasih sayang dan persahabatan yang membantunya untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup jalanan. Perjalanan hidup Gohan kemudian membawanya bertemu dengan pasangan mahasiswa bernama Pele dan juga JD. Hubungan ketiganya berkembang seiring waktu hingga Gohan menjadi saksi berbagai perubahan dalam kehidupan mereka. Rumah tidak lagi dimaknai sebagai tempat tinggal semata, melainkan kehadiran orang-orang yang memberikan cinta tanpa syarat. Selain menyajikan kisah yang mengharukan, Gohan juga menampilkan pesan tentang kesetiaan, pengorbanan, dan arti kebersamaan. Banyak penonton yang menilai film ini mampu menggambarkan hubungan emosional antara manusia dan hewan. Dan di berbagai forum daring, sejumlah penonton mengaku ya, bahkan meneteskan air mata saat menyaksikan perjalanan hidup Gohan. Dengan alur cerita yang hangat dan dipenuhi makna, Gohan menjadi salah satu film Thailand yang paling berkesan pada tahun 2026. Film ini tidak hanya menghibur, tapi juga mengajak penonton untuk menghargai setiap pertemuan, kehilangan, dan kasih sayang yang hadir dalam kehidupan, seperti yang dialami seekor anjing jalanan bernama Gohan dalam pencarian rumah yang sebenarnya. Wah, ceritanya sedih sekali ya, dan yang pastinya juga baca ceritanya aja, sinopsisnya aja Dina udah mulai sedih, apalagi beneran kita menontonnya kayaknya ini bakal berlinang air mata gitu ya. Baiklah, dan Bapak Ibu, ini benar-benar sangat luar biasa. Kita berharap sekali juga ini bisa menjadi salah satu film yang bisa masuk dalam list tontonannya kita. Oleh karena itu, untuk pendengar semua di manapun Anda berada, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina di siang hari ini.

Pendengar, kita sudah harus berpisah. Pukul 12-nya kita akan bersama-sama bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga di hari ini. Dan tenang saja, nanti bakal ditemenin lagi sama Dina di berikutnya ya. Baiklah, pendengar semua. Saya Dina Yulianti, ada juga Dirmas Fate, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, di hari ini tentunya selamat siang, masih Dina temenin. Dina mau kasih dulu deh satu informasi sekaligus satu apa ya, satu sesuatu untuk memperingatkan lah untuk kita semua begitu ya. Mie instan telah menjadi salah satu makanan paling populer di dunia dan tidak terkecuali Indonesia. Rasanya yang lezat, harganya yang terjangkau, serta proses penyajiannya yang sangat praktis membuat makanan ini seringkali dijadikan solusi utama pengganjal lapar dikala sibuk atau menghemat anggaran. Namun dibalik segala kemudahan dan kelezatan yang ditawarkan, kebiasaan mengkonsumsi mie instan setiap hari itu menyimpan bom waktu yang siap merusak kesehatan tubuh Anda secara perlahan. Salah satu alasan utama mengapa mie instan itu berbahaya jika dikonsumsi setiap hari adalah tingginya kandungan natrium atau garam di dalamnya. Satu porsi mie instan aja rata-rata sudah memenuhi satu atau bahkan lebih batas anjuran konsumsi garam harian kita yang direkomendasikan oleh pakar kesehatan. Penumpukan natrium yang berlebih di dalam darah secara terus-menerus akan mengikat cairan dan meningkatkan volume darah. Jadi tidak berhenti pada tekanan darah tinggi. Konsumsi mie instan juga secara harian juga berkaitan erat dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Dan tingginya kadar lemak jenuh dan lemak trans di dalam mie instan yang berasal dari proses penggorengan mie saat di pabrik, itu dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita. Dan ketika kolesterol jahat ini menumpuk dan membentuk plak-plak di dinding pembuluh darah arteri, aliran darah menuju jantung dan otak itu akan tersumbat. Nah, meningkatkan risiko serangan jantung koroner yang mematikan. Bahaya lain yang tidak boleh dipandang sebelah mata adalah ancaman sindrom metabolik dan diabetes tipe 2. Mie instan terbuat dari tepung terigu olahan yang kehilangan sebagian besar serat alami dan menjadikannya sumber karbohidrat sederhana dengan indeks glikemik yang tinggi. Jadi saat Anda memakannya setiap hari, tubuh akan mengalami lonjakan gula darah yang instan diikuti dengan penurunan drastis. Dari sudut pandang pemenuhan gizi deh, kita ngomongin ya, mie instan itu termasuk dalam kategori makanan miskin nutrisi atau empty calories. Mie instan hanya memberikan kalori yang tinggi dari karbohidrat dan lemak, namun sangat minim yang namanya kandungan protein, serat, vitamin, dan mineral esensial yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berregenerasi. Nah, menjadikan mie instan sebagai menu harian utama saja itu dengan memberikan tubuh Anda mengalami malnutrisi terselubung. Nah, di mana berat badan mungkin bertambah tapi organ dalam tubuh kekurangan zat gizi yang penting. Selain itu, sistem pencernaan manusia juga harus bekerja ekstra keras setiap kali Anda mengkonsumsi mie instan. Beberapa studi ini menunjukkan bahwa mie instan yang mengandung bahan pengawet seperti tertiary multidroquinone membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk dicerna oleh lambung dibandingkan dengan mie segar buatan sendiri. Jadi kalau kita mengkonsumsi mie instan sesekali sebagai makanan selingan, itu memang tidak dilarang, namun menjadikannya menu harian adalah sebuah kekeliruan besar. Dan mulailah beralih ke makanan utuh, real food yang kaya nutrisi. Dan jika terpaksa makan mie instan, selalu batasilah penggunaan bumbunya serta tambahkan sayuran hijau, telur, ataupun juga tahu guna melengkapi kebutuhan gizi nutrisi tubuh Anda tentunya ya. Wah, kalau itu Madina setuju banget ya. Jadi ya kalau makan, berasa ya ingat waktu kuliah dulu. Hobinya mie instan sih, tapi memang tidak sesering itu juga. Tapi paling tidak lumayan suka banget lah. Nggak tahu kenapa ya, mie instan ini menyimpan rasa yang sangat enak banget. Walaupun kita ternyata menimbun sesuatu yang bakal membuat kita malnutrisi kalau kita makan mie instan itu sendiri ya. Tapi kalau sekarang lebih pintar-pintar, kita harus naruh sayur lagi. Terus kalau Dina sih mentok-mentok ya, telurnya harus 2 gitu. Jadi ya lumayan lah ya untuk gizinya, lumayan ada, tapi ya dibatasi juga ya. Sekarang lebih suka makan mie instan untuk self reward aja. Jadi udah kalau olahraga capek, kerja capek, atau ngapain capek gitu ya, itu emang self rewardnya dengan makan mie instan
ditambah sama tentunya juga ayam sisit, ayam suwir plus pedes-pedesnya, ada kacang, jadi pengen deh. Ya udahlah, jangan kemana-mana, Dina bakal kembali lagi untuk menemani pendengar semua, tetap di sini.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di Musik Hiburan dan Informasi. Pukul 13-nya kita akan bersama-sama untuk ada di dalam aneka berita daerah siang. Untuk Anda yang penasaran, kira-kira ada informasi apa sih? Tetap di sini aja. Karena Dina akan kembali menemani pendengar semua di hari ini hingga di pukul 17.30 nanti. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye!

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Kesehatan mental jadi kunci perempuan hadapi tekanan sosial. Spanyol melaju ke semifinal usai tundukan Belgia 2-1. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama, membangun kelompok mengelola stres dan aktif dalam program pemberdayaan yang mandiri dan tenang merupakan kunci mengelola dan menjaga kesehatan mental kaum perempuan di tengah beban ekonomi yang berat. Perempuan memiliki potensi untuk mendorong perekonomian, karena itu mendukung dan kolaborasi multi-stakeholder mendorong peran perempuan menjadi pilar pembangunan ekonomi. Psikolog anggota IPK Himsi NTT, Gea Amelia kepada RRI di Kupang menegaskan, tekanan sosial merupakan bagian dari proses pikiran, perasaan dan perilaku yang dipengaruhi oleh kehadiran atau harapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan di tengah sosial masyarakat. Perempuan selalu dituntut untuk tampil sempurna dan cantik menurut psikolog Gea Amelia. Dan tentunya sudah membuat perempuan tertekan untuk menggunakan kosmetik kecantikan tanpa memikirkan efek samping.
2: Tubuh ini harus profesional, harus cantik, terus ada lagi nanti ketika ke jenjang berikutnya untuk pekerjaan. Kemudian kalau beliau sudah berkeluarga, kerja atau di rumah, kemudian harus jadi ibu, tapi harus cari uang juga. Terus kemudian kalau sekarang juga yang lagi banyak banget ini adalah menikah. Kalau usianya sudah di usia 20-22 itu perempuan tuh udah pada, aduh aku kok belum nikah ya. Sementara lingkunganku meminta untuk kapan nikah, setelah begitu kapan punya anak.
1: Perempuan cantik dan tangguh adalah mereka yang kuat hatinya. Dan kecantikan sejati itu datang dari dalam diri yang penuh kasih dan berani bangkit dari kegagalan dan tetap kuat saat hidup terasa berat. Perempuan hebat selalu berusaha untuk mandiri, terus belajar, dan berani mewujudkan mimpi mereka. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Polisi Henry Novika Chandra menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Alor yang telah bergerak cepat menangani penemuan 16 warga negara asing WNA asal Uzbekistan tersebut secara profesional dan humanis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan Kombes Polisi Henry Novika Chandra kepada RRI pada Sabtu 10 Juli 2026 di Kupang, usai Polres Alor bersama instansi terkait menangani 16 orang warga negara asing WNA asal Uzbekistan yang ditemukan terdampar di pasir pantai Kampung Air Panas, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Apresiasi juga disampaikan kepada kantor imigrasi kelas 1 TPI Kupang serta seluruh instansi terkait yang telah bersinergi dalam proses evakuasi, pemeriksaan, pengamanan hingga penyerahan para WNA untuk penanganan lebih lanjut. Kabid Humas Polda NTT, sinergitas antar instansi menjadi kunci dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan sekaligus memastikan penanganan orang asing dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Masyarakat dihimbau khususnya yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar agar segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan orang asing maupun aktivitas yang mencurigakan sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Desa Lamagute di Kabupaten Lembata berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Berikut Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Pemerintah Desa Lamagute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Harapan tersebut disampaikan saat Desa Lamagute menerima kunjungan wisatawan ke kampung adat yang menjadi salah satu destinasi dalam rangkaian Festival Lamaholot 2026. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jariaman kepada RRI, menyampaikan apresiasi atas kunjungan pemerintah daerah serta wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke kampung adat Lamagute. Menurutnya, kehadiran para pengunjung menjadi bukti bahwa potensi wisata budaya Desa Lamagute semakin dikenal oleh masyarakat luas. Atas nama pemerintah desa, ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan seluruh wisatawan yang telah berkunjung ke kampung adat Lamagute. Romanus berharap jumlah wisatawan yang datang ke Desa Lamagute terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, semakin banyak kunjungan wisata dinilai akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata.

0: masyarakat menjadi lebih mudah.
1: Kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan dari kabupaten, juga dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nasional. Atas kehadiran mereka, kami merasa sangat bersyukur. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kampung kami, kampung adat kami lebih dikenal lagi di mancanegara dengan kehadiran wisatawan ini. Harapan yang kami inginkan untuk tahun-tahun yang akan datang bisa lebih banyak wisatawan yang dapat berkunjung di kampung ini, terkhusus untuk pemerintah daerah bisa melihat apa yang menjadi kekurangan di tempat ini, di kampung adat ini, yang menjadi akses kita menuju ke kampung ini, karena memang agak kesulitan ketika wisatawan dengan umur yang sudah tua mereka tidak bisa mengakses ke tempat ini. Jadi dari tahun kemarin sudah sebagian yang sudah diperhatikan, tapi masih ada sebagian yang belum diperhatikan. Jadi harapan kami kalau bisa dari pemerintah daerah dapat melihat kekurangan ini untuk bisa mempermudah akses baik wisatawan juga kami yang bisa menuju ke tempat ini.
0: Ia berharap peningkatan infrastruktur dapat dilakukan seiring dengan pengembangan destinasi wisata budaya di Desa Lama Gute. Dengan akses yang semakin baik, kampung adat tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tim nasional Spanyol memastikan tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final yang berlangsung di Sofi Stadion di Inglewood pada dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling menekan sejak menit awal. La Furia Roja membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui gol Fabian Ruiz. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan 11 menit setelah Charles de Ketelare ini berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan sehingga babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1. Memasuki babak kedua, Spanyol tampil lebih dominan dan terus menciptakan peluang. Belgia mampu bertahan dengan disiplin hingga menjelang akhir pertandingan, membuat laga berjalan ketat dan penuh tekanan bagi kedua tim. Gol penentu kemenangan akhirnya lahir pada menit ke-88 melalui Michael Merino yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang Belgia. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi dan memastikan Spanyol melaju ke semifinal, di mana mereka akan menghadapi Prancis untuk memperebutkan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026. Laga perempat final Piala FIFA 2026 akan mempertemukan Norwegia menghadapi Inggris di Hard Rock Stadium Miami pada Minggu dini hari di waktu pertandingan. Ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan setelah kedua tim tampil impresif sepanjang fase gugur. Norwegia melaju usaha menyingkirkan Brasil 2-1, sedangkan Inggris memastikan tempat di 8 besar setelah mengalahkan Meksiko 3-2. Norwegia mengandalkan ketajaman Erling Haaland yang menjadi motor serangan bersama Alexander dan Antonio. Di kubu Inggris ada Harry Kane tetap menjadi ujung tombak dengan dukungan Jude Bellingham, Bukayo Saka serta Phil Foden. Inggris juga harus melakukan penyesuaian karena sejumlah pemain mengalami cedera dan hukuman. Sehingga pelatih Thomas diperkirakan merombak komposisi.

sisi lini belakang dan tengah. Secara statistik, Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Pantai Gading dan Brazil di fase gugur. Sementara Inggris mempertahankan rekor sempurna di babak knockout melalui kemenangan atas Republik Demokratik Kongo dan Meksiko. Pertemuan ini diprediksi berlangsung ketat dengan duel menarik antara Haaland dan Kane dan sebagai dua striker andalan yang sama-sama berpeluang menjadi penentu kemenangan. Prediksi susulan pemain Norwegia kemungkinan menurunkan Nilan, Remson, Gerson, ada Ajer, Hegem, Wolf, Birch, Agarst, Berg, Nusa, Sloth, dan Haaland. Sementara Inggris diperkirakan memainkan Pickford, Walker, Nusa, Cowell, Lewis Kelly, Mainu, Bellingham, Rice, Saka, Foden, dan juga Kane. Pemenang pertandingan ini akan melangkah ke babak semifinal menghadapi pemenang laga Argentina melawan Swiss. Baik pendengar, dan sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kesehatan mental jadi kunci perempuan menghadapi tekanan sosial. Spanyol melaju ke semifinal usai tundukan Belgia 2-1. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebentar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, Sa.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
9: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mereka selamat datang di acara kita yang satu ini. Well, di lagu-lagu tradisional, dan kita bakal belajar tentang budaya dari daerah ini. Yang bakal dinaputarin edisi 11 Juli 2026, yaitu dari daerah Manggarai. Kita bakal, lagu-lagunya bakal menghibur kita di hari ini.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, selamat datang ya di Cek Fakta kita di hari ini. Kira-kira ada hoax kah atau fakta untuk hari ini? Di jagat maya beredar foto Presiden Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional Gianni Infantino yang memakai jersey Argentina saat makan malam ya dengan beberapa wasit. Narasi bahwa Piala Dunia 2026 kerap menguntungkan bahkan berpihak kepada Argentina memang marak beredar. Dalam pertandingan 16 besar melawan Mesir, wasit dituding ya mengambil keputusan yang menguntungkan Lionel Messi dan kawan-kawan. Namun setelah ditelusuri tim Cek Fakta Kompas.com, foto itu merupakan hasil manipulasi artificial intelligence. Jadi tolonglah jangan mudah percaya, apalagi kita langsung mereshare gitu ya. Itulah dia Cek Fakta untuk hari ini.

Anu Manggarai untuk pendengar semua dimanapun ada berada ya. Kita hari ini bahas tentang kain tradisional. Jadi masyarakat Manggarai itu memiliki tenun khas bernama songke, dengan motifnya itu geometris ya, motif-motif geometris yang syarat makna filosofisnya. Dan kalau untuk ritual adat udah pasti ya, Flores ini kan kental sekali sama ritual adatnya ya kan Bapak Ibu ya. Jadi untuk upacara penti, syukuran panen terbesar dan juga congko lokap, itu pembersihan rumah adat dan juga tenghang

Oke. Lagu ya, ini lagunya spesial untuk pendengar semua dan sekaligus mengakhiri acara kita di hari ini ya, yaitu di lagu-lagu daerah plus tradisional untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan kita sudah harus berpisah, saya di

Yulianti, ada juga Heri Baila, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.

Mereka selamat datang di acara kita di Pradangdut. Dangdut adalah kita. Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini. Dina bakal temenin hingga di pukul 16 nanti. Oleh karena itu tetap di sini sebagai lagu pembuka kita di edisi 11 Juli 2020. 2026 ini Dina bakal puterin Jamal Mirdad dengan Jamilah.

Pendengar di Predangdut kali ini, Anda bisa ikutan request lagu dangdut favorit Anda. Caranya ya kasih tahu Dina aja, telepon melalui 0851 9591925 0, dan melalui via WA juga boleh. Dan Dina tungguin ya hingga di pukul 16 nanti untuk pendengar semua ya. Dan yang pastinya juga bakal Dina temenin. Semoga lagu-lagu yang bakal Dina putarin ini bisa membuat Anda semangat lagi yang baru bangun, lagi mempersiapkan pekerjaan rumah, ataupun juga yang hari ini mau olahraga dan lain sebagainya. Jadi udah prepare banget ya, udah well prepare, tinggal keluar aja dan lain sebagainya. So tetap semangat.

Gantengnya pacarku, yang gantengnya pacarnya itu ya malam pastikan apel dulu ya kan. Nah kalau di malam hari persiapan apa sih yang akan Anda persiapkan setelah mau malam mingguan bareng? Tapi sebelum ya, Dina bakal bagikan tips memilih lipstik yang cocok sesuai dengan warna kulit kita. Dina bakal membacakan dulu yang udah request. Ada Risma, katanya Risma, Kak Dina mau request lagu yang Lolita yang alay. Emang sedikit lama sih, tapi boleh gak sih diputerin? Boleh, apa sih yang enggak ya kan? Apapun requestannya pendengar semua, selama itu masih lagu dangdut ya, pastinya bakal Dina puterin untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan di 1 menit lepas dari pukul 15 ini, kita langsung aja mendengarkan Alay dari Lolita.

Goyang Senggol dari Benigno untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Yang mau kuncar ya waktu kunjung pacar malam nanti. Ada nih, Dina bagikan dulu ya untuk si wanitanya. Lipstick merupakan salah satu produk riasan yang sering digunakan untuk mempercantik penampilan kita. Nah, warna lipstick yang tepat dapat membuat wajah terlihat lebih menarik ya. Namun tidak semua warna lipstick itu cocok untuk setiap orang. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara memilih lipstick yang sesuai dengan warna kulit. Langkah pertama dalam memilih lipstick adalah mengenali warna kulit yang dimiliki secara umum, seperti kulit terang, kuning langsat, dan lain-lain. Nah, dengan mengetahui jenis warna kulit, seseorang dapat lebih mudah menentukan pilihan warna lipstick yang mampu menonjolkan kecantikan alami wajah mereka. Bagi pemilik kulit terang, warna lipstick yang lembut biasanya lebih cocok sih digunakan. Warna seperti warna pink muda, warna peach atau coral itu dapat memberikan kesan segar dan juga manis. Selain itu warna merah dan tone yang tidak terlalu gelap juga bisa menjadi pilihan untuk memberikan penampilan yang lebih elegan. Sementara itu bagi pemilik kulit kuning langsat ya, ini pilihan warna lipstick biasanya lebih beragam warnanya seperti merah bata, rose, ataupun juga nude dengan sentuhan hangat. Itu dapat membuat wajah terlihat lebih cerah dan warna-warna ini juga mampu memberikan kesan natural tanpa membuat riasan terlihat berlebihan. Nextnya adalah kulit sawo mateng ya, warna lipstick dengan tone hangat itu sangat direkomendasikan. Warna seperti coklat kemerahan, maroon, dan juga plum itu dapat menonjolkan karakter wajah yang memberikan kesan yang lebih tegas. Selain itu juga warna-warna tersebut juga mampu membuat penampilan terlihat lebih elegan dan juga percaya diri. Sedangkan pemilik kulit gelap, warna lipstick yang kuat dan berani biasanya sangat cocok sih digunakan warnanya seperti burgundy, ungu tua, atau gelap, merah gelap gitu ya. Itu dapat memberikan kontras yang indah pada wajah. Dan pilihan warna ini juga mampu mempertegas bentuk bibir dan memberikan penampilan yang lebih menawan. Nah, dengan memilih warna lipstick yang sesuai dengan warna kulit kita, seseorang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan penampilan. Pemilihan warna yang tepat juga dapat membuat riasan terlihat lebih menarik nih. Jadi, boleh tuh dipraktekkan ya, dicoba aja boleh. Thank you.

FM 92,5 RRI Pro 1, kadal informasi dan inspirasi. Ada Lita, katanya Lita, Kak Dino mau request lagu. Boleh, kali ini lagu-lagu daerah boleh ya? Boleh banget, ini spesial lagu dangdut dan juga lagu daerah yang bakal Dina puterin. Nah, mau request lagunya Tor Monitor nih. Terima kasih Kak Dina, terima kasih banyak, jangan lupa diputerin. Yes, terima kasih kembali juga. Lagunya nanti bakal Dina puterin saat lagi untuk Anda. Dan pendengar semua, tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote. Anda bisa ikut request lagu kok, boleh di 0851-9591-9250. Sekali lagi ya, 0851-9591-9250.

FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagaimana sih caranya supaya kita bisa fermentasi gitu ya, fermentasi especially fermentasi ikan begitu ya Bapak Ibu, supaya dia gurih dan sonde ada baunya. Sonde bau amis lah istilahnya begitu ya. Jadi fermentasi ini salah satu teknik pengawetan makanan tertua di dunia yang lahir dari kearifan lokal masyarakat dalam menyikapi melimpahnya hasil tangkapan alam. Di berbagai daerah di Indonesia mengolah ikan, apalagi khususnya ikan sungai ya, melalui proses fermentasi seperti peda, terus juga bekasam atau wadi, itu bukan sekedar cara agar ikan tahan lama, melainkan seni menciptakan cita rasa bau yang unik. Namun tantangan terbesar dalam proses ini adalah menjaga agar fermentasi berjalan dengan sempurna. Kunci utama dari keberhasilan fermentasi ikan sungai yang higienis dan harum terletak pada pemilihan dan persiapan bahan baku. Jadi pastikan ikan sungai yang digunakan seperti ikan wader, sepat, nila, atau gabus berada dalam kondisi yang benar-benar segar dengan tekstur daging yang masih kenyal. Dan langkah krusial berikutnya adalah membersihkan ikan secara total, buang seluruh isi perutnya, insang, dan sisiknya hingga tidak ada sisa darah yang tertinggal. Nah, setelah ikan bersih sempurna, tahap selanjutnya adalah proses penggaraman yang presisi. Sebagai benteng pertahanan pertama, garam dalam proses fermentasi itu bertindak sebagai agen penyeleksi mikroorganisme dan ia menarik kadar air keluar dari daging ikan sehingga bakteri jahat tidak dapat hidup. Nah, gunakan garam murni tanpa iodium yang tinggi dengan takaran sekitar 15-20% dari total bobot ikan. Dan untuk memicu munculnya rasa gurih yang khas dan aroma yang sedap, fermentasi ikan sungai itu membutuhkan agen karbohidrat sebagai makanan bagi bakteri baik. Jadi Anda dapat menambahkan bahan penunjang seperti sangan beras dan tapai ketan atau rasian gula merah karbohidrat, dan ini akan dikonversi oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat gitu ya. Proses penataan ikan ke dalam wadah fermentasi juga menuntut ketelitian yang tinggi agar tidak gagal, dan gunakan wadah berupa stopless kaca ataupun juga ember plastik tebal yang telah disterilkan dengan air panas dan dikeringkan secara total. Nah, tata ikan secara berlapis dan selang-seling dengan taburan bahan karbohidrat di setiap lapisannya. Nah, setelah wadah terisi, tutuplah stopless rapat menggunakan penutup yang kedap udara, dan bila perlu lapisi bagian atasnya dengan plastik yang tebal sebelum diikat secara kuat gitu ya. Jadi berikutnya simpan wadah tersebut. Jadi ditungguin aja gitu ya. Kira-kira sudah bisa belum begitu ya kita gunakan. Jangan kemana-mana, Dina akan kembali untuk Anda.

Terakhir kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk Green Indonesia di hari ini. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Dunia 2026. Harapan Cristiano Ronaldo tampil di Piala Dunia 2030 masih terbuka. Pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, menegaskan sang bek bintang tetap masuk dalam rencana tim selama mampu bersaing di level tertinggi. Jesus menggantikan Roberto Martinez mengaku belum membahas masa depan Ronaldo secara langsung.
1: Onde chega para vencer, esta casa é igual, ainda não falei com o Cris.
2: Saya belum bicara dengan Chris. Saat waktunya mengambil keputusan, saya akan berbicara dengannya. Sama seperti saya akan berbicara dengan semua pemain. Jika dia bugar dan layak untuk dipilih, saya akan mengambil keputusan yang terbaik untuk tim nasional.
0: Pelatih berusia 71 tahun itu juga menegaskan Ronaldo tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa meski memiliki status sebagai ikon sepak bola Portugal. Menurutnya, keputusan pemanggilan pemain akan sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan tim dan performa di lapangan. Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, Ronaldo sempat menyebut turnamen tersebut kemungkinan menjadi yang terakhir dalam karirnya. Namun, hingga kini pemilik 5 Ballon d'Or itu belum mengambil keputusan mengenai masa depannya bersama Portugal. Jika tetap memperkuat negaranya hingga 2030, Ronaldo berpeluang mencatatkan sejarah dengan tampil pada Piala Dunia ke-7. Hingga saat ini ia telah mengoleksi 146 gol dari 233 penampilan bersama Portugal dan menjadi salah satu pemain internasional tersukses sepanjang sejarah sepak bola.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Norwegia siap menantang Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Miami dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yeah, of course, the best news, we had everyone available in training, as you said, which we of course like, we have a full choice.
2: Stadion Miami Amerika Serikat akan menjadi saksi duel panas Norwegia melawan Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Kedua tim datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan meyakinkan di babak 16 besar. Norwegia mencetak sejarah dengan menembus perempat final untuk pertama kalinya setelah menyingkirkan Brazil 2-0 berkat gol Erling Haaland. Striker Manchester City itu kini siap menjadi ancaman utama dalam menghadapi permainan solid The Three Lions. Jelang laga dini hari nanti, Haaland menyebut ini akan menjadi pertandingan yang spesial mengingat banyak rekan setimnya yang bermain untuk Inggris.
3: It's a special game, yeah, definitely. I think
4: ini jelas pertandingan yang spesial. Bagi saya, laga ini sangat spesial karena saya bermain di Inggris dan saya lahir di Inggris. Saya juga akan menghadapi banyak rekan setim dan pemain yang sudah saya kenal. Rasanya memang unik, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Yang pasti ini akan menjadi pertandingan yang menyenangkan.
3: It's a funny game and it's going to be nice.
2: Sementara itu, Inggris tengah memburu penampilan semifinal ke-11 sepanjang sejarah Piala Dunia. Tim asuhan Thomas Tuchel itu mulai menemukan performa terbaiknya setelah melewati laga sulit di putaran sebelumnya. Tuchel menilai kemenangan 3-2 atas tuan rumah Meksiko menjadi modal yang penting, namun timnya masih memiliki pekerjaan besar. Jelang laga krusial dini hari nanti, pelatih asal Jerman itu memastikan hampir seluruh pemain siap tampil untuk menghadapi tantangan The Vikings Norwegia.
1: Yeah, of course, the best news we had everyone.
4: Tentu ini kabar terbaik. Semua pemain

Pertandingan perempat final antara dua tim Eropa ini dipastikan akan berlangsung menarik sejak awal. Laga ini juga akan mempertemukan dua penyerang tajam, Erling Haaland kontra Harry Kane, yang tengah memburu Golden Boot Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung oleh Pro3 dan Pro1 RRI di seluruh Indonesia pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3.

0: Timnas Inggris dipastikan bermain tanpa Gerald Kuansah dalam dua pertandingan Piala Dunia 2026. Bek Bayer Leverkusen itu menerima hukuman tambahan dari Komite Disiplin FIFA setelah mendapat kartu merah saat Inggris mengalahkan Meksiko 3-2 di babak 16 besar. Kuansah dinilai melakukan serius foul play usai mengangkat kaki terlalu tinggi hingga mengenai Jesus Gallardo. Akibatnya ia tidak hanya bisa absen pada laga perempat final melawan Norwegia, tetapi juga semifinal jika Inggris berhasil lolos. Asisten pelatih Inggris, Anthony Barry, mengaku kecewa namun memilih menerima keputusan tersebut.
1: Ini benar-benar di luar kendali kami. Kami tidak memiliki kuasa dan tidak bisa mengubah keputusan yang telah diambil tersebut. Secara keseluruhan, ini merupakan sebuah kehilangan karena kami meyakini dia adalah pemain muda yang luar biasa dan kami berharap dia akan mendapatkan banyak kesempatan bermain di sisa turnamen ini. Jadi bagi tim, ini adalah sebuah kerugian. Namun, karena keputusan tersebut tidak dapat kami ubah, kami tidak akan lagi membuang energi untuk memikirkannya.
2: No longer give any energy to.
0: Absennya Kuansah membuat pilihan Thomas Tuchel di sektor bek kanan semakin terbatas. Meski demikian, Inggris mendapat kabar baik karena Reece James diperkirakan sudah pulih dan siap kembali memperkuat tim saat menghadapi Norwegia. Hukuman terhadap Kuansah juga memicu perdebatan karena dinilai berbeda dengan sanksi yang diterima penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun dalam kasus serupa. Namun FIFA menegaskan seluruh keputusan telah diambil sesuai pertimbangan dan prosedur disiplin yang berlaku.

0: Di laga perempat final lainnya, Argentina lebih diunggulkan saat menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Minggu pagi pada waktu Indonesia Barat. Habis selesai belum pernah kalah dari Swiss dalam 7 pertemuan sejak tahun 1966. Meski demikian, performa Swiss sepanjang turnamen memberi harapan untuk mematahkan dominasi tersebut. Tim asuhan Murat yakin tampil solid dengan menyingkirkan Kolombia dan hanya sekali kebobolan pada 2 laga terakhir mereka. Sebaliknya, Argentina memang selalu menang, tetapi sempat kesulitan saat menghadapi Tanjung Verde dan Mesir. Kondisi ini menunjukkan lini pertahanan Lionel Messi dan kawan-kawan masih bisa ditembus oleh lawan. Swiss mengandalkan Granit Xhaka, Emmanuel Akanji dan juga Brel Embolo yang meredam permainan Argentina. Namun, ancaman terbesar tetap datang dari Messi yang sudah mengoleksi 8 gol dan menjadi motor serangan Abi Celeste. Laga di Kansas City diperkirakan berlangsung ketat dengan Argentina mengandalkan pengalaman dan kualitas individu serta Swiss berharap kedisiplinan tim mampu menciptakan kejutan menuju semifinal.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, duel sesama petenis Republik Ceko akan tersaji pada final tunggal putri Wimbledon. Unggulan ke-10 Karolina Muchova akan berhadapan dengan unggulan ke-9 Linda Noskova di lapangan utama All England Club malam ini. Muchova melaju ke partai puncak setelah menyelamatkan satu match point saat menyingkirkan Coco Gauff melalui pertarungan 3 set. Jelang laga final malam ini, Muchova mengaku bermain di final adalah kesempatan yang spesial untuknya.
1: It's a very special moment. It's a great achievement.
2: Ini adalah momen yang sangat spesial. Ini pencapaian yang luar biasa. Wimbledon adalah salah satu turnamen terbesar dengan sejarah yang begitu hebat. Banyak legenda pernah bermain di sini. Bisa tampil di lapangan utama saja sudah sangat istimewa. Saya sangat bersyukur dan bahagia bisa mencapainya serta mendapat kesempatan memainkan satu final lagi.
0: Berdasarkan rekor pertemuan, Muchova unggul 1-0 atas Noskova setelah meraih kemenangan di US Open tahun lalu. Petenis berusia 29 tahun itu juga memiliki modal pengalaman lebih besar serta telah memiliki modal atau catatan 10 kemenangan beruntun di lapangan rumput. Pemenang laga ini akan mencetak sejarah sebagai juara Grand Slam pertama sekaligus menghadirkan juara putri Wimbledon baru untuk tahun ke-10 secara beruntun.

Dari MotoGP, babak kualifikasi 1 MotoGP Jerman 2026 akan berlangsung sore nanti di sirkuit Sunsharing. Marc Marquez yang tampil dominan di sesi praktis tidak mau kehilangan momentum tersebut untuk tampil lebih baik di sirkuit ini. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: So Bonyaya should be clear of any potential yellow flags, at the very least, on this first lap.
1: MotoGP Jerman 2026 akan memasuki babak kualifikasi pertama sore nanti waktu Indonesia Barat di sirkuit Sachsenring, Jerman. Marc Marquez yang mengawali balapan di sirkuit ini dengan dominan pada sesi praktis Jumat kemarin tidak mau kehilangan momentumnya pada balapan-balapan mendatang. Pada sesi wawancara selesai praktis, Marquez mengatakan bahwa menjadi sangat penting untuk dapat berada di barisan terdepan. Ini menurutnya agar dapat menyulitkan pembalap lainnya menyalip di titik-titik tertentu. Marquez terutama mewaspadai dari pembalap ulung seperti Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giantonio.
2: Yeah, tomorrow will be important to be in that.
1: Akan sangat penting untuk berada di barisan terdepan, terutama karena sekarang jarak antara barisan depan dan barisan kedua lebih jauh, jadi di sini sulit untuk menyalip. Jadi mari kita lihat apakah kita bisa berada di depan dan dari situ memahami di mana level kita dan di mana level lawan, karena antara Di Giantonio, Alex Bezzecchi, persaingannya sangatlah ketat. Sementara itu, rider seperti profile track house Raul Fernandez yang finish di posisi kedua di belakang Marc Marquez mengaku kurang nyaman dengan penampilannya di sirkuit ini. Ia mengakui kecepatan balapan tetap menjadi target selanjutnya setelah penampilan yang kuat dalam satu putaran.
3: I don't really feel comfortable, so
1: saya merasa kurang nyaman. Jadi ini sesuatu yang harus kita perbaiki untuk besok. Kita tahu bahwa Marc di sini luar biasa. Jika Anda melihat kecepatannya, dia selangkah lebih maju dari kita semua. Jadi mari kita coba untuk mendekatinya. Babak kualifikasi 1 MotoGP Jerman 2026 akan berlangsung pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat nanti di sirkuit Sachsenring, Jerman. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar harapan melihat Luke Fikri menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2026 dipastikan belum terwujud. Meski prosesi naturalisasi telah mendapat persetujuan DPR RI, pemain MacArthur FC itu batal bergabung karena tidak memperoleh izin dari klubnya. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menjelaskan, Piala AFF berlangsung di luar kalender resmi FIFA sehingga klub tidak memiliki kewajiban melepas pemain.
1: No, no players from Europe, unfortunately. The clubs in Europe respect the FIFA window. You know, you have to respect the FIFA window.
2: Sayangnya tidak ada pemain dari Eropa, karena klub-klub menghormati jeda internasional FIFA. Kami juga harus menghormati aturan itu. Saya bersyukur klub-klub di Indonesia seperti Persib, Persija, dan Bali United memberikan dukungan luar biasa kepada tim nasional. Jadi terima kasih banyak kepada semua pihak yang mendukung tim kita untuk Piala AFF. Penting bagi para pemain lokal untuk berkompetisi di ajang ini, dan kami akan memberikan yang terbaik.
1: It's important for the local players to compete in this, and we'll do our best.

Bahkan pemain yang berkarir di kompetisi Super League. Hingga hari kelima pemusatan latihan di Bali United Training Center, sebanyak 23 pemain telah bergabung untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF 2026. Herdman menilai dukungan klub nasional menjadi modal penting bagi timnas Indonesia. Ia berharap turnamen ini dapat menjadi ajang pengembangan bagi para pemain lokal sekaligus membawa hasil terbaik bagi skuad Garuda.

0: Pembinaan atlet dari daerah dinilai menjadi pondasi utama untuk melahirkan pemain yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Karena itu, kompetisi berjenjang di daerah terus didorong agar proses pembinaan berjalan berkelanjutan. Ketua KONI Bangka Belitung, Riki Kurniawan, mengatakan PSSI kini mewajibkan setiap daerah menggelar kompetisi seperti Liga 4 dan Liga Perempuan setiap tahun. Hal ini memungkinkan pemain bertalenta dapat naik level ke tingkat yang lebih tinggi.
1: Kita nggak bisa tiba-tiba dari daerah, dari desa, tiba-tiba masuk ke timnas, itu nggak bisa. Karena ada jenjangnya. Mereka itu mulai dari level daerah, level kabupaten, kota dulu, pertandingan. Begitu berprestasi dibawa ke level provinsi, nanti ada liga lokalnya. Dari provinsi nanti baru dibawa ke nasional. Kita event tertinggi kita adalah PON gitu kan. Nah, dari situ dimasukkan ke dalam timnas, baru dibawa ke level dunia.
0: Menurut Riki, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat pembinaan usia dini di seluruh daerah. Ia menilai kompetisi rutin menjadi sarana penting untuk menjaring talenta tanpa harus mengandalkan pencarian pemain secara langsung ke pelosok Nusantara. Khusus di Bangka Belitung, Riki menyebut potensi sepak bola putri saat ini lebih menonjol dibanding sektor putra. Sementara itu, pembinaan sepak bola putra masih membutuhkan banyak pembedahan agar mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya.

0: Dari cabang lainnya, pendengar, Federasi Olahraga Pentak Indonesia Tabanan berhasil menyabet gelar juara umum dalam kejuaraan internasional di Surabaya. Atlet dari Kabupaten Lubuk Beras berhasil mengantongi 3 medali emas dari total 7 emas yang diperebutkan. Berikut laporan Putu Nirawati, RRI Denpasar.
1: SD dapat emas, SMP dapat emas, SMA dapat emas, dan Perak 1.
2: Atlet Petang Tabanan berhasil merebut gelar juara umum kejuaraan internasional di Universitas Negeri Surabaya UNESA dalam kejuaraan internasional yang menjadi bagian dari peringatan Dies Natalis ke-62 UNESA itu. Tim Petang Tabanan berhasil menyabet 3 emas dan 1 perak. 3 emas tersebut masing-masing berasal dari double open kategori SD, single open SMP, dan double open SMA. Sedangkan 1 perak diperoleh dari single open SMA. Ketua Umum Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia, Fopi Tabanan, Iketut Westre kepada RRI di Denpasar, mengaku bangga dengan penampilan anak asuhnya. Meski tergolong pelajar, namun para atlet menunjukkan mental juara saat bertanding dengan ratusan atlet dari berbagai daerah.
1: Penampilan atlet itu, ya satu, mentalnya bagus. Jadi melawan atlet seluruh Indonesia, SD, SMP, SMA, itu semua bermain dengan ya enjoy lah, tidak ada beban dia. Segi teknik, ya teknik kan sudah juara Porjar Bali semua, saya bawa ke sini. Terus dari strategi, ya strategi sudah dia bisa kapan poin, kapan shooting, ya lumayan lah.
2: Apresiasi sama juga diberikan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan, Imadi Nurbawa. Saat dialog bersama RRI, Imadi Nurbawa mengungkapkan cabang olahraga petang merupakan andalan dan cabor grade 1 di Kabupaten Lubuk Beras. Prestasi yang diraih kali ini menjadi hasil manis dari proses pembinaan jangka panjang yang dilakukan Fopi Tabanan selama ini.
3: Tim Petang Tabanan dengan generasi atletnya yang jalan, ya itu kita yakinlah termasuk cabor yang bertradisi bermedali emas. Nah, bagaimana dengan di tingkat nasional? Karena akan ada PON ya, PON NTB, NTT. Ini kan perlu kita jadikan barometer yang lebih jauh.
2: Selain tim Fopi Tabanan, tim Fopi Denpasar juga menyabet 2 medali perunggu. Fopi Buleleng meraih 1 perunggu, tim Undiksa meraih 1 perak, sedangkan PPC Badung harus legowo pulang tanpa medali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Mendengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri juga kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama Pertiga RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat sore, salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Jannik Sinner melaju ke final Wimbledon dalam 2 tahun berturut-turut setelah mengalahkan Novak Djokovic. Kemenangan tersebut sekaligus membalas kekalahan semifinal Australian Open 2026 dari Djokovic pada awal tahun ini. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda Sean Stuur dengan kontrak 5 tahun. Pemain internasional Belanda U19 itu tiba di St. James Park setelah berkembang melalui sistem pemuda Ajax pada usia 7 tahun. Dennis Kulinger resmi bergabung dengan Persija melalui kontrak 2 musim. Bek jagung asal Kroasia itu siap memperkokoh lini pertahanan Macan Kemayoran. 3 informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Berangkat masih bersama Pro 3 RRI, bersama tim Indonesia Menyapa Sore Pro 3, saya Fajar Nugroho. Dan di sesi ini masih dalam dinamika olahraga sore, kita akan bahas tentang Piala Dunia 2026 pada dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat dalam semifinal bertemu Inggris dengan Norwegia. Duel berebut tiket semifinal Piala Dunia tepatnya. Nah, bagaimana kans kedua negara itu akan lolos di fase selanjutnya? Kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola Geraga Noriksani.

0: Bung Gragas, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore Bung Fajar, salam olahraga.
0: Jaya. Wah, akhirnya kita face to face ya, ngobrol ya. Untuk Anda pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda juga bisa melihat Bung Gragah Nuriksani ini melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa langsung streaming aja ya di Pro 3 RRI dan juga YouTube Pro 3 RRI. Baik, Bung Gragah, ini menarik. Inggris mungkin di fase ini bukan kali pertama mereka, tapi selanjutnya bagaimana menjadi tanya-tanya. Sementara Norwegia ini sejarah. Sudah ke titik ini aja udah sejarah. Setiap Piala Dunia mungkin ada kuda hitam ya. Tapi Norwegia ini gimana kansnya untuk bisa lolos ke fase selanjutnya melawan Inggris ini? Atau Inggris bisa mengalahkan Norwegia untuk bisa mencetak sejarah lagi untuk melaju ke babak selanjutnya ke semifinal, Bung?
1: Ya, baik, Bung Fajar. Kita kalau bicara Norwegia pasti akan mencatut satu nama ya, yaitu Erling Haaland gitu. Dan kalau bicara mengenai kans, apakah Norwegia bisa melaju? Saya rasa semua tim yang sudah sampai ke titik ini pasti layak dan deserve deh untuk melaju ke babak berikutnya. Cuma pertanyaannya mungkin apakah mereka sanggup Norwegia untuk menghadapi timnas Inggris ya, sang pengoleksi satu kali juara Piala Dunia.
0: Yeah. Nah,
1: itu yang akan jadi yang akan kita bahas sepertinya lebih lanjut.
0: Absennya Kwanzaa gimana nih dari timnas Inggris?
1: Ya, kalau yang saya baca terbaru, Kwanzaa memang dipastikan akan absen ya. Cuma Thomas Tuchel ini memiliki kabar baik lainnya, yaitu kemungkinan kembalinya di posisi gelandang bertahan atau gelandang box to box di timnas Inggris. Ini pasti.

0: jadi tambahan tenaga dan juga apa ya, tambahan suntikan semangat bagi rekan-rekannya di timnas Inggris, begitu Bung Fajar.
1: Iya, berarti Guehi sebenarnya walaupun sempat dikabarkan cedera, sepertinya bisa dimainkan pada dini hari nanti ya, Bung.
0: Baik, dan ini sangat krusial, betul ya, kembalinya Mark Guehi jika nanti memang benar dimainkan, tentu saja akan menambah kuat pertahanan timnas Inggris. Seperti kita ketahui, Inggris itu kemarin kebobolan 2 gol melawan Meksiko, kalau misalnya 2 gol, menang 3-2 saat itu. Dan tentunya jika nanti pun kembali ditambah juga dengan siapa tadi sebelah, Nico Horin dan Garis James, itu bisa jadi akan sangat membuat pertahanan timnas Inggris akan sangat kuat. Apalagi di depan Norwegia ada, kita tahu ada Erling Haaland, ada Anthony Sousa, dan juga Alexander Sorloth kemudian besar kemudian dimainkan.
1: Oke, kita bicara soal statistik, Norwegia itu bisa dikatakan termasuk yang produktif. Kalau bicara soal Norwegia, kita ngomongin Erling Haaland. 15 kali kurang lebih lah, 15 atau 16 kali percobaan tembakan ke gawang, 7-nya terkonversi jadi gol. Sekarang ini sudah mencetak berapa skornya Haaland tuh? 7 juga ya?
0: 7 juga.
1: 7 ya?
0: Iya. Jadi Erling Haaland itu sebagai catatan tambahan, Bung Fajar, hanya satu kali absen mencetak gol, yaitu ketika melawan Prancis, dan saat itu pun Erling Haaland tidak dimainkan.
1: Tidak dimainkan.
0: Ya, itu artinya menunjukkan bagaimana menyeramkannya penyelesaian akhir Erling Haaland bagi Norwegia, dan juga nanti bagi timnas Inggris itu akan jadi ujian yang sangat-sangat krusial begitu.
1: Oke, tapi sebenarnya Erling Haaland itu kan merumputnya di Liga Inggris ya? Premier League, sehingga pemain belakang atau pemain timnas Inggris sudah mengenal bagaimana Erling Haaland bergerak, ya, bergerak tanpa bola atau bahkan karakteristiknya dia bagaimana. Itu suatu kelebihan bagi Inggris. Tapi di sisi lain kekurangannya adalah Erling Haaland juga mengenal back-back Inggris, bagaimana mereka bertahan. Sementara penyerang Inggris mungkin ini kali pertama mereka bertemu di Piala Dunia atau di Piala Dunia ya, dengan tidak mengenal back-back dari Norwegia gitu, Bu. Gimana nih, Bu?
0: Ya kalau mau bahas Premier League sebenarnya tidak hanya Erling Haaland ya, Bung Fajar, tapi saya mencatat ada 9 pemain Norwegia yang bermain di Liga Inggris. Ada Sander Berge, ada Martin Odegaard, kemudian ada Oscar Bob juga rekan setim.
1: Oh iya.
0: Terus ya pokoknya ada sekitar 30% pemain Norwegia yang saat ini di timnas ini yang bermain di Liga Inggris. Yeah. Jadi sebenarnya sama-sama ada keuntungan atau advantage ya bagi Norwegia. Dan mengenai Erling Haaland, pada saat konferensi pers terakhir itu, nyari semua pemain Inggris ketika ditanya kompak menjawab Erling Haaland sebagai ancaman nyata, begitu. Bahkan rekan setimnya Nico Horini itu sudah dalam tanda kutip tidak sabar menghadapi rekan setimnya itu, tapi saat ini menjadi lawan, begitu Bung Fajar.
1: Oh iya ya, satu tim di Manchester City.
0: Betul.
1: Iya, jadi ya ini menarik karena tentu saja mungkin gaya permainan mereka berbeda. Inggris apakah masih menerapkan kick and rush terlihat dari beberapa kali pertandingannya, atau justru sekarang ini sudah lebih sepak bola modern yang tidak menerapkan itu, Bung?
0: Sebenarnya hampir Inggris sudah beberapa, mungkin saya bisa bilang satu dekade terakhir ya, sudah tidak ada menerapkan pakem atau pola kick and rush lagi sih, karena sudah beradaptasi dengan sepak bola modern saat ini, dan pelatihnya pun kita tahu kan bukan dari Inggris ya, beda. Yeah. Dari Jerman. Jadi akan lucu buat saya, akan lucu jika Inggris menghadapi Norwegia yang secara mungkin secara kualitas, secara peringkat FIFA dan lain sebagainya ada di atas Norwegia, tapi mencoba menerapkan pola tersebut, kecuali jika Inggris ternyata seperti Meksiko juga nih, artinya kehilangan satu pemain kemudian di press terus. Nah mungkin itu akan mengandalkan kecepatan dari saya tidak tahu, mungkin nanti Bukayo Saka atau Morgan Rogers yang dimainkan, atau Marcus Rashford yang punya, kita tahu sama punya pace atau kecepatan yang sangat baik ya di sisi sayap begitu Pak Jan.
1: Oke, saya buka pendengar, mungkin ada yang ingin berinteraksi bersama kita juga. Bung Ragah boleh ya memprediksi bagaimana duel Inggris dengan Norwegia memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2024 kali ini. Pendengar silakan di line telepon maupun nomor seperti RRI 0213523172 3844545 4545 3862375 386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Daniel di Sorong, Papua. Pak Daniel, sore.
2: Selamat sore, Bung Fajar. Salam olahraga dan Bung Rega.
1: Jaya.
0: Jaya.
1: Silakan, Pak Daniel.
2: Ya. Jadi, Norwegia yang kalahkan Brasil kan?
1: Iya. Norwegia ya, kalahkan Brasil, ya, betul.
2: Itu mungkin itu peristiwa sama seperti Brasil.
1: Aduh.
2: Saya. Erin Haaland sekarang ini lagi naik daun.
1: Iya betul, betul, betul. Oke, baik, makasih, ya. Makasih, makasih. Pak Dani, Pak Andi di Bengkulu. Sore, salam olahraga, ya. Pak Dani. Pak Andi.
3: Jaya.
1: Jaya, silakan, Pak Andi.
3: Ya, seperti yang diulas tadi, yang jelas istilahnya Erin Haaland ini mengenal. Tipikal pemain timnas Inggris yang nanti dihadapi. Jadi, yang pasnya apalagi ya, penjaga gawangnya itu kipernya sering dibobol gitu sama Erling Haaland.
1: Oke.
3: Kemungkinan Norwegia bisa mengatasi Inggris nanti dini hari, Bung Fajar. Ya.
1: Oh, oke, okay. Jagoin Norwegia ya. Juga. Oke, okay, makasih Pak Andi. Pak Sowan di Samarinda, terakhir ini dulu. Kita tahan dulu ya, tiga pendengar dulu. Pak Sowan, silakan.
4: Selamat sore.
1: Salam olahraga, Pak Soan. Sore.
4: Jaya.
1: Silakan, Pak Soan.
4: Kapan Indonesia jaya ya?
1: Mudah-mudahan Piala Dunia berikutnya. Amin.
4: Amin. Berarti saya masih panjang umur. Nanti.
1: Amin. Silakan, Pak Soan. Pak,
4: saya kira untuk yang pagi nanti itu saya kok senang dengan Norwegia ya.
1: Tiga pendengar, tiga. Orang ya. Juga mendukung Norwegia, oke. Okay.
4: Iya, karena dia suka halan-halan.
1: Oh, suka jalan-jalan, oke, okay, boleh.
4: Jadi ya senang itu ketenangan.
1: Ketenangan,
4: iya. Kemudian mentalnya, ya,
1: mentalnya
4: luar biasa. Adu penalti itu kan mentalnya berat. Kemudian, kalau yang besok pagi itu, saya mungkin akan milih Swiss ya, mungkin.
1: Swiss-Argentina.
4: Karena Argentina itu di bawah tekanan, dia dalam beban mental.
1: Ya. Oke, okay, baik.
4: Dalam beban mental itu saya kira ya.
1: Oke, okay, baik. Sama
4: dengan Amerika kemarin itu kan beban mental itu ya.
1: Siap. Makasih, ya. Pak Soan. Ya. Bung Gragah, ini jujur aja nih. kalau bicara soal Piala Dunia, dari dulu nih dukungan saya Inggris. Jadi saya nggak bisa terlalu... objektif gitu. tapi melihat bagaimana Norwegia dari fase babak penyisihan sampai detik ini, seorang Erling Haaland yang begitu produktif dari sudut manapun, tapi yang menjadi catatan hampir 90% serangan yang berhasil terkonversi menjadi gol itu serangan Norwegia dari sisi kiri, dari sisi sayap, tarik umpan tarik lalu ada penyerang dari Norwegia menggolkan ataupun Erling Haaland. Walaupun ada serangan juga dari bervariasi dari sisi kanan, tapi yang lebih banyak terkonversi dari sisi kiri. Bagaimana celah ini bisa ditutup oleh Inggris tidak terlalu dieksploitasi dari sisi kanannya kalau gitu ya. Kalau dari sisi kiri serangan Norwegia, berarti dari sisi kanan pertahanan Inggris begitu, Bu?
0: Ya memang di sisi kiri Norwegia tuh ada dua. Yaitu ada Wolfe sebagai back kiri dan juga di lini depannya ada Antonio Musa. Nah ini dua pemain yang satu yang back yang Wolfe ini punya crossing yang sangat-sangat memanjakan bagi Erling Haaland. Sementara Musa bisa melakukan cut inside atau penetrasi lempeng atau penetrasi lurus ya ke
1: dribblingnya luar biasa Musa. Iya.
0: Bagi bek kanan timnas Inggris, cuman ini akan menjadi tugas pertama komposisi pemain Inggris adalah letaknya ada di Anderson ataupun juga
1: Anderson Rice. Anderson bukannya cedera? Tidak.
0: Henderson yang gelandang, yang gelandang.
1: Oh, yang gelandang. Oke. Okay.
0: Henderson itu yang.
1: Oh, yang cedera. Johan. Ya, oke. Okay.
0: Nah, ada satu Henderson dia pemain Nottingham Forest. Nah, ini yang selalu menjadi starter kebetulan di timnas Inggris juga duetnya bersama Declan Rice. Nah, itu akan menjadi tugas pertama mereka untuk menghentikan aliran bola, terutama ketika bola sudah dikuasai oleh Martin Odegaard di situ. Di situ ada Bird. Ada Birdie juga di lini tengah yang kemungkinan tiga trio ini bakal bermain. Sebenarnya pertarungannya ada di lini tengah, tapi saya setuju juga dengan apa yang Bung Fajar ucapkan tadi bahwa kekuatan terbaik ya, yang paling condong lebih condong tajam itu memang dari sebelah kiri. Ini akan menjadi PR bagi back timnas Inggris di posisi back kanan dan juga

0: Attention, black eyes, at least I'm honest. Still you're living it with him tonight.
1: Waktunya kentongan.
2: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
3: Ayo.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 91,5

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Perusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
6: Atambua. Informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Pengembangan sektor ekonomi kerakyatan di NTT, penjaminan oleh Jamkrida tentu bersama dengan Bank NTT dan juga semua BUMD yang lain dan semua pihak bisa kita lakukan dengan baik untuk memastikan bahwa ekonomi kerakyatan di NTT bisa kita dorong dengan maksimal sehingga nanti bisa bertumbuh menjadi kekuatan ekonomi signifikan di NTT.
1: Direktur Utama PT Jamkrida, I. Ketut Widyakarya, kepada RRI mengatakan sebagai direksi yang baru akan menjalankan amanah Gubernur NTT dengan segudang pengalaman yang dimiliki dalam memajukan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Langkah yang akan dilakukan adalah melakukan rencana bisnis sesuai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang telah Jamkrida NTT lakukan di tahun 2026.
2: Tugas kami di Jamkrida nanti, apa yang menjadi harapan dari pemerintah Provinsi NTT, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, tentu kita akan mencoba untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tentu tidak sendiri, saya bekerja sama dengan direksi, juga dengan staf tentunya. Kedepan itu sesuai dengan kita di bawah pengawasan OJK, itu wajib memiliki rencana bisnis.
1: Pejabat yang dilantik Gubernur memiliki lakalena pada PT Jamkrida NTT yaitu Fritz Oscar Vangidai sebagai Komisaris Independen, Moni Wehelmina Muskanan sebagai Komisaris Independen, I. Ketut Widyakarya sebagai Direktur Utama, Ferdinand Lirik sebagai Direktur Operasional, serta Yohanes Landupraing sebagai Direktur Umum dan Keuangan. Sementara itu, Martinus A. Sengaji Tokan dilantik sebagai Direktur Kerjasama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolog. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Desa Lamagute di Kabupaten Lebata berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: Pemerintah Desa Lamagute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Harapan tersebut disampaikan saat Desa Lamagute menerima kunjungan wisatawan ke kampung adat yang menjadi salah satu destinasi dalam rangkaian Festival Lamaholot 2026. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jariaman, kepada RRI menyampaikan apresiasi atas kunjungan pemerintah daerah serta wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke kampung adat Lamagute. Menurutnya, kehadiran para pengunjung menjadi bukti bahwa potensi wisata budaya Desa Lamagute semakin dikenal oleh masyarakat luas. Atas nama pemerintah desa, ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan seluruh wisatawan yang telah berkunjung ke kampung adat Lamagute. Romanus berharap jumlah wisatawan yang datang ke Desa Lamagute terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, semakin banyak kunjungan wisata dinilai akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha berbasis budaya. Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur menuju kampung adat. Menurutnya, akses jalan yang masih terbatas menjadi salah satu kendala yang dihadapi wisatawan, terutama pengunjung lanjut usia yang membutuhkan jalur yang lebih aman dan nyaman. Romanus menjelaskan, sebagian akses menuju kampung adat telah diperbaiki sejak tahun lalu, namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan penanganan agar perjalanan wisatawan maupun masyarakat menjadi lebih mudah.
5: Kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan dari kabupaten, juga dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nasional. Atas kehadiran mereka, kami merasa sangat bersyukur kehadiran mereka

0: Yang akan datang bisa lebih banyak wisatawan yang dapat berkunjung di kampung ini. Terkhusus untuk pemerintah daerah bisa melihat apa yang menjadi kekurangan di tempat ini, di kampung adat ini, yang menjadi akses kita menuju ke kampung ini. Karena memang agak kesulitan ketika wisatawan dengan umur yang sudah tua, mereka tidak bisa mengakses ke tempat ini. Jadi dari tahun kemarin sudah sebagian yang sudah diperhatikan, tapi masih ada sebagian yang belum diperhatikan. Jadi harapan kami kalau bisa dari pemerintah daerah dapat melihat kekurangan ini untuk bisa mempermudah akses baik wisatawan juga kami yang bisa menuju ke tempat ini.
1: Ia berharap peningkatan infrastruktur dapat dilakukan seiring dengan pengembangan destinasi wisata budaya di Desa Lama Gute. Dengan akses yang semakin baik, kampung adat tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Bupati motivasi siswa Rotendao penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM raih prestasi nasional, Raja Ewaldus melaporkan.
3: Bupati Rotendao Paulus Senuk memberikan motivasi kepada 20 siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 sebelum berangkat ke Kota Kupang. Para siswa akan melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah menengah unggulan melalui program pemerintah bagi daerah 3T. Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh peserta tidak merasa rendah diri saat bersaing dengan siswa dari daerah lain. Menurutnya, kemajuan teknologi telah membuka akses belajar yang sama bagi seluruh pelajar Indonesia.
4: Saya mau berpesan begini, Pak Bupati mau pesan begini. Adik-adik semua itu mewakili Kabupaten Rotendao, tapi juga mewakili wajah Kabupaten Rotendao. Di sini adik-adik ada juara 1, juara 2, nanti masuk dalam 10 sekolah favorit di Kota Kupang. Tidak boleh merasa rendah diri, tidak boleh merasa kurang percaya diri, karena adik-adik akan berhadapan dengan anak-anak dari kota. Sama sekarang, akses terhadap pendidikan itu sangat mudah. Karena itu, pakai waktu dan kesempatan ini untuk kemudian bisa berkompetisi secara sehat. Sekarang akses pendidikan hari ini ada di ambil handphone, mau tanya apa saja, di belahan dunia mana saja, itu bisa kita dapatkan. Nah, karena itu, gunakan...

0: Banyak orang yang mau juga jadi seperti adik-adik 20 orang ini. Banyak orang yang mau juga, tapi kesempatannya hanya 20 orang dan adik-adik terpilih untuk mewakili Rotterdam. Ini penting.
1: Program ADEM menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi di wilayah 3T. Pemerintah berharap para penerima beasiswa mampu menjaga generasi unggul untuk membangun daerah pada masa mendatang. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sebanyak 2.319 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi resmi mengikuti program mahasiswa berdampak KKN tematik Gerakan Sehat, Kuat dan Inklusif atau Gentaskin Batch 2 tahun 2026. Kabupaten Kupang dipercaya menjadi tuan rumah pelepasan peserta yang akan mengabdi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya bersama Andri Iskandar.
3: Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutoiki, mengatakan kepercayaan menjadikan Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, keberagaman karakter wilayah Kabupaten Kupang menjadi ruang belajar yang baik bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan masyarakat sekaligus berkontribusi dalam pembangunan desa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya membawa ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat selama menjalankan pengabdian.
4: Sebagai gambaran, Kabupaten Kupang merupakan kabupaten

0: pada saat tiga di provinsi Nusa Tenggara Timur. Di saat yang sama, dari sisi luas wilayah, kami merupakan kabupaten terluas kedua di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, kami merasa bersyukur Kabupaten Kupang menjadi salah satu lokasi pelaksana program mahasiswa berdampak melalui
1: Sementara itu, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Profesor Abdul Haris, menjelaskan Gentaskin merupakan program kolaboratif yang mendukung implementasi program mahasiswa berdampak. Fokus kegiatan diarahkan pada percepatan penurunan stunting, pengentas kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan tata kelola desa. Ia mengatakan, program ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang akan melaksanakan pengabdian selama 2 bulan di Nusa Tenggara Timur.
2: Program alternatif generasi 2020 ini bersuara untuk mengintegrasikan bidang perguruan tinggi melalui pemberdayaan masyarakat berbasis penyelesaian permasalahan prioritas pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya berkaitan dengan persoalan pembangunan stunting dan pengurangan kemiskinan serta pembangunan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan mata pengelolaan desa.
1: Melalui KKN tematik Gentaskin Batch 2, diharapkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, pedagang musiman perlengkapan sekolah mulai bermunculan di pasar dan pusat pertokoan dalam kota ND. Mereka menawarkan beragam kebutuhan belajar, mulai dari buku tulis, pulpen, pensil, hingga krayon yang diburu orang tua karena harganya dinilai lebih terjangkau. Laporan Rovinus Ula.
4: Dari Mumbai, dari luar kota semua datang belanjanya di sini. Karena TikTok sini kan kita kasih obrol, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi.
5: Fenomena pedagang musiman ini kembali menjadi pemandangan tahunan saat masa liburan kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru. Lapak-lapak sederhana tampak berjejer di sejumlah titik perdagangan, memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Meski aktivitas jual beli mulai bergerak, sebagian pedagang mengaku pekan ini belum menjadi puncak keramaian. Mereka memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi sepekan sebelum hari pertama masuk sekolah. Salah seorang pedagang musiman di Bungawani, Abdul Syukur, mengatakan pembeli saat ini masih datang dalam jumlah terbatas. Namun ia optimis kondisi akan berubah pada pekan depan ketika para orang tua mulai menyiapkan seluruh kebutuhan sekolah anak. Abdul menjelaskan barang dagangannya meliputi berbagai jenis buku tulis, pulpen, pensil, dan krayon yang dibutuhkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Sistem penjualan yang ia jalankan juga cukup fleksibel karena sebagian barang diambil dari toko dan baru dibayarkan setelah laku terjual. Menurut Abdul, omset harian saat ini bisa mencapai sekitar 1 juta meski angka itu belum setinggi periode puncak pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penjualan tersebut menjadi penopang kebutuhan rumah tangga sekaligus biaya pendidikan anak-anaknya. Pedagang musiman lainnya, Achan Pereira, mengaku telah menjalani usaha serupa selama kurang lebih 15 tahun. Di luar musim penjualan perlengkapan sekolah, ia sehari-hari bekerja sebagai penjual buah di kawasan Simpang 5 Kota Ende. Chan menuturkan puncak penjualan perlengkapan sekolah diperkirakan terjadi pada 12 hingga 13 Juli 2026, bertepatan dengan waktu orang tua menuntaskan belanja anak. Jika pengunjung ramai, omset yang diperoleh bisa mencapai 2 hingga 3 juta per hari.
4: dari Pawai, dari luar kota semua datang belanjanya di sini. Karena tikong sini kan kita kasih obral, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi. Hadiahnya ada ballpoint, pensil, permukti, semua bahan-bahan untuk fasilitas sekolah anak ini. Jadi kita utamakan fasilitas pendidikan anak hari-hari kita, biar masa depannya ceria-ceria, berguna untuk nusa bangsa dan negara.
5: Ia menambahkan pembelian datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Ende tetapi juga dari luar daerah seperti Mbai dan Boabae Kabupaten Nagekeo. Untuk menarik minat pembeli, pedagang biasanya memberikan potongan harga bahkan bonus buku tulis untuk perlengkapan sekolah lain bagi pelanggan yang berbelanja dalam jumlah besar. RRI Ender Finus Vula melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur melantik komisaris dan direksi PT Jamkrida NTT serta direktur PT Kawasan Industri Bolog. Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, pedagang musiman perlengkapan sekolah mulai bermunculan di pasar dan pusat pertokoan dalam kota Ende. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat sore. Salam jumpa bersama saya Alif Ndolu, dan senang sekali saya menemani Anda di Rote sore ini hingga Rote malam nanti dengan rangkaian acara tentunya di edisi hari ini, malam minggu, yaitu Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan rangkaian acara di sore hingga malam ini diantaranya musik dan informasi, yaitu saya akan menghadirkan lagu-lagu religi, pengantar religi untuk kita, karena tepat di pukul 17:39 kita akan mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Sehingga mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu pengantar religi untuk kita di sore ini. Dan setelah azan maghrib dan lagu-lagu religi, kita masuk di sore ceria nantinya. Dan di sore ceria hingga di pukul 19:00, dan di pukul 19 kita akan masuk pada mini drama tentunya, biasanya mini drama, dan dilanjutkan dengan musik dan informasi hingga akhir kebersamaan kita di Rote sore di pukul 20:00 nanti, karena kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan setelah Warta Berita, kita kembali lokal dengan mimbar agama untuk edisi malam ini, yaitu mimbar agama Kristen tentunya. Dan selepas mimbar agama, kita masuk pada acara yang berikut, yaitu obrolan komunitas di pukul 21:00 hingga di pukul 22:00. Ruang rindu, Anda bisa berpartisipasi, merequest lagu-lagu kenangan rindu untuk seseorang. Dan selepas ruang rindu, kita masuk musik tradisional dan budaya hingga akhir kebersamaan kita di pukul 24:00 tentunya. So pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di sore hari ini sampai malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tunggu acara kita yang berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sampo sudah. Sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah. Lengkap sudah.
3: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
2: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah. Tidak dipakai lagi. Aman kan?
3: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
2: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
3: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
2: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
3: Terserah, tapi ini fakta.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa oleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah oleh kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah leh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leh kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya Alif Nolu dan pendengar saya dirikan lagu-lagu religi untuk kita di sore ini. Dan juga saya mengucapkan selamat mempersiapkan diri buat umat Islam di Kabupaten Rotendao yang sebentar lagi menunaikan ibadah sholat maghrib. Saya hadirkan lagu dari Wali, Tobat Maksiat.

FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita kembali bersama di Rote Ceria untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan di sore ceria pendengar, saya akan menghadirkan lagu-lagu untuk pendengar semua, hiburan musik, dan juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan saya mengucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beres-beres, selamat menyiapkan rumah, membersihkan. Yang lagi bersihkan rumah, saya mengucapkan selamat membersihkan, jangan cemberut. Tetap semangat untuk hari ini. Dan tentunya di sore ini, apa sih rencananya sebentar malam, mau malam mingguan di mana? Ya, Anda siap-siap untuk bermalam minggu, saya ucapkan selamat mempersiapkan diri. Dan saya hadirkan lagu dari Armada dengan lagunya Mabuk Cinta. Spesial untuk yang lagi mendengarkan. Selamat mendengarkan.

Hidupmu indah dari Derby Romero dan dengan lagunya Gelora Asmara. Dan tentunya pendengar, kita kembali ke informasi, dan satu informasi saya hadirkan dari Provinsi NTT. Keyakinan konsumen terhadap perekonomian NTT Juni 2026 tetap terjaga. Hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Juni 2026 kepada 100 responden di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap atau tetap terjaga pada level optimis. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen IKK Nusa Tenggara Timur Juni 2026 yang tercatat sebesar 124,33, tetap kuat meski tidak setinggi IKK Mei 2026 yang tercatat sebesar 131,67. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adidoyo Prakoso, menjelaskan indeks kondisi ekonomi saat ini Juni 2026 tercatat sebesar 117,33, termoderasi dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 122,00. Moderasi IKE utamanya dipengaruhi oleh mayoritas komponen pembentuknya, diantaranya penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sementara itu, komponen konsumsi durable goods mengalami peningkatan indeks ekspektasi konsumen Juni 2026 untuk 6 bulan yang akan datang tetap optimis sebesar 131,33 meski mengalami moderasi dari Mei 2026 yang sebesar 141,33. Moderasi ini dipengaruhi oleh optimisme konsumen yang bertahan pada seluruh komponen IEK, diantaranya perkiraan kegiatan usaha di depan, perkiraan penghasilan ke depan, perkiraan ketersediaan lapangan kerja ke depan. Sementara itu, berdasarkan hasil survei kondisi keuangan konsumen, mayoritas penghasilan konsumen dialokasikan untuk aktivitas konsumsi. Berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas penghasilan responden pada Juni 2026 digunakan untuk kebutuhan konsumsi, yaitu 58,26% dari total penghasilan. Adapun 22,24% penghasilan konsumen dialokasikan untuk tabungan. Kemudian diikuti untuk pembayaran cicilan pinjaman yang sebesar 19,5%. Nah, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar masih di Sore Ceria, dan tentunya saya akan menghadirkan lagu-lagu untuk pendengar semua selepas informasi. Saya dengarkan lagu dari Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa.

Dan pendengar, perempuan berdaya, wujudkan keluarga dan desa yang tangguh. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPA Veronica Tan mendorong kolaborasi lintas sektor memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan desa berkelanjutan. Veronica Tan menegaskan, pengembangan desa memerlukan sinergi pemerintah, lembaga adat, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh warga masyarakat. Saat ini, kata Veronica, Kementerian PPPA tengah mentransformasi pendekatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ia memprioritaskan pencegahan kekerasan melalui penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan perempuan hingga desa. Ia menjelaskan hadirnya Ruang Bersama Indonesia RBI memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga berbasis potensi lokal. Peruang kebun pangan lokal, perempuan dorong kemandirian ekonomi perempuan hingga tingkat desa. Karena itu, Veronica mendorong perempuan aktif dalam pengambilan keputusan desa melalui musrembang berkelanjutan. Pembangunan desa diperkuat dengan peningkatan kualitas manusia, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan aman bagi perempuan serta anak. Sementara staf ahli gubernur bidang SDM pengembangan kawasan dan wilayah Iksan Basir menyebut masyarakat adat membuktikan pelestarian lingkungan sebagai warisan hidup turun-temurun yang harus dijaga bersama. Dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan menghormati nilai budaya masyarakat adat. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan tentunya selepas informasi kita kembali ke hiburan musik dan siapa ya yang pantas? Saya dengarkan lagu dari Domino. Siapa yang pantas?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng, sudah, lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
1: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.

ST12 dengan lagunya Putri Iklan. Dan tentunya pendengar masih di Sore Ceria bersama saya Alif Nulu. Dan pendengar, kita kembali ke informasi, dan saya kutip dari portal kami rri.co.id. dari informasi nasional, DPR RI bentuk panja awasi kasus korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel. Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan dugaan korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap proses hukum yang berjalan di kepolisian terkait 3 perkara besar. Pembentukan panja disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan. Sejumlah pejabat hadir termasuk pimpinan Komisi 3 DPR dan jajaran aparat penegak hukum terkait. Dan panja akan mengawasi proses penegakan hukum secara menyeluruh. Ia menegaskan seluruh proses harus berjalan sesuai aturan dan tetap menghormati hak-hak tersangka. Panja tersebut dibentuk untuk memastikan penanganan perkara berjalan transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga meminta aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel. PLT Jampitsus Kejaksaan Agung Rudi Margono menerima pelimpahan 3 perkara dugaan korupsi dari Kortas Tipikor Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel. Dan ia menyampaikan bahwa penyelidikan atau penyidik telah menetapkan 2 tersangka dalam perkara tersebut. Salah satu tersangka berasal dari pihak swasta, sedangkan satu lainnya berinisial F. Aparat kepolisian sebelumnya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mengumpulkan barang bukti perkara. Penyidik menyita emas batangan serta valuta asing bernilai miliaran rupiah dalam rangkaian penyidikan. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke musik. Saya hadirkan lagu dari Istana Bintang, Setia Band.

Bertahan satu CNTA dari Baginda. CNTA bertahan satu CNTA. Dan tak terasa kita sudah di menit ke-55 lepas dari pukul 18. Dan pendengar, saya Alif Nulu pamit dari program acara Sore Ceria. Dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailao. Kami mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi.

0: mendengar FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, masih bersama saya Alif Nulu yang menemani Anda di program berikutnya, yaitu mini drama. Dan mini drama untuk edisi petang ini saya hadirkan dengan judul Kire Oli, merupakan legenda masyarakat Rote Nendao dari Pulau Ndao. Dan pendengar, saya hadirkan untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.
1: Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndao biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndao adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndao di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndao yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndao. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndao hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndao. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: Nya itu sebuah petunjuk dari Dewata bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok, pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa. Namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke Dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
3: Selamat sore. Permisi.
4: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
3: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
4: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
2: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
3: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
4: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?

0: sayembara Petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung bodoh ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
1: Hire Oli menyetujui usul Moneyama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneyama mengumpulkan semua masyarakat kampung bodoh di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
0: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
2: Moneyama, Moneyama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
0: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndau, namanya Kire Oli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara Petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kire Oli, saudara kita dari negeri seberang.
1: Demi tujuan ini, Deo Rai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petuhuta dengan si pemuda Kire Oli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kire Oli. Maka Deo Rai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan Yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang 7, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneyama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kire Oli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kire Oli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulau Ndau bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kire Oli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
3: Hemadolena anakku.
4: Iya mama.
3: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kire Oli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
4: Baik, Mama.
1: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deo Rai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya.

0: 5 tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kiri Oli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kiri Oli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kiri Oli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kiri Oli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kiri Oli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
1: Helamatona iye nenek, saya Kiri Oli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
2: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untuk.
0: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kera jahat.
2: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
3: Baik nenek.
2: Kudoakan yang terbaik untukmu cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
3: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang nenek.
2: Hamba perempuan terikat. Ya baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
0: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulau Dau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulau Dau, Hemadolena yang asli melantunkan hokda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kiri Oli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
4: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kera jahat yang telah mengaku menjadi diriku.
0: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kiri Oli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kiri Oli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kiri Oli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulau Dao untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulau Dao, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng? Sudah. Lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
1: Ya ampun Peter. Ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah. Tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.

kamu lagi-lagi dari kota. Dan pendengar, ya kita masuk pada program acara musik dan informasi kebersamaan kita hingga di menit yang ke-59 tentunya. Dan di musik dan informasi saya akan menghadirkan lagu-lagu dan juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id, di antaranya yaitu dari Gubernur NTT lantik direksi BUMD perkuat ekonomi daerah berkelanjutan. Namun pendengar, ditahan dulu, saya akan menghadirkan satu lagi info, maksud saya hiburan, yaitu lagu dari Raja dengan lagunya Cinderella.

Cinderella dan pendengar lagu dari Raja ini menceritakan Cinderella yang datang. Namun saya hadirkan satu informasi, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena melantik Komisaris Independen dan Direksi PT Jamkrida NTT atau Perseroda masa bakti 2026-2031 serta Direktur Kerjasama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok Perseroda masa bakti 2026-2031. Pelantikan berlangsung di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT pada Kamis 9 Juli 2026. Pelantikan ini dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah atau BUMD yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing. Pejabat yang dilantik pada PT Jamkrida NTT yaitu Fritz Oscar Fangedae sebagai Komisaris Independen, Moni Wilhelmina Muskanan sebagai Komisaris Independen, dan Iketut Widya Karya sebagai Direktur Utama, Ferdinand Lerik sebagai Direktur Operasional, serta Yohanes Landu Praing sebagai Direktur Umum dan Keuangan. Sementara itu, Martinus A. Sengaji Tokan dilantik sebagai Direktur Kerjasama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok. Dalam sambutannya, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Dan ia menegaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan, mulai dari tahapan seleksi, uji kelayakan dan kepatutan hingga keputusan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan kepada jajaran PT Jamkrida NTT, Gubernur menaruh harapan besar agar perusahaan daerah tersebut semakin mampu menjalankan fungsi strategis sebagai lembaga penjamin kredit yang memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan sektor-sektor produktif di seluruh wilayah NTT. Menurut Gubernur, penguatan sektor UMKM menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberadaan Jamkrida harus mampu menjadi instrumen penting dalam membuka akses pembiayaan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran Iketut Widya Karya sebagai Direktur Utama diharapkan dapat membawa pengalaman dan praktik-praktik terbaik yang pernah diterapkan di PT Jamkrida Bali, khususnya dalam pengembangan sistem penjaminan kredit UMKM yang telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain peningkatan kinerja bisnis, Gubernur menegaskan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Ia mengingatkan seluruh jajaran komisaris dan direksi agar menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Kepada Direktur Kerjasama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok yang baru dilantik, Gubernur meminta agar segera beradaptasi dengan jajaran direksi yang telah lebih dahulu bertugas, sehingga pengembangan kawasan industri dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan investasi di daerah. Ia menjelaskan bahwa penyempurnaan struktur kepengurusan PT Kawasan Industri Bolok menjadi langkah penting agar proses penguatan seluruh BUMD dapat berjalan optimal, termasuk dalam mendukung berbagai agenda strategis pemerintah daerah. Ia berharap kolaborasi tersebut mampu mempercepat pengembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, dan perikanan.
industri hingga pembiayaan usaha masyarakat melalui berbagai program strategis, termasuk optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Dan mendengar informasi ini, saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan Kulakukan Untukmu dari Seventeen.

Peter Pan dengan lagu Mungkin Nanti. Namun kita tidak menanti sampai nanti, kita hadirkan informasi Wamenkomdigi dorong diplomasi chip dan mineral krisis. Maksud saya kritis dari instrumen geopolitik, yaitu tahu yakni Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nesar Patria mendorong diplomasi chip dan pemanfaatan mineral kritis terhadap atau menjadi instrumen geopolitik digital Indonesia. Menurutnya hal itu menjadi penting untuk memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Persaingan global tengah gencar pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI. Untuk itu, Indonesia perlu memanfaatkan keunggulan mineral kritis sebagai daya tawar bagi perkembangan teknologi digital global. Selain itu, untuk memperoleh akses komputasi, transfer teknologi, dan kemitraan manufaktur sekaligus memperkuat kapasitas nasional. Nah, kekuatan digital pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi semata. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan strategis dalam diplomasi chip dan pemanfaatan mineral kritis. Bahkan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral kritis yang dibutuhkan produk-produk teknologi modern. Ia mencontohkan sejumlah kekayaan alam Indonesia menjadi cadangan keuntungan, pasok baterai global dan produksi kobalt. Dengan berbagai peluang emas ini, Nesar meyakini Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam pertumbuhan ekosistem dan industri digital Indonesia. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan saya hadirkan lagu Matahariku dari Agnes Mo.

0: pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya.
1: Dan pendengar, lagu Matahariku akan mengakhiri kebersamaan kita di Rote sore hingga malam ini. Untuk edisi malam ini 11 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, saya Alif Nulu dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailau. Kami pamit dan kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Rote sore ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik ibu guru, maaf bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang le.
2: Pendengar, tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.

0: terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
1: Kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal di sana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
2: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
0: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu. Memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah itu inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Batul Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua di review sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Dari pengunjung antusias luar biasa, semoga kegiatan hari ini bisa memberikan

0: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
1: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
2: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
3: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Harusnya kan masuk. Nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
2: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
4: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Basemura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita. Di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
2: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
5: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
6: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Dewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
5: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
6: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
5: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
6: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan

0: program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
2: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
3: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
4: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku, untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
3: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
4: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
5: Jadi 2.000.
4: Murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
3: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun, karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita beralih informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
6: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
7: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
6: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
7: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang memperkenalkan membahagiakan ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
7: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
6: Dalam kunjungan ini,
7: dari Jakarta, Rekomendasi Sari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
9: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
10: Buenas tardes para todos.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
10: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
5: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 4,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-115.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam, dan bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di Mimbar Agama. Dan untuk edisi malam ini, malam Minggu, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, dengan topik atau judul Mimbar Agama Kristen dengan tema Hidup Adalah Kesempatan, oleh narasumber kita Immanuel Manubulu, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Dan sebelum menghadirkan renungan untuk malam ini, saya hadirkan lagu rohani Kristen, lagu pengantar untuk kita untuk berbuka renungan di malam ini. Di tengah luka, Tuhan setia.

Artania Siagian di tengah luka Tuhan Setia dan masih di mimbar agama Kristen untuk edisi malam ini. Dan pendengar, saya akan menghadirkan renungan singkat untuk kita di malam ini dengan tema Hidup Adalah Kesempatan oleh penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Pak Immanuel Manubulu. Selamat mendengarkan.

Salam dan selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada di malam hari ini, terkhusus bagi pendengar setia yang ada di Kabupaten Rotendao tercinta. Kembali di malam hari ini kita ada dalam program Mimbar Agama Kristen dan bersama dengan saya, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup ini. Sehingga malam hari ini kami boleh mengucap syukur karena kami mau sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan terus menolong, menguatkan kami, membimbing dan menuntun setiap jalan kehidupan kami untuk terus hidup di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Roh Kudus menolong kami mengerti dan memahaminya. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, satu sukacita kita bisa bertemu kembali di malam hari ini dan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya berikan sebuah tema, hidup adalah kesempatan. Setiap manusia menerima satu pemberian yang sama dari Allah setiap hari, yaitu waktu. Mau orang kaya, orang miskin, siapapun dia, semua menerima jumlah waktu yang sama. Mau di orang berkuasa, mau di orang hebat, mau di orang sederhana, semua diberikan waktu hidup selama 24 jam setiap hari. Dan tidak ada seorang pun, siapapun dia, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, tidak dapat menambah dan mengurangi waktu, bahkan membeli waktu dalam hidupnya. Namun, meskipun manusia menerima waktu yang sama, tidak semua manusia menggunakan hidupnya dengan cara yang sama. Ada orang yang menghabiskan hidupnya dengan hal-hal yang kekal, berguna, bermanfaat untuk sesama, untuk Tuhan. Sementara ada orang lain yang menghabiskan hidupnya dengan hal-hal yang sia-sia. Waktu berlalu begitu saja. Di sisi lain, ada orang yang memandang hidup sebagai kesempatan untuk memuliakan Allah. Sementara ada orang lain yang memandang hidup hanya sebagai kesempatan untuk memuaskan dirinya sendiri. Pendengar setia program Mimbar Agama Kristen, di tengah dunia yang semakin sibuk, penuh dengan berbagai polemik dan peristiwa kehidupan, manusia sering lupa bahwa hidup tidak berlangsung selamanya. Setiap hari yang berlalu adalah bagian dari kehidupan yang tidak akan pernah kembali lagi dalam hidup ini. Setiap kesempatan yang dilewatkan adalah bagian dari waktu yang telah hilang untuk selamanya. Karena itu, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus agar mereka hidup dengan bijaksana dan menggunakan waktu yang ada. Nasihat ini bukan sekedar ajakan untuk menjadi lebih produktif, sukses, berhasil, tidak. Rasul Paulus sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih mahal, dan jauh lebih berharga dari kehidupan itu. Ia sedang mengajarkan bagaimana orang percaya harus menjalani hidup ini di bawah tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena tanpa tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehebat, seindah apapun hidup yang kita jalani, maka semuanya sia-sia. Oleh sebab itu, melalui bagian ini, kita akan melihat ada tiga kebenaran penting. Yang pertama, hidup adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, kekasih-kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Rasul Paulus membuka bagian ini dengan sebuah peringatan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalimat ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak boleh dijalani secara sembarangan. Sebagai orang tua, ketika kita ada di rumah, ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anak-anak.
Sebagai pekerja, ketika kita ada di tempat pekerjaan, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Sebab itu Rasul Paulus mau mengajarkan bahwa ada cara hidup yang bijaksana dan ada cara hidup orang bodoh. Ada kehidupan yang berkenan kepada Allah dan ada kehidupan yang menyia-nyiakan anugerah Allah. Disinilah Alkitab mengajarkan sesuatu yang sering dilupakan manusia. Hidup itu bukan milik kita. Hidup itu adalah pemberian Allah. Nah, hari ini manusia modern cenderung berpikir bahwa dirinya adalah pemilik mutlak atas kehidupan ini. Karena itu ada banyak orang merasa bebas menentukan arah hidupnya tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Namun malam hari ini Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Nafas yang kita hirup hari ini berasal dari Allah. Kekuatan yang kita miliki itu berasal dari Allah. Kesempatan waktu yang kita nikmati itu dari Allah. Jadi jika kita hidup, semua adalah pemberian Allah. Maka hidup harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Setiap talenta, setiap kesempatan, setiap hari. Sehingga kesadaran ini akan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Bapak, mama, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun saudara berada di malam hari ini, mari sadar bahwa hidup ini bukan sekedar rangkaian hari yang harus kita lewati. Tetapi hidup adalah amanat yang Allah percayakan kepada kita untuk dijalankan bagi kemuliaannya. Karena itu, pertanyaan yang penting bukanlah berapa lama seseorang hidup, tetapi bagaimana ia menggunakan hidup yang diberikan kepadanya. Pada akhirnya, pemahaman ini membawa kita kepada pelajaran berikutnya. Jika hidup adalah amanat dari Allah, maka waktu yang ada dalam hidup itu memiliki nilai yang sangat besar. Oleh sebab itu, poin penting yang kedua adalah bahwa waktu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Yang kedua, waktu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Rasul Paulus berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita melihat berbagai peristiwa di media sosial, berita-berita hari-hari ini, dunia bukan tambah baik. Ungkapan yang dipakai Rasul Paulus itu memiliki arti memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Ia sedang mengajarkan bahwa waktu bukan sesuatu yang netral. Waktu adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk tujuan Tuhan. Kita tidak bisa kompromi dengan waktu dalam hidup ini. Karena waktu itu dia akan berjalan, berputar, dia tidak akan pernah kembali. Masalahnya, manusia sering hidup seolah-olah waktu tidak terbatas. Banyak orang berpikir bahwa masih ada kesempatan nanti, masih ada waktu untuk berubah, bertobat, masih ada waktu untuk melayani, masih ada waktu untuk hidup bagi Tuhan. Namun kenyataannya tidak demikian. Setiap detik dia berlalu dan tidak pernah kembali. Setiap hari dia akan lewat dan akan menjadi bagian dari masa lalu. Setiap kesempatan yang diabaikan mungkin tidak akan pernah datang lagi dalam hidup ini. Oleh sebab itu, pendengar setia mimbar agama Kristen, itulah sebabnya Alkitab berulang kali mengingatkan tentang singkatnya hidup manusia. Hidup itu digambarkan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang. Hidup itu digambarkan seperti rumput yang pagi hari tumbuh, kemudian dia layu. Di sini Rasul Paulus tidak sedang mengajarkan agar orang percaya hidup dalam ketakutan, tidak. Ia sedang mengajarkan agar hidup dengan kesadaran akan pentingnya memaknai akan nilai dari waktu itu. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan hidup dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, menghabiskan hidup untuk hal-hal yang tidak bernilai. Kita lupa bahwa semua itu sementara. Kita lupa mempersiapkan diri untuk hal yang kekal. Hari ini dunia menawarkan berbagai hal yang dapat menghabiskan waktu tanpa makna. Berjam-jam menghasilkan hal-hal yang tidak sesuai, sia-sia, yang tidak berguna untuk kehidupan kita, pertumbuhan iman kita, keluarga. Karena itu
Kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Kesempatan untuk apa? Untuk bertumbuh. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani. Kesempatan untuk mengasihi. Kesempatan untuk menyampaikan kabar baik bagi sesama. Namun, jika hidup adalah kesempatan, maka muncul pertanyaan yang lebih penting lagi. Kesempatan untuk apa? Kekasih-kekasih Kristus, jawaban Rasul Paulus membawa kita kepada inti dari seluruh renungan ini. Di poin yang ketiga, bahwa hidup adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Disinilah tujuan hidup yang sesungguhnya dinyatakan. Dunia menganggap bahwa tujuan hidup itu adalah untuk berhasil kaya, pencapaian, kenyamanan. Tidak salah. Namun di sisi lain, Alkitab mengajarkan bahwa tujuan utama manusia adalah mengenal Allah, memuliakan Allah, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena selebihnya itu cuma bonus, selebihnya itu cuma anugerah kalau kita dikasih kesempatan untuk menikmati. Karena itu, hidup yang berhasil menurut Alkitab tidak selalu identik dengan hidup yang terkenal, kaya raya, tidak. Hidup yang berhasil adalah hidup yang setia menjalankan kehendak Allah. Karena yang lain itu cuma bonus. Inilah yang membedakan cara pandang orang percaya dan cara pandang dunia dalam menjalani kesempatan kehidupan ini. Kita seringkali mendengar dunia bertanya, apa yang ingin saya capai? Tetapi firman Tuhan bertanya, apa yang Tuhan kehendaki? Dunia berkata, bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak? Tetapi Tuhan berkata, bagaimana saya dapat memuliakan Allah? Dunia mengukur hidup dari pencapaian sementara, tetapi Allah mengukur hidup dari kesetiaan untuk hidup yang kekal. Oleh sebab itu, pada malam hari ini ketika kita mendengar renungan ini dimanapun kita berada, maka mari kita memahami bahwa seluruh hidup kita pasti akan berubah. Pendidikan menjadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan menjadi kesempatan untuk melayani Tuhan. Keluarga menjadi kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, itu adalah kesempatan untuk kita menunjukkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, hidup bukanlah tentang membangun nama untuk diri kita sendiri. Hidup adalah tentang memuliakan nama Tuhan selama kita diberikan kesempatan untuk hidup. Efesus 5 ayat 15-17 mengingatkan bahwa hidup bukanlah sesuatu yang boleh dijalani tanpa arah. Hidup adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Waktu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Dan tujuan hidup yang sejati adalah melakukan kehendak Allah. Pada akhirnya, hidup yang panjang belum tentu hidup yang berarti. Hidup yang berarti adalah hidup yang digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Suatu hari, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan, memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan ini. Pada hari itu, yang bernilai bukanlah berapa banyak hasil yang dikumpulkan, melainkan seberapa setia hidup yang kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, kekasih-kekasih Tuhan, selama Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, selama kesempatan itu masih ada, pergunakanlah ini untuk perkara-perkara yang kekal. Sebab hidup bukan sekedar perjalanan menuju kematian, tetapi hidup adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk mengenal, melayani, dan memuliakan-Nya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa hidup adalah kesempatan. Kami ada di dunia yang sementara, yang pada akhirnya kami akan pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala hal. Tetapi malam hari ini kami bersyukur, kalau kami masih bisa hidup, ajar kami untuk terus melayani, bekerja, berkarya, di tengah keluarga, tengah pekerjaan, di tengah komunitas, dimanapun kami berada. Biarlah kami melihat bahwa kehidupan kami adalah untuk Tuhan. Berkati semua kami, dimanapun kami berada malam hari ini, dalam segala pekerjaan, tanggung jawab, dalam rumah tangga, masa depan. Berkati yang hari-hari ini sedang ada di dalam kesusahan hidup. Tuhan tolong mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang membutuhkan jawaban doa, Allah hadir dalam kehidupan mereka.
memberikan pengharapan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, terpujilah Engkau. Biar oleh kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Amin.

0: Berkatilah aku ya Tuhan, Artania Siagian. Lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Mimbar Agama untuk edisi malam minggu malam ini 11 Juli 2026. Dan pendengar saya Alif Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailau. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini. Sampai jumpa dan selamat malam. Bye-bye.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
0: Dan pendengar, tepat di pukul 21.00 kita berpindah ke acara yang berikut, yaitu obrolan komunitas. Dan di obrolan komunitas saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di malam hari ini yang lagi bermalam minggu bersama kekasih hati atau pasangannya di manapun Anda berada yang lagi bermalam minggu. Saya ucapkan selamat bermalam minggu, dan juga yang lagi sendiri-sendiri ya, cepat-cepat cari pasangannya supaya saat malam mingguannya tidak sendirian. Ya, dan pendengar, saya hadirkan lagu pengantar untuk kita di malam minggu ini. Dan tentunya di obrolan komunitas. Saya hadirkan lagunya siapa ya? Terlanjur Cinta featuring Ungu dan Rosa. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila 1 Juni 2020. Tema besar tersebut dipilih karena sesuai dengan kondisi bangsa saat ini. Pancasila dalam tindakan dapat berarti penerapan 5 sila yang ada sebagai pedoman untuk tetap bersatu melawan wabah COVID-19 yang melanda wilayah Indonesia. Sedangkan, melalui gotong royong menuju Indonesia maju merupakan sebuah dorongan agar bangsa ini dapat saling menolong sehingga bisa melewati masa sulit ini secara bersama-sama.
1: Jordan?
2: Iya, Mama.
1: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
2: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
1: Apa kamu bilang?
2: Mama, kok Mama bisa di situ?
1: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
2: Siap, mamaku sayang.

Raja dengan Seandainya. Dan pendengar masih di obrolan komunitas. Dan pendengar, NASA persiapan peluncuran teleskop luar angkasa terbaru memasuki tahap akhir. Yaitu NASA terus mematangkan persiapan peluncuran Nancy Grace Roman Space Telescope atau teleskop terbaru mereka itu dijadwalkan berlangsung dalam waktu kurang dari 2 bulan. Para insinyur telah memindahkan observatorium ke platform khusus bernama Pantheon untuk memulai rangkaian pengujian menjelang peluncurannya. Pengujian itu dilakukan di Pusat Antariksa Kennedy, Florida, Amerika Serikat. Setelah dipindahkan dari konfigurasi pengiriman ke konfigurasi operasional, teleskop diaktifkan guna memastikan seluruh sistem berfungsi dengan normal. Kemudian teknisi akan menguji 6 panel surya, memeriksa lapisan isolasi dan selimut termal, serta menguji tangki bahan bakar. NASA sendiri menargetkan peluncuran dilakukan paling cepat pada 30 Agustus 2026 dari Launch Complex 39A Kennedy Space Center. Jadwal tersebut sekitar 9 bulan lebih cepat dibandingkan rencana awal misinya. Setelah diluncurkan, Roman akan menuju titik Lagrange 2 atau L2 matahari bumi yang berjarak sekitar 1 juta mil dari bumi. Lokasi tersebut dipilih karena kondisi gravitasi yang stabil sehingga teleskop mengamati alam semesta tanpa banyak gangguan dari bumi. Selama misinya, Roman akan mengungkap misteri materi gelap, energi gelap, serta menemukan dan mempelajari planet-planet luar tata surya. Roman diproyeksikan memetakan miliaran galaksi, eksplor planet baru, maksud saya, dan lubang hitam, dan menghasilkan data astronomi dalam jumlah besar setiap harinya. Dan pendengar, itu dia persiapan NASA untuk peluncuran teleskop luar angkasa terbaru yang dinamakan Roman. Dan pendengar, kita kembali ke musik dan saya hadirkan di antara kalian The Massive.

Rundingan pandangan pertama dan juga pendengar masih di obrolan komunitas dan malam ini masih terkait dengan NASA, yaitu NASA luncurkan satelit mini untuk tingkatkan akurasi pemetaan bumi. NASA meluncurkan satelit mini bus seukuran koper pada Selasa 7 Juli 2026. Peluncuran itu dilakukan dari Vandenberg Space Force Base, California, menggunakan roket Space Transport 17. Mengutip laman resminya pada Sabtu 11 Juli 2026, satelit itu dinamakan Geodetic Reference Instrument Transponder for Small Satellites atau GRITS. Satelit berbentuk CubeSat ini dirancang untuk meningkatkan akurasi pemetaan bumi sekaligus mendukung sistem navigasi yang presisi. Misi tersebut akan menguji teknologi baru yang menghubungkan tiga sistem pengamatan geodesi yang selama ini bekerja secara terpisah. Ketiga sistem meliputi jaringan teleskop radio Very Long Baseline Interferometry VLBI atau penerima GPS serta jaringan satelit laser Ranger. Sistem itu menggunakan laser untuk mengukur jarak satelit dari permukaan bumi. GRITS membawa penerima GPS yang dimodifikasi sehingga sinyalnya dapat diterjemahkan ke frekuensi yang dapat dibaca oleh stasiun VLBI. Satelit ini juga dilengkapi reflektor laser untuk memantulkan kembali sinyal dari jaringan satelit laser Rangers atau SLR. Melalui kombinasi itu, GRITS akan mengukur hubungan antar sistem secara langsung dan menghasilkan standar pengukuran yang lebih akurat. Data yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan ketelitian International Terrestrial Reference Frame atau ITRF, yang merupakan sistem koordinat global yang menjadi acuan dalam ilmu kebumian, pemetaan, dan navigasi presisi. Dalam pengoperasian teknologi ini di ruang angkasa menghadirkan tantangan tersendiri. Hal tersebut dikarenakan suhu satelit dapat berubah drastis saat berpindah dari paparan sinar matahari ke bayangan bumi. Dan terkait hal itu, tim pengembangan sistem pengendalian termal yang untuk mempertahankan suhu internal satelit dalam rentang 1 derajat Celsius. Dengan demikian, akurasi waktu pada instrumen GRITS tetap stabil hingga tidak berubah lebih dari sepertiliun detik setiap kali mengorbit bumi. Dan pendengar, demikian informasi dan kita kembali ke musik. Saya dirikan karena kamu cantik dari Lila.

Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Di malam ini masih di obrolan komunitas untuk kita. Dan saya hadirkan satu tips aman melakukan olahraga panjat tebing. Olahraga panjat tebing atau beberapa komunitas panjat tebing menjadi kannya salah satu aktivitas yang semakin diminati karena menawarkan tantangan sekaligus manfaat bagi kebugaran tubuh. Meski terlihat ekstrim, olahraga ini tetap dapat dilakukan dengan aman jika memperhatikan prosedur keselamatan. Sebelum memulai latihan, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan bugar. Hindari memanjat saat sedang sakit, cedera, atau kelelahan, karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Gunakan perlengkapan keselamatan yang lengkap seperti helm, harness, sepatu panjat, dan tali pengaman. Periksa kembali kondisi peralatan sebelum digunakan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Dan lakukanlah pemanasan juga menjadi bagian penting dalam atau yang tidak boleh dilewatkan karena sangat penting untuk mencegah cedera. Lakukan peregangan pada tangan, kaki, bahu, dan punggung selama beberapa menit agar otot lebih siap digunakan saat memanjat. Dan juga bagi para pemula, pilih jalur panjat yang memiliki tingkat kesulitan rendah. Jangan memaksakan diri mencoba jalur yang terlalu sulit karena dapat mengurangi rasa percaya diri dan meningkatkan risiko terjatuh. Selalu ikuti arahan instruktur atau pendamping, terutama jika baru pertama kali mencoba olahraga ini. Instruktur akan membantu memastikan teknik memanjat dan penggunaan alat sudah dilakukan dengan benar. Di saat memanjat, gunakan kaki sebagai tumpuan utama dan memanfaatkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Teknik ini membuat tenaga lebih hemat dan memudahkan mencapai titik berikutnya. Jangan terburu-buru saat bergerak. Perhatikan setiap pijakan dan pegangan sebelum berpindah posisi agar tubuh tetap stabil selama memanjat. Setelah latihan selesai, lakukan pendinginan dan minum air yang cukup untuk mengganti cairan tubuh yang hilang selama beraktivitas. Dengan mengutamakan keselamatan dan berlatih secara bertahap, olahraga panjat tebing dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan, menantang sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental Anda. Dan mendengar kita kembali ke hiburan musik sedihkan menemanimu tanpa memiliki dari Rian.

Anda, kau di mana? Dari Kangen Band. Dan pendengar, lagu Yolanda mengakhiri kebersamaan kita karena tak terasa waktu kita sudah di menit ke-56 lepas dari pukul 21. Dan tentunya pendengar, saya sendiri Alif dulu pamit dari ruang dengar Anda dari program acara obrolan komunitas. Dan tentunya ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Heri Bailao. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini. Sampai jumpa dan bye-bye. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam. Selamat bermalam minggu untuk malam ini. Dan jumpa kembali bersama saya Alif Nulu yang menemani Anda di ya program acara kita yang ditunggu-tunggu untuk kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026 dengan ya malam minggu. Yang lagi bermalam minggu, saya ucapkan selamat malam minggu. Namun yang lagi sendiri, saya ucapkan juga, kalau tidak mau sendiri bisa bergabung di Ruang Rindu. Di nomor kami untuk bisa merequest lagu-lagu favorit Anda untuk dikirim untuk spesial untuk seseorang yang di hatimu. Ya, di nomor kami 085-195-919-250. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan pendengar, di Ruang Rindu saya hadirkan beberapa playlist untuk kita di malam ini dari Betaria Sonata, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan nostalgia tahun 80-an. Dan ya, saya hadirkan apa ya? Hati yang luka atau jangan ingin menang sendiri. Dan saya hadirkan hati seorang wanita. Selamat mendengarkan.

Hati seorang wanita dari Betaria Sonata, lagu lawas yang dirilis pada tahun 85 atau 1985 tersebut menjadi single utama yang menghiasi album musik Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu, edisi malam minggu spesial untuk para pendengar. Anda bisa bergabung bersama saya di line telepon kami 085-195-919-250. Dan sambil menanti pendengar yang mau bergabung, saya hadirkan lagi lagunya siapa ya? Saya hadirkan di playlist ini ada Christe, Betaria Sonata, dan juga banyak lainnya. Iis Sugianto, dan di Ruang Rindu saya hadirkan masih sendiri dari Iis Sugianto. Selamat mendengarkan yang lagi sendiri, saya hadirkan untuk Anda.

Masih sendiri dari Iis Sugianto dan pendengar saya pun masih sendiri belum ada penelpon atau pendengar yang bergabung di nomor kami ya, dan Anda bisa kontak di nomor kami 085-195-919-250 dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Dan pendengar edisi malam minggu ini saya hadirkan.

pagi sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagi lagu dari The Marches, lagu-lagu tembang kerinduan, lagu-lagu romantis, lagu kenangan yang romantis. Saya hadirkan dalam kerinduan dari The Marches. Selamat mendengarkan.

Ya, salah satu tembang kenangan dari Dian Picesa, Tak Ingin Sendiri. Aku pun begitu, malam ini aku tak ingin sendiri. Anda bisa bergabung bersama saya di line telepon kami 0851959195 0 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan spesial di malam ini, malam minggu, untuk kita semua yang lagi bermalam minggu. Dan juga ya, mungkin salam yang lagi bermalam minggu di Taman Nusa Malole. Mbak Ah, selamat bermalam minggu, selamat menikmati akhir pekan ini bersama pasangannya yang lagi serius. Dan juga yang lagi di rumah, yang lagi mendengarkan, saya hadirkan lagunya siapa lagi ya? Saya hadirkan, kalau dari tadi sudah lagu-lagu dari cewek-cewek, dan sekarang saya hadirkan lagu-lagu dari cowok lagi, dari Broiri Marantika dengan Angin Malam.

Pendengar Simon Domingus Pasulima yang dikenal dengan nama Brori Marantika adalah penyanyi legendaris dan komponis dari Indonesia. Kelahiran Kota Ambon 25 Juni 2000. Oh, maksudnya 1948. Dan pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan saya hadirkan lagi lagu Kau Yang Sangat Kusayang. Coba tebak siapa ya? Lagunya siapa? Dengarin saja. Kau Yang Sangat Kusayang.

Kau yang sangat ku sayang, lagu atau album dari Rano Karno. Lagu ini dirilis pada tahun 2000 dan lagu ini juga dinyanyikan oleh Rano Karno dan Yeni Eria. Dan pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu, dan waktu kita sudah di menit ke-36 lepas dari pukul 22. Masih bersama saya, ya tentunya Alif Ndulu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan edisi malam minggu masih bersama saya. Saya menanti telepon Anda di nomor kami 085-195-919-250. Saya hadirkan lagunya Pergilah Kasih dari Krisye.

Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu dari Krisi. Dan ya, pergilah, kejarlah keinginanmu, aku sabar menantimu. Dan pendengar, masih di Ruang Rindu, saya hadirkan lagi lagu dari Tri Utami dan juga Uta Likumahua, yaitu dengan lagunya Mungkinkah Terjadi.

Kuta Bali, lagu yang dinyanyikan oleh Andre Hehanusa yang menceritakan tentang nostalgia dan kenangan indah sepasang kekasih saat menghabiskan waktu bersama di pantai Kuta Bali. Dan lagu ini mengenang kembali masa-masa indah saat bergandengan tangan di atas pasir putih dan berpelukan erat sambil menikmati matahari terbenam atau sunset. Dan lagu ini sangat menginspirasi buat yang lagi bernostalgia atau lagi kasmaran. Kenangan indah-indah bersama kekasih hati. Dan pendengar, waktu kita sudah di pukul atau menit ke-53 lepas dari pukul 22 nantinya. Dan ya, saya hadirkan lagi satu lagu dari siapa ya? Saya hadirkan Aku Tak Biasa dari Alda Risma. Dan lagu ini akan mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu untuk edisi malam minggu hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dan pendengar, saya Alif Nulu dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Dance Bunga. Mewakili kerabat kerja bertugas di malam ini, kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat malam dan

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam. Kembali bersama saya, Ali Findolu, yang menemani Anda di musik tradisional dan budaya. Untuk edisi malam ini, malam minggu, Sabtu 11 Juli 2026. Dan di musik tradisional dan budaya, saya akan menghadirkan informasi budaya, tentunya informasi tentang budaya dari portal kami rri.co.id, dan juga menghadirkan lagu-lagu daerah khas Nusa Tenggara Timur hingga di akhir kebersamaan kita di pukul 23:50 tentunya di musik tradisional dan budaya. Dan mengawali kebersamaan kita di musik tradisional budaya, saya dirikan lagu Tidenggal Loleba'a, lagu Kebalai dari Kabupaten Rotendao dengan penyanyinya John Seme. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, John Seme dengan lagunya Tideng Kalolepaah. Lagu khas dari Rotendao. Dan juga pendengar, saya hadirkan tradisi budaya atau Festival Husndeo, perkuat pelestarian budaya dan pariwisata Rotendao. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan Festival Husndeo yang digelar di Desa Tasilo, Kecamatan Luahulu pada Kamis 9 Juli 2026. Festival yang menampilkan parade kuda hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM. Menjadi upaya perkuat identitas budaya masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata dan perekonomian daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao, Regina Kedo, mengatakan penyelenggaraan Festival Husndeo bertujuan melestarikan budaya warisan leluhur dan juga menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi daerah, meningkatkan sektor pariwisata serta memberikan ruang bagi para penunggang kuda untuk menampilkan keterampilan mereka. Selain itu, festival juga mendukung agenda perubahan daerah melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Dan juga Wakil Bupati

Royong. Dan sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henuk menyampaikan, pemerintah daerah akan memasukkan Festival Husndeo ke dalam kalender pariwisata tahunan melalui atau mulai tahun depan. Langkah tersebut dilakukan agar promosi festival dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui berbagai media sehingga mampu meningkatkan jumlah wisatawan setiap penyelenggaraannya. Festival Husndeo diikuti ribuan peserta parade kuda hias serta mendapat antusiasme masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara yang memadati lokasi kegiatan di Desa Tasilo. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap festival ini dapat terus berkembang menjadi agenda budaya unggulan yang tidak hanya menjaga kelestarian tradisi leluhur, tetapi juga memperkuat posisi Rotendao sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan mendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Dan saya dirikan by Sondebae Tanah Timur Lebih Baik. Lagu dari Bung Albert. Selamat mendengarkan.

Bae sonde bae, tanah timur lebih bae. Itu semua beta punya. Bae Bung Alfred dan pendengar masih di musik tradisional dan budaya. Dan saya hadirkan lagi lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur. Yang saya hadirkan dari lagu Timur Tetun, Odobe.

Udubin, lagu-lagu Timur Tetun dan pendengar. Bonet bukan sekedar tarian, melainkan penanda identitas, yaitu derasnya arus globalisasi dan dominasi hiburan digital memicu tantangan serius terhadap eksistensi tradisi asli tarian bonet di era modern. Masyarakat kini diidentifikasikan mulai kehilangan pemahaman mendalam mengenai pembagian ragam konteks dan fungsi sakral tarian komunal milik masyarakat Atonipa metode tersebut. Dan diungkap peneliti budaya Amon Barnabas Tenis SPD MA dalam obrolan budaya bersama Pro 4 RRI Kupang. Amon menguraikan tarian bonet memiliki beberapa jenis formal yang bervariasi mengikuti tempo dan fungsi ritual. Di antaranya terdapat boen nitu atau bonet arwah yang sakral, bertempo lambat dan menghormati leluhur. Boen bae sebagai bentuk selebrasi kehidupan dan kelahiran anak. Boen mepu atau bonet kerja untuk menumbuhkan solidaritas pertanian serta food manu, save manu untuk penyambutan tamu kehormatan. Menurut Amon, salah satu tantangan paling nyata saat ini adalah menurunnya minat generasi muda untuk menggunakan bahasa Dawan dalam kesehariannya. Padahal bahasa tersebut merupakan instrumen utama dalam melantunkan syair-syair kaya makna pada tarian bonet. Amon menegaskan bahwa di tengah modernisasi, kebudayaan tradisional bukanlah sesuatu yang kuno, melainkan identitas pengingat asal-usul. Ia mengajak generasi muda untuk memegang prinsip nek mese ansof mese, satu hati satu tujuan dalam mendokumentasikan serta merawat warisan leluhur ini agar tetap relevan melintasi zaman. Ya, dan pendengar, ya, selepas informasi saya hadirkan lagi lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur. Dan ya, kali ini kita berpindah ke wilayah Flores, lagu Bajawa, lagunya Ikimia. Selamat mendengarkan.

acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi malam ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dan pendengar, saya Alif Nulu dan juga operator teknik yang bertugas di rote malam ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di rote malam ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Aduh, nenek-nenek ini jalan pun lama, Lai.
1: Ayolah, Nek, minggir, minggir. Nek, nenek mau langgar kok. Mari beta bantu.
2: Aduh, cepat, Sui.
1: Iya, Kak, iya. Maaf, sabar ya, sabar. Dahulukan pejalan kaki, apalagi orang tua yang harus dibantu.
3: Makasih ya, Cu, subantu nenek.
1: Iya, Nek, sama-sama.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara yang mendorong konten kreator memasarkan produk kawasan transmigrasi melalui ekosistem digital guna memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran. Ia menjelaskan Kementerian Transmigrasi mengembangkan konsep transmigrasi digital dengan membangun ekosistem ekonomi secara menyeluruh. Mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, pemanfaatan teknologi, hingga pembukaan akses pasar bagi produk kawasan transmigrasi. Menurutnya, kawasan transmigrasi memiliki potensi besar yang tidak hanya berasal dari sektor pertanian, tetapi juga perkebunan, pertambangan, migas, hingga pariwisata yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pelaku ekonomi digital. Kita beralih ke informasi mancanegara. Italia akan meningkatkan belanja pertahanan dan keamanan secara bertahap hingga mencapai 2,6% dari produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2028. Menurut Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, belanja pertahanan Italia saat ini mencapai 2,01% dari PDB. Jika digabungkan dengan pengeluaran untuk sektor keamanan, angkanya mencapai 2,8% dari PDB. Ia menambahkan bahwa Italia telah berkomitmen meningkatkan belanja pertahanan untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO hingga mencapai 5% dari PDB pada 2035 dengan evaluasi sementara dijadwalkan pada 2030. Media Italia memperkirakan belanja pertahanan negara itu akan meningkat sekitar 6,5 miliar euro pada 2027, kemudian bertambah lagi sekitar 13 miliar euro pada 2028. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis PB Jaya Raya, Muhammad Zilazik, Artando Zakaria, dan Afizah Rahmadani menjaga peluang meraih dua gelar pada Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 setelah memastikan tempat di lebih dari satu partai final. Zilazik dan Afizah lebih dulu melaju ke final ganda campuran U17 setelah mengalahkan sesama pasangan Indonesia Muhammad Waldan Habibi, Gabriel Bernis Nugroho Supriyadi, 21-16, 21-12 pada semifinal di Gor PB Jaya Raya, Tangerang Selatan. Pasangan yang mulai diduetkan sejak 2025 itu memperbaiki pencapaian mereka dibanding edisi sebelumnya ketika hanya mencapai babak 16 besar.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda saja lewatkan, dan kami hadirkan nanti bagaimana konferensi pers dari Kejagung, DPR dan juga Polda Metro Jaya terkait dengan kasus korupsi dan TPPU. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Padi dengan Begitu Indah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ya rekan-rekan. Hari ini kita ya kami unsur pimpinan dan unsur seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI berkesempatan hadir di sini ya. Bersama juga ada Pak Jampidum ya, ada Pak Jampitsus ya, baru, dan kita doakan definitif nantinya ya. Ada Pak Kakor di Pikor ya, Pak Irjen Toto Kakortas di Pikor, Pak Irjen Toto ada. Pertama Komisi 3 mengambil inisiatif ya, memastikan kasus yang kemarin-kemarin ini banyak diberitakan ya, bisa berjalan dengan di koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum. Yang kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses gesekan atau friksi antar institusi terkait penanganan kasus ini, karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait dengan oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi. Nah, nanti ada Pak Kortas ingin menyampaikan, lalu disampaikan, dicampur oleh Pak Jampidum, Jampitsus, sorry. Astagfirullahaladzim. Pak Jampitsus, ya. Kurang lebih, ya. Mungkin Pak Kortas, ya, silakan. Oh, Pak Jampitsus dulu, ya. Pak Jampitsus dulu, silakan.
2: Halo. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas ridho dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menghadiri kegiatan di sore ini. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 berserta fraksi yang para anggota yang hadir, terima kasih Pak Ketua dan yang mulia para anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Jaminta lagi juga. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Metro, terkhusus yang saya hormati juga Pak Kakortas Ibigor pada Bareskrim Polri. Berkenan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan penahan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua

0: istirahat tadi. Apa yang disinergikan, yang penting adalah untuk percepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas. Kemudian pengembangan barang bukti. Dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kantor Pas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka. Nah, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak oknum di negeri, yaitu berinisial F. Nah, lebih detailnya nanti karena penyerahan sudah ada penetapan tersangka, bisa mohon berkenan Pak Kakortas Tipikor menyampaikan terkait dengan perkara yang dimaksud. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya juga perlu menjelaskan ya sebelum ke Pak Kakortas bahwasanya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah begitu gamblang diberitakan bahwa sudah ada dua tersangka berinisial D, R, dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat yang ditempati Pak Jampitsus tadi. Ya, ya silakan Pak Kakortas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan dan anggota PLT Jampitsaya serta rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik, kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf E besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di Rutan Polda Metro Jaya. Saya kira itu, mohon izin Pak Ketua Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 3 secara tersendiri ya melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panitia kerja. Ya, yaitu
2: di tingkat Komisi 3 ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus ya di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya Panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, hukum ditegakkan, hak si para tersangka tentu juga diberikan ya. Mungkin itu mungkin itu ya Pak Jampitsus, Pak Kakotas ya, teman-teman ya, cukup karena kami harus segera ke ini. Nggak ada pertanyaan dulu Pak, nanti aja kalau pertanyaan di komisi ya, di apa nanti teknis ya. Mungkin itu ya teman-teman ya, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dong Pak, ini salaman kita nunjukin solid dan kompak. Yuk gini. Gini. Kompak. Polisi, jaksa, kompak.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 12 Juli 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan pusat tekanan 1006 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knot, dan sistem bergerak ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah laut Filipina bagian timur, di Samudra Hindia Utara Papua Barat Daya hingga timur laut Papua, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, dari Riau hingga Semenanjung Malaysia, di Selat Karimata, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera, dan dari Papua Selatan bagian selatan hingga Laut Arafuru bagian timur. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Pinang dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan terdapat di Semarang, dan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Ambon. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Mataram, Kupang, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Denpasar, Makassar, dan Manado. Dan potensi asap atau kabut terdapat di Kendari dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentong

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Ardana dan juga Dana Isabil dan juga Zahran akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nanti lagu apa kita pace?
4: RRI digital saja tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Bupati, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu. Memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian

0: Raken Badrul Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
1: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
2: Peternakan, kesenian.
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
0: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
2: Berarti masuk silpa dulu, nanti
1: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
0: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta, Meletusan, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan.

Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan

dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dwayne Mbappe!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

0: tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Catatan Peristiwa
3: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt & Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50 juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
4: Cara Pro 3 RRI.
1: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita, tadi kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang dilonceng presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng, kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu kalau perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng, apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng, sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
1: Ya, nah tapi bagaimana juga Pak Adit ya, pemerintah menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini Pak Adi. Ya. Nah nanti kan mereka takutnya lebih mengutamakan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah itu bagaimana mengatur itu Pak Adit?
4: Ya tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor sumber daya alam melalui Danantara seperti Indonesia, sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan karena melalui satu pintu, karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI, sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik ini sebagai bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat begitu pemerintah akan mengawal itu begitu ya, Pak Adit ya.
4: Iya,
1: ada kesimbangan antar berbagai kebutuhan begitu ya, Pak Adit.
4: Iya, karena pertama sudah ada Permendag. Kedua, nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN begitu sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya begitu.
1: Iya. Nah, tadi ada satu lagi Pak permintaan dari masyarakat yang kita tampung, pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga, Pak. Silakan, Pak.
4: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5. Campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penawaran energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15, dan seterusnya. Terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha mesin berat. Ya khusus B50 ini sendiri pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian termasuk juga genset begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada 2 pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat, dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
1: Ya, nah dari 6 sektor yang sudah diuji coba ya Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim, dan kelistrikan, nanti prioritas utamanya untuk yang mana dulu ini Pak Adit, B50 ini?
4: Semuanya
1: begitu.
4: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya, sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
1: Iya, Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
4: Iya, sebenarnya ini multi manfaat ya, kalau kita melihat benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita, pertama tadi disampaikan untuk menghemat devisa impor ya.
1: Yeah.
4: Mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar dan itu penghematan devisanya cukup signifikan, 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit. Ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka, karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu apa namanya ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yeah. Gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya, Pak Adit?
4: Sangat
1: ya?
4: Sangat banyak, iya.
1: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya, Pak ya, Adit ya? Betul, ya. Nah sekarang ini kan ya. CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak ya. Bumi. Kemudian para ekonom ya. Muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu, Pak?
4: Nah, begini, kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yeah. yang konvensional ya, dan itu apa namanya tergantung dengan harga minyak dunia. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun. Yeah. Artinya apa kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki apa namanya kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi
1: yeah.
4: Biodiesel B50 ini sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan yeah. untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat seperti misalnya Perlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar pada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat juga, mengurangi pengeluaran masyarakat terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi yeah. Sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu.
1: Sebenarnya
4: yeah. memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu juga kita tidak harapkan begitu.
1: Yeah. Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitung oleh pemerintah begitu ya.
4: Jadi itu, Pak Adit, karena ya? ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
1: Ya. Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
4: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia.
1: Ya.
4: Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia karena mereka ini adalah sumber 50.
1: Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak dijelaskan lagi.
4: Okay. Yeah. Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia.
1: Yeah.
4: Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia begitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia di global itu bangsa kita 50%.
1: Yeah.
4: Dengan kebijakan B50 ini dunia negara-negara lain khawatir supply ini akan mengganggu supply ekspor
1: di dunia yeah.
4: gitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri.
1: Yeah.
4: Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan apa namanya pernyataan Presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu.
1: Yeah.
4: Dan kita ingat sebelumnya itu Pak kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa
1: yeah.
4: Terkait dengan minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan dan segala macam. Kemudian kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini. Yeah. Jadi di sini sebenarnya relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatori ini.
1: Iya, Pak Adi mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan, Pak.
4: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi minyak dunia ini di atas 100 dolar per barel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit, juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal lain, manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu. Dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi. Bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Di bawah Afrika Selatan dari 52 negara. Apalah alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah. Yeah. Salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi. Yeah. Ini yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Yeah. Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi. Gitu.
1: Ya, baik kalau begitu.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya. BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimana nih, apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik. Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebenarnya masih belum keluar resmi ya harganya ya. Cuman ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu kedepannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bung Jahran.
0: Selamat
1: malam. Salam pagi. Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam iya. Tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Ya Bung ya.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa gimana?
1: Ini temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa, Pak Caswa? B50
1: solar ya?
0: Iya betul, artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan minyak sawit seperti itu.
1: Oh. Tapi awam perasaan sawit itu kegunaannya dengan sebagian macam cara ya, minyak goreng pun
0: ya, gitu ya. Betul sekali. Ini iya. Bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya? Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja.
0: Mm-hmm. Ya. Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena ya. Mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu.
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih, kalau aman sih ya nggak apa-apa ya. Mendukung saja, okay. Cuman ada pertanyaannya seperti ini. Apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita nggak kekurangan minyak goreng.
0: Iya, itu tadi.
1: Dengan pangan. Mm-mm. Itu yang saya pertanyaan seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Karena kan saat ini pun masalah harga seperti itu pun, masalah minyak goreng pun masih melambung tinggi.
0: Betul
1: jadi
0: sekali.
1: Jadi seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan secara matang-matang, intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain, penggunaannya kelapa sawit kemana gitu loh. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga-harga pertalit pun diturunkan.
0: Yeah.
1: Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Isnu?
0: Yeah.
1: Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40.000.
0: Iya. Yeah.
1: Karena okay, kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung.
0: Iya.
1: Penghasilan saya kan cuma hanya 50.000, 60.000 satu hari sebanyakan seperti itu.
0: Okay.
1: Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Gitu. Iya. Baik.
1: Ya, makasih ya Bung Wisnu.
0: Baik, Pak Jaslah, terima kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jaslah di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Jaslah tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya? Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel. Wah bagus sekali nih Mas.
0: Iya. Yeah.
2: Cuma kita sangat bangga kan karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
0: Iya ya.
2: Itu per 2 hektar Mas tahu enggak berapa bersihnya tuh?
0: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
0: Berapa
2: itu
0: tuh?
2: Itu sekitar 6 sampai 7 juta loh bersih.
0: Wow.
2: Bersih ya.
0: Iya, iya,
2: udah pupuk,
0: iya,
2: udah nebas, udah keren gitu, ongkos panen segala macam angkut.
0: Iya.
2: Wow, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahan nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, istilahnya darahnya ya, solarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
0: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Nah, jadi masih terkendala dia.
0: Okay.
2: Masalah filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
0: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesin mereka juga harus only biodiesel lah begitu
0: pada engine-nya.
2: Iya.
0: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
0: Iya.
2: Nah, supaya ada ketahanan mesin, Mas. Iya, kalau dia mesin engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu, Mas.
0: Iya. Iya. Baik. Terima
2: jadi
0: kasih.
2: Harus disiapkan mesin yang only biodiesel.
0: Biodiesel. Gitu. Oke.
2: Okay. Paksa, Mas, regulasinya karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel, Mas. Sesuai kompatibel, Mas.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Minyak goreng, masalah minyak goreng nih, Mas. Kan katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus, Mas. Jadi kita ini mengurangi konsumsi minyak goreng.
0: Okay.
2: Gorengan.
0: Iya, yeah, yeah.
2: Kan enggak baik untuk kesehatan juga.
0: Oke. Okay.
2: Mengurangi ya, Mas, ya, bukan. Dan oke. Okay. Terima kasih, Mas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Yat.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Firmansyah.
3: Selamat dini hari, Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Pak Firmansyah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam.
3: Kabarnya baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Untuk mengenai topik di Kopi Botika malam ini menarik ya, Bang, ya. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu ya.
0: Oke, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
3: Itu gini loh, Bang, kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia, cocok. Itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak loh, Bang.
0: Oke.
3: Nah, satu sisi, kalau kebun sawit makin banyak, itu memang menumbuhkan ekonomi juga. Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok loh ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah, itu yang aku takutkan, yang tantangan buat B50, masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu, Bang. Maksudnya karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh, Bang. Dan untuk manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya. Tadi kata Bapak tadi aku monitor ya, Bang. Bapak apa tadi?
0: Ya, narasumber tadi ya.
3: Narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini.
0: Yeah.
3: Ya, cakep lah ya untuk ekonomi Indonesia bagus. Dan itu tantangannya juga kita nggak bisa hindari juga. Jadi itu komentar aku buat dari 50.
0: Oke. Okay.
3: Mudah-mudahan untuk yang terbaik aja, Pak.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Firmansyah. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Terima kasih untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya. Tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini, Pak Menteri Bahlil tadi juga aman, dan juga dari Menteri Arman Sulaiman pertanian juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari, Pak Andi.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
4: Biasanya kita komentar bola, ini komentar minyak nih.
0: Silakan, silakan Pak Andi.
4: Begini, menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak di gabungan jauh pos gitu ya. Ini biasanya mesin sering rewel gitu.
0: Oke.
4: Pernah itu mengalami kalau minyak tanah dioplos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys. Dari kondisi mesin gitu.
0: Iya, itu
4: di bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
0: Iya. Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
4: Ya, saya melihat istilahnya dulu nelayan waktu saya masih berdomisili di Lampung Timur gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, itu mungkin karena hemat istilahnya pemakaian ataupun harga karena minyak tanah lebih murah daripada solar.
0: Oke.
4: Jadi dioplos. Inilah istilahnya wacana pemerintah ini minyak sawit ini diopos dengan solar ini kayaknya nanti hasilnya mungkin serupa gitu, Bung. Karena ini sifatnya cair gitu kan.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kalau ada ketemu dengan istilahnya minyak kental agak kental ini nanti gitu, pasti nozzle-nya ini mesin ini sering rewel, begitu juga poringnya maupun istilahnya apa rinsernya itu sering lengket gitu.
0: Iya, oke.
4: Okay. Itu yang dikhawatirkan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi, selamat dinari, sehat selalu. Ya, ya, memang banyak ini ya pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar ini sebenarnya aman, cuman nantinya untuk perawatannya saja yang mungkin lebih lebih diperhatikan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk mesinnya supaya tetap aman dan bisa tidak cepat rusak gitu mesinnya, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang bergabung berkomentar di sesi pertama pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Nantinya Anda bisa bergabung lagi di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jatim menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Candi Sidoarjo Arung mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
2: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
1: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasanah melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PTLS juga ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.

0: adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Tokoh Dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia.

0: Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

pertanyaan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab Kepala Negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
5: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya dan serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombi.
6: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini, bagaimana dari program B50 ini apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain itu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
5: Editorial RRI topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah, melalui kementerian terkait, melakukan sosialisasi secara masif, serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial.

0: sejak 2006 ya.
1: Yeah.
0: Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel kami yang mengujinya bagaimana apa namanya performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026. Jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya. Soalnya itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar. Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu. Artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri kita campurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
0: Iya kalau, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah-tambah, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau tidak menambah. Ditambah selain itu akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
0: Iya, sedikit lebih boros. Jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Begitu.
0: Kira 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
0: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Arya?
0: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih terkini dan dia biasanya misalkan nih mesin diesel itu dulu mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu. Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500 2000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil. Sehingga ini akan mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya. Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
0: Saya kira nggak harus seperti
1: itu. Nggak harus seperti itu ya.
0: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel.

0: ya 2006 ya. Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel. Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para pembuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel, sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah, yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa, ngumpulnya ada di filter bahan bakar. Setelah ganti filter bahan bakar, nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena ketika membeli bahan bakar di SCPU, bagian besar juga menggunakan biodiesel, kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
1: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
0: Iya, insya Allah nggak perlu khawatir.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk waktu. Ya demikian tadi prekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan masih membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar ya, BBM B50 telah resmi diluncurkan. Memang ada berbagai macam pertanyaan ya dari masyarakat sendiri, tetapi sudah dijawab juga dari narasumber sebelumnya bahwasanya BBM Biosolar B50 ini aman adanya jika dipakai di mobil-mobil ya, yang memakai mesin diesel, seperti itu. Bukan hanya itu saja, kelebihan B50 ini sebenarnya juga mengurangi impor solar dari luar negeri ya, lalu menghemat devisa negara, lalu mendorong industri sawit, dan juga tentunya ini lebih ramah lingkungan karena dari juru bicara Kementerian SDM sendiri, dari Bu Dwi Anggi ya, mengatakan B50 merupakan bagian dari strategi menuju energi yang lebih hijau untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan transisi energi nasional. Nah, seperti itu pendengar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita coba sapa, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cipto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Cipto. Silakan, bagaimana menanggapi BBM Biosolar B50 ini?
1: Sangat senang lah ya. Bisa mengurangi gas emisi.
0: Iya, rumah kaca ya.
1: Lebih terus mengurangi itu apa,
0: impor
1: dari luar negeri. Ya, banyak sekali manfaatnya itu. Iya.
0: Tapi dari Pak Cipto sendiri ada kekhawatiran sendiri nggak, misal mesinnya takut rusak atau bagaimana seperti itu?
1: Ada sih, ada sedikit. Tapi setelah diuji coba katanya ini ya akan coba pelan-pelan, nanya ke bengkel dulu nantinya.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto.
1: Terus, ya, sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang meskipun ada dampak positifnya yang sudah saya singgung tadi ya, tapi di lain sisi juga memang tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwasannya kekurangan atau tantangan dari B50 itu sendiri berpotensi untuk lebih boros nanti bahan bakarnya, karena nilai energinya itu lebih rendah 10%, sehingga nantinya konsumsi bahan bakar lebih boros antara 1-3% ya, menurut narasumber sebelumnya sudah disinggung juga. Dan tentunya nantinya juga mungkin akan ada perawatan mesin karena tadi sifatnya yang pelarut ya. Nantinya jika tiba-tiba memakai biodiesel ya, maka akan filter ini akan ngeblok tuh, dan kotoran di tangkinya itu bisa terlarut dan ngeblok di filter tersebut dan perlu dibersihkan, begitu pendengar. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3. Salam sehat tangguh Bung
0: Wisnu.
2: Bismillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
2: Iya, ini suatu kabar bagus, Bung Isni, sebenarnya. Yeah. Nah, kata Pak Prabowo, baru kita Indonesia yang berani mendeklarasikan ini ya, menggunakannya. Tapi jangan berhenti dulu di situ. Bukan kita mau pesimis ini, Bung Isni ya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kan standar internasional secara ISO bagaimana nanti apanya ini di lapangan begitu. Di sektor tadi kan ada untuk alat berat, pertanian, transportasi, untuk pangan dan sebagainya, itu sudah diinikan nggak ya nilai kefungsian dari biosolar ini, B50 ini kan hibrid gabungan dari 50% fosil, 50% sawit kan gitu kan. Karena kan tetap fosil itu kan tetap tambang juga kan dari bumi, kan? Sementara yang ini dari perkebunan sawit begitu kan. Jadi dipastikan pengolahan fosil kita juga ini transparansi juga gitu kan. Sekarang kan banyak nih ya dunia yang dari Strait of Hormuz gitu kan, masih import kita semua gitu. Sementara itu masyarakat lupa, dulu kan ingat Bung Wisnu waktu peralihan dari minyak tanah ke gas kan. Itu kan dari perut bumi itu kan energi yang tidak bisa terbarukan kan, habis pakai kan. Sementara sawit ini kan terus berproduksi karena dia tanaman kan begitu. Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil, tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya, masih merugi juga. Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi B50 yang dipakai sama saya ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari pemerintah seperti itu?
0: Baik.
2: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak? Ke perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat, kalau 24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pemesinnya bisa lapor ke kami. Atau bagian apa namanya perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu buka layanan ini, karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan. Untuk kita gitu. Ya, kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bung Wisnu.
0: Saya tanggung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya after sales-nya bagaimana ya setelah diluncurkannya B50 ini? Jangan berhenti, ya menurut Pak Matul tadi jangan berhenti di sini saja gitu. Artinya pelayanannya kedepannya bagaimana nih? Mungkin dari dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita-kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Seni ya.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
3: Alhamdulillah, tapi di tempat saya rasa dinginnya luar biasa Mas Dosen.
0: Iya.
3: Iya, ya aman-aman saja.
0: Amin,
3: ya.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk anda yang sudah masuk, ya wajar saja itu. Yang penting jangan wajar Nugroho lah.
0: Waduh, Bung Fajar disebut deh, lagi tidur beliau.
3: Ya, ya silakan saja lah yang namanya, ya namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif, ya segala sesuatunya itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Wisnu. Ya gas kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak ujung wetan kelangkaan, itu sudah biasa lah. Ya apa berlakunya apa di Indonesia itu memang sudah seperti itulah ya. Kalau seandainya nanti di mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok, yang mungkin ya dialihkan lagi sembali semula prinsip saya seperti itu saja.
0: Atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
3: Jangan terlalu dalam mikir-mikir hal yang terlalu banyak lah.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum ada, mungkin di tempat Anda masih belum ada juga, karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Sumber Wokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
4: Ya, selamat pagi.
0: Ya, Pak Agus. Ya. Gimana kabar ya di Jakarta Selatan, Pak Agus?
4: Baik sih. Ini tadi cuaca juga bagus ya hari ini.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana nih Pak Agus nih menanggapi topik pada dini hari ini?
4: Oke, sebenarnya secara konsep ya, B50 itu bagus. Karena dengan demikian 50% dari solar kita itu renewable. Ya, cuman memang apa enggak cuma B50, sebenarnya dari mulai B20, B30, B40
0: yeah.
4: Itu teman-teman dari user ya, di industri itu banyak Tuhan sebenarnya itu. Dan kebetulan saya tergabung di agungnya IATU, Ikatan Arisan Otomotif. Nah ini kemarin sebelum peresmian kita sempat bahas, nah itu memang B50 dibanding B40 ya, itu akan ada negatifnya satu, ganti filter akan lebih cepat ya.
0: Oke, karena ganti sifatnya itu yang terlalu tadi ya katanya ya.
4: Betul, karena memang karakter produknya itu dengan penambahan pamit 10% itu menjadi sesuatu yang secara teknis itu terhadap mesin ya. Itu satu apa injektor menjadi lebih cepat kotor, ganti oli, ya kan? Nah, ganti filter. Nah, itu yang dikeluhkan oleh industri sebenarnya itu dari jam 40-500 sekarang 50. Dari B20 itu sudah mulai terasa itu. Nah, apa namanya? Nah, ini yang sebenarnya

0: justru menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, termasuk resiko-resiko nantinya minyak goreng jadi mahal ya kan? Terus apa hal-hal yang seperti itu lah ya. Nah sebenarnya di Indonesia kan ada biodiesel, ada bioetanol untuk bensin kan gitu. Awalnya kan sama tuh ya, di eranya Pak SBY itu kan kalau biodiesel itu B2,5, kalau bioetanol itu E2,5 lah ya, tapi kan mirip-mirip tuh. Nah, tapi pada saat itu kebetulan Eropa tuh nge-ban produk sawit kita.
1: Okay. Ya.
0: Nah, sementara sawit ini dipenuhi oleh raksasa ini, juragan-juragan sawit kan luar biasa.
1: Yeah. Kan? Okay.
0: Nah, mereka lobby-nya kuat gitu loh.
1: Yeah, okay. Nah,
0: kebetulan saya ini di industri yang di bioetanolnya gitu ya. Nah, kita kalah ini. Jadi sementara biodiesel sekarang udah di 50 ya.
1: Okay.
0: Pada target sendiri cuma sampai 20.
1: Iya.
0: Sementara bioetanol setengah aja nggak nyampe.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Kan, memang artinya begini, kita nggak salah satu sementara gini, kenyataannya itu
1: langsung intinya saja ya. Pak Agus ya.
0: Ya, solar itu kita sebenarnya importnya itu nggak banyak, tidak sebanyak kita impor bensin atau moggan. Ya, sementara konsumsi moggan itu adalah dengan bioetanol. Nah, ini sebenarnya pemerintah harusnya lebih fair gitu loh.
1: Iya, oke. Okay.
0: Dan itu mengurai impor gitu, mengurai impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu.
1: Nah, okay.
0: Ini yang tentang yang sawit itu raksasa-raksasa, sementara yang lainnya kalah ini gitu.
1: Oke, okay, nah, baik Pak Agus.
0: Yang negatif itu benar-benar di kita lah, teman-teman kita di ini, karena nggak bisa, nggak punya pilihan lain, mereka harus beli gitu kan.
1: Yeah. Oke, Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain. Waktunya terbatas. Baik, terima kasih. Dari Pak Agus di Jakarta Selatan, kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat pagi dini hari, Mas.
1: Iya.
2: Injury time ya.
1: Ya, silakan.
2: Ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya, apa?
1: Iya, betul.
2: Biosolar.
1: Biosolar. Iya, solar
2: campur sawit. Khusus biosolar ini udah statusnya itu udah terbarukan berarti ya?
1: Iya.
2: Udah bisa terbarukan.
1: Ya, setengahnya ya. Terbarukan.
2: Iya. Kecuali pertalite apa yang bensin ya, yang apa. Tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
1: Iya, karena pakai mesin diesel aja nih yang bisa nih.
2: Ya, diesel aja. Tapi bagus lah ini. Tapi kita harus cemas kalau saya pribadi melihat pemakaian energi minyak ini untuk apa ya, untuk Indonesia per detik berapa barel itu. Sepanjang jalan raya itu tuh semua seharusnya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor gitu.
1: Oke.
2: Okay. Iya, itu harus diubah itu.
1: Oke. Okay.
2: Berlaku itu bagaimana caranya itu.
1: Baik, Pak Pandu, terima kasih. Okay. Yes. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu Ardana dan Bung Safwan. Aduh ini batuk jadi tadi ragu-ragu tapi enggak apa-apa.
1: Okay.
3: Melihat program ini, waduh bagus sekali. Kalau kita selalu Pak Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan programnya bagus, tapi ujung-ujungnya gini, nanti subsidi yang diberikan menambah pengeluaran bagi APBN kita dan lalu agak terhenti begitu. Ya itu yang ibu takutkan, karena pada pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang kita dapatkan.
1: Ya,
3: itu baik. Saja Bung Wisnu.
1: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhirnya dari Bu Indra di Cirebon mengakhiri Kopi Pro 3 pada dini hari ini, membahas mengenai BBM biosolar B50 resmi diluncurkan ya. Kita lihat saja bersama ya nantinya bagaimana implementasinya B50 ini ke depan. Apakah memang mampu menjawab harapan pemerintah sekaligus tantangan-tantangan di lapangan bagi masyarakat.

kita nantikan saja kedepannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya kedepannya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Pembangunan gedung Poliklinik Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas sepanjang kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
1: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Termasuk terjangkau aja.
2: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
1: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
3: Jadi 2.000
1: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
2: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya yang melakukan
1: kepala daerah lagi ya.
0: Tindak OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo di mana bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi?
1: Oh iya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya.
0: Ya.
1: Tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual beli jabatan, kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk success fee ya untuk pengadaan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural akarnya, yaitu kembali saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini dampak dari mahalnya biaya pilkada.
0: Oke.
1: Nah, jadi karena mahal, dia mau kembalikan modal. Itu gampang dibaca tuh. Ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya, itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dikatanya gini kira-kira, saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar-bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak retribusi. Maka upah pungutmu itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan itu yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Paling banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0.5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringatnya untuk bisa memungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak di bidang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya PBJT namanya berhasil. Nah, dia kan keringatnya nih. Nah, itu memang ada SK Bupati yang menentuk, yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang, kasihlah aku ya,
0: kan gitu. Kodanya
1: 40% atau kalau saya nggak salah 40% untuk dia gitu ya kan. Harus di store. Nah, ini dampak dari itu Mas Lukman. Biaya mahal, dia berusaha mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit. Ya kan, jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktek sama ini. Ini juga udah pernah nih kasus saya ini. Di satu daerah yang bupatinya kena OTT. Ya, minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
0: Iya, tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya. Atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
1: Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin nih udah seleher nih anak buah di situ ya kan. Udah enggak kuat lagi nahan karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari Bupati Etik Suryani ini. Suaminya itu rupanya Bupati Sukoharjo dua periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Ya, ini politik dinasti ya. Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut. Ya aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
2: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya. Beliau menyoroti biaya hidup kayaknya. Jadi bupatinya punya banyak istri kan. Nah, jadi biaya hidupnya besar. Itu dalam ongkos pilkada mahal, kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar.

0: karena istrinya ada beberapa orang. Yeah. Nah, itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi. Saya kira juga itu masuk akal ya. Sebetulnya bukan hanya untuk bayar hidup biaya istri, tapi juga untuk persiapan maju pilkada lagi.
1: Sudah berapa tahun udah sebelumnya nabung. Gitu ya biasanya ya.
0: Udah nabung itu dari sekarang. Terus satu lagi untuk bayar utang. Jadi ketika pilkada kemarin 2024 itu nggak cukup duitnya. Ya udah jual aset pun nggak cukup karena modalnya besar kan untuk beri pemilih itu kan dikasih dikasih apa namanya suap lagi sokongan itu ya yang main politik itu bayar taksi, bayar mahar partai, akhirnya kemudian kan utang. Nah, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa banyak kawan-kawan kepala daerah itu berutang. Nah, jadi ketika dia masuk jabatan, gajinya kecil, cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
1: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor lain gitu ya.
0: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya kan. Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal. Dia pejabat pindah kepegawaian. Tidak boleh dia jual beli jabatan. Harus meritokrasi. Siapa yang berprestasi itu yang diangkat, bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Singgigi itu ngasih Land Cruiser katanya ya, 2M baru dia jadi Sekda, jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu. Nah, Pak Atong tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya.
1: Karir ya.
0: Capek nih kayaknya Pak Roni. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta. Mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu wali kotanya di selatan, utara, barat, timur, segala, dan bupati di Pulau Seribu pun kan itu dari ASN saja diangkat. Atau juga aman ya, karena dia berkarir dah, yang dari mulai bawah sampai jadi jabatan-jabatan sekda di kota, ya, jabatan-jabatan asisten di provinsi dan sebagainya. Jadi itu Pak Roni pendapatnya. Bisa saja Pak Roni kalau kalau kita memperbaiki undang-undang kita ya. Jadi semuanya kalau dalam sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal itu ada yang sistem pemilihan bisa langsung, bisa juga tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
1: Ya, Prof.
0: Itu yang paling
1: Jauh mana sih Prof besar kemenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya, berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
0: Sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak terlalu tidak powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, ya bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti. Jadi itu korupsi di situ sudah susah karena ada kontrol lewat prosedur yang ketat ya. Kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena kena efisiensi. TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan. Wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat ya. Wewenang-wewenang itu kan sebab besar sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Izin-izin kalian C aja mereka nggak berwenang bupati itu. Contohnya jadi bukan soal kewenangan yang besar yang berkuasa, tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola mengelola menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena dia sudah keluar modal, dia akan kembalikan modal kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah. Itu
1: tadi belum terjawab ya Pak Haryanto, nanti kita jawab ya Prof ya, terkait dengan efektivitas retreat kepala daerah.
0: Ya, Ya, jadi Pak Arianto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah jadi lantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah, jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Arianto, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan begitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tidak hanya materi-materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih lebih mendalam, katakan gitu mungkin pikiran Pak Arianto semacam itu. Saya kira betul itu Pak Arianto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah, dari Toli-Toli tadi soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan, di Sidoarjo ini kan, Sukoharjo ya, di Sukoharjo ini kan juga Suwarjo. Kasusnya begitu. Ada, suaminya itu dua periode, kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah, kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah, itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Rukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita.
1: Okay.
0: Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah, ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang. Harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada berbiaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan, saya kira, sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Joharmansa Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Ya, amin. Sama-sama.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
5: Tahukah kamu buta warna?

0: 14 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wiraatmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wiraatmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
1: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Satriwan Salim.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
3: Alhamdulillah.
1: Pak, kalau kita bicara RUU Sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Dan apakah Perhimpunan Guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak, menerapkan wajib belajar 13 tahun, kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
3: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya, itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
1: ya,
3: dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya, bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya, untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini. Dan memang negara-negara lain pun gitu ya, itu sudah menerapkan hal yang serupa ya, terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan ya anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sebaran sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu. Kemudian juga ya banyak hal ya, karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya. Kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
1: Hanya memenuhi kewajiban, namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
3: Iya, kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau Asia Timur. Di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih belajar 13 tahun gitu ya. Ini kan untuk mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu, untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi angka putus sekolah juga, agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah, kemudian gitu mereka mendapatkan pendidikan gitu, dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merantai abjad menjadi kata, menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya, sebagai fondasional gitu, sebagai dasar ya. Bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, nggak seperti itu. Mengenali ya, mengenali perhitungan, numerasi secara mendasar. Nah, mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak. Itu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah, itu sih, dan memang PR-nya tadi yang saya katakan, ya kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya, yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu, dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu, dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini, di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun. Walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya, di RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak mas ya, misalnya
1: poin pentingnya banyak ya.
3: Poin pentingnya gitu, misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya gitu. Alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya itu sudah dimaktubkan ya gitu secara literal bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru ini. Di RUU Sisdiknas ini kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru. Nah, memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya, untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Di sisi lain, pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih. Sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak gitu ya, atau di undang-undang guru dan dosen, karena undang-undang Sisdiknas yang baru ini, RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya dengan skema kodifikasi, itu undang-undang Sisdiknas yang lama, tiga undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005, dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 tahun 2012 gitu. Sedikit ada juga yang hilang di RUU ini, misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang orang tua. Komite sekolah itu dihilangkan di dalam RUU Sisdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya, bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga mengevaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu. Karena di negara-negara lain itu semacam POMG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada. Tapi di
1: jembatannya RUU dihilangin ya berarti ya, jembatan. Baik.
3: Komite sekolah itu berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis, dan seterusnya. Ya, artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung, yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak tidak secara terpisah gitu ya, guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik akhlak karakter, berarti guru bahasa Inggris nggak perlu menanamkan karakter, nggak seperti itu. Nah, jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan?
1: Yeah.
3: Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, yeah. Karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, ya, membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan.
1: Yeah.
3: Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri.
1: Yeah.
3: Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter misal di dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Itulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu.
1: Yeah.
3: Dan memang ini setiap zaman ada.
1: Yeah.
3: Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90 pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkat yang muda itu dinilai selalu itu gap antar antar generasi selalu begitu kok.
1: Iya.
3: Ya kan? Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an, 90-an sekolah, pasti orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang berbawa dan seterusnya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
1: Baik.
3: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu.
1: Baik.
3: Juga penting dengan masyarakat.
1: Iya,
3: ya, saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan, sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya, kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket, gitu kan ya. Ganti buku pelajaran lagi, gitu. Nah, ini saya pikir yang harus diperbaiki, gitu ya. Dan harus pergantian atau perubahan itu, kita juga jangan alergi. Mestinya kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya? Satu, yaitu apa? Kemampuan anak kita dari aspek literasi. Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi. Nah, ini kan dua fundamental skill ya, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita, misalnya kata Bank Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya, karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas. Ya, dari negara-negara yang ikut PISA ya, program for international student assessment, kita memang konsisten di bawah gitu. Nah, dan kualitas pembelajarannya juga seperti itu. Apa kata Bank Dunia? Anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. Mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan pengetahuan yang sifatnya permukaan saja, belum mendalam gitu.
1: Baik.
3: Nah, Ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, numerasinya, kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi, karena ini sangat fundamental. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan, seperti tadi kata para pendengar.
1: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan, di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya di dalam undang-undang seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijaga.

3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1,200,000 atau 1,300 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu. Dan kemarin memang oleh Pak

0: si kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Ya, ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman, Dewan Pendidikan ya? Selama ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten, gitu. Ini juga hilang RUU Sisdiknas ini, gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan.
1: Iya.
0: Ya kan, untuk bersinergi.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad, Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
7: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
5: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis

0: seperti apa. Tapi di semifinal ini dua tim ini adalah, jujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu. Artinya komposisi mereka sangat-sangat ideal. Spanyol dengan anak mudanya, kemudian Prancis dengan kematangan dan kolektivitas disiplinnya, seperti itu, Pak.
1: Iya. Nah, kalau saya lihat perakiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Prancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wayan?
0: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya, tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman skuadnya sangat-sangat kuat begitu dibandingkan dengan Prancis, karena beberapa kali pemain Spanyol acap cedera, kemudian penggantinya juga siap langsung untuk bermain begitu dengan intensitas tinggi. Artinya bahwa kedalaman skuad, kemudian pemainan kolektif yang saat ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Prancis. Dan kalau kita lihat memangnya Prancis juga hari beda dengan tahun 2022 ya. Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Ousmane Dembélé ataupun Kylian Mbappe begitu.
1: Nah, silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wayan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
0: Ya, kalau lini depan kita sudah tahu bahwa Mbappe, top scorer Prancis.

0: 100 menit seperti itu.
1: Yeah.
0: Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol dari lini depan.
1: Yeah.
0: Hanya kalau kita lihat Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico Williams, Alex Baena, mereka

semua lini Spanyol lebih produktif, tapi kalau dari lini depan Prancis memang lebih produktif begitu dalam konsep gol yang dihasilkan selama Piala Dunia ini. Kalau lihat fresh kan Prancis pasti lebih fresh ya. Masa istirahatnya juga lebih panjang begitu. Kemudian motivasinya juga cukup tinggi. Kemudian yang saya soroti adalah klinisnya Mbappe dan Dembele, artinya bahwa walaupun sekecil apapun kesempatan peluang, ternyata mampu mencetak gol. Ini menjadi sebuah PR buat Spanyol, karena kalau kita tahu bahwa Spanyol harus tidak mau memainkan pola-pola yang tetap progresif dalam position ball. Ketika dalam pertandingan nanti, ini karena kalau hanya mengimbangi Prancis, maka akan jadi masalah karena Dembele punya

0: dulu begitu.
1: Ya. Nah, pertarungan lini tengah ini kan juga sangat penting ya Pak Wahyan ya, untuk aliran bola lah ke depan begitu. Menurut Anda bagaimana pertarungan di lini tengah nanti antara Spanyol dengan Prancis?
0: Pertarungan Spanyol dengan Prancis secara agresivitas pasti Spanyol lebih unggul ya, karena mereka punya Pedri, mereka punya Rodri begitu. Sementara Prancis ini punya kekuatan ngolok

0: tapi kemampuan bertahan untuk melakukan sebuah counter attack ini yang menjadi sebuah kelebihan dari gelandang-gelandang Prancis begitu.
1: Yeah.
0: Dan mereka punya dia punya Ousmane Dembélé, kemudian Désiré Doué, kemudian Olise. Ini yang menjadi sebuah PR bahwa yeah. Olise ini saat ini mungkin tidak begitu dominan, tapi ini akan jadi bahaya kalau Olise on fire begitu.
1: Yeah.
0: Karena kita tahu kemarin Olise sangat luar biasa di pertandingan awal, tapi di putaran gugur Olise mungkin sudah diketahui, kemudian dikunci oleh beberapa pemain-pemain lawan sehingga tidak menonjol, sehingga yang melihat adalah Dembélé dan Mbappé di sini. Nah, ini yeah.

0: punya lini tengah yang sangat, menurut saya, paling stabil di seluruh peserta Piala Dunia kali ini, begitu.
1: Ya, baik kalau begitu, Bung Wayan. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi, ya. Salam olahraga.
0: Ya, ya, selamat pagi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Rara Minusa Makagiansar atau Bung Ram. Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti ini?
6: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
5: Sengit
6: karena
5: ya.
6: Karena keduanya bisa disebut. Iya. Karena selain saling mengetahui lah ya kan, ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan, mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum lawan besarnya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris. Nah, menghadapi Meksiko dengan 10 pemain, toh mereka bisa menang 3-2.
5: Iya.
6: Nah, dalam duel ini, 8 besar ini, saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan begitu ya.
5: Iya.
6: Jadi bakal sergit, semangat sergit. Ini sangat berbahasa.
5: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya, bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
6: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini, yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di babak kedua, ya kan? Jadi seperti Haaland lawan Brasil, dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar. Iya kan? Nah, sangat besar dan sangat dominan. Apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim, di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia. Ya, atau Christian Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar ini pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris untuk meladeni mereka. Jadi saya pikir juga ini, kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi, tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, barangkali itu ya peluang. Akan memberi peluang.
5: Di atas kertas tadi ya, banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihat ini?
6: Ya, betul juga. Jadi, seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan. Barangkali yang keempat juga mereka hadir dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini. Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan, baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri, tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan ya bisa berpotensi juga. Bisa berpotensi, Pak. Jadi ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya, walaupun dia semifinalis di Qatar 2022,
5: yeah,
6: tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
5: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
6: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain interior yang mengetahui dan memahami rekan setim mereka, seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter di tengah ini, mereka sudah memahami siapa Harry Kane, siapa Jude Bellingham, ini kan agak menarik. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga peta bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia, dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Makanya saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan, barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara main kalian, tapi main Inggris enggak, wah saya paham juga Haaland gimana. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel, ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun, debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland, dia Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk ke Thomas Tuchel, bahwa pelatih Inggris. Nah, kita melihat saja bagaimana, apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris segaligus menaklukkan Pickford ini. Waduh, itu kayak aja di makanan empuk Haaland ini, karena udah 7 gol dia sakan ke Pickford.
5: Baik, Bung Ram, ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brazil ini.
6: Iya, benar. Ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban agak tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan? Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja. Karena mereka melihat kan, seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini. Dia kan menarik. Karena pelatih di luar Inggris ketiga ya. Yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya ini jadi masalah nanti. Apakah betul disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah bagaimana? Apalagi yang akan diturunkan memimpin ini Clement Turpin, dari Perancis. Clement Turpin punya sejarah yang nggak bagus sama Thomas Tuchel. Karena ketika menangani Bayern Munchen melawan ini di Champion, nah itu yang ada sempat perkataan yang, waduh wasit ini gimana ini, waduh dia kaget juga. Nah sementara FIFA telah menunjukkan Clement Turpin yang akan turun. Nah apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini, tetapi paling tidak ya toh FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
5: rumornya udah berkembang ya.
6: Menyebar sekarang ya. Jadi saya pikir ya. Ada menarik juga ini, Pak Gubat.
5: Baik. Ini
6: ternyata banyak.
5: Iya, justru ya. Di luar prediksi saya loh, Bung Ram, banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau bicara mengunci Haaland ini tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris nih bebas bergerak. Gimana?
6: Ya, jadi menurut saya juga Haaland ini seperti yang sebelumnya, kalau kan berhenti turun, ya kan?
5: Iya.
6: Nah sekarang, kalaupun Thomas Tuchel, dia menurunkan Stones Wally maupun Nico Reilly, ya ini rame. Karena mereka rekan setim, ya kan? Saling memahami.
5: Iya.
6: Kedua belah pihak, saling memahami. Nah sekarang, yang akan menjadi ini, kalaupun Haaland terkunci, ini harus waspada, ini kapten tim Arsenal ini, Martin Odegaard. Permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak diturunkan ya, ketika sama Haaland juga ya.
5: Yeah.
6: Lepas dari mereka waktu kalah dari Prancis, Haaland yang tidak turun. Tetapi pemainnya Odegaard akan menentukan dari menjadi senjata stop back dari lini kedua, lini serang kedua. Nah, Norwegia. Jadi masih ada alternatif. Seperti misalnya Harry Kane juga terkunci.
5: Iya.
6: Ya kan? Harry Kane terkunci pasti masih ada Jude Bellingham.
5: Okay.
6: Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini. Jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan. Akan sangat menentukan. Apakah alternatif yang dimainkan. Nah, di sini kreativitas pemain dituntut ya kan. Ketika terkunci. Haaland itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayam dia. Tetapi begitu dapat bola, pasti, serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya. Dia membaca pergerakan. Nah, kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah paham.
5: Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan, ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya. Tidak mungkin akan jauh ya.
6: Betul, betul. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga tidak jauh dari apa yang pemirsa RRI yang sampaikan tadi itu akan skornya kalaupun dia berkembang lebih jauh ada gol balasan dan ada 2-1 1-0 ya kan. Nah kalaupun
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia.

0: masuk daftar favorit juara melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Indonesia, menyapa, satukan asa, dari desa sampai kota. Dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu.
1: Bung Jupri.
0: Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, timnas Inggris ini memang banyak dijagokan terutama bagi para pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagian masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari timnas Norwegia ini dari awal memang meskipun dengan status kuda hitam ya yang awal-awalnya tidak dijagokan tetapi hingga sampai saat ini bisa melaju ke perempat final. Bagaimana Anda menanggapinya dari pertandingan dini hari ini, Bung?
1: Ya, ini saya kira pencapaian yang luar biasa ya buat Norwegia karena kalau kita tahu bahwa ini adalah pertama kalinya juga mereka bisa sampai ke babak perempat final dan kita lihat memang sangat-sangat luar biasa ya bagaimana racikan dari pelatih Stel Stolbakken bahwa mereka bahkan bisa menyingkirkan Brazil yang kita tahu merupakan juara dunia 5 kali di babak 16 besar. Jadi saya kira memang ini menunjukkan bahwa memang Norwegia ya selain juga tim kejutan tapi membuktikan bahwa mereka adalah tim yang saya kira punya potensi untuk bisa melangkah lebih jauh bahkan di turnamen kali ini. Dan kalau kita lihat materi pemain mereka, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Kita tahu ada Erling Haaland di depan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada Martin Odegaard. Van der Beek dia ada juga kalau kita lihat bagaimana Antoni Nusa. Jadi saya kira memang materi pemain mereka sangat-sangat mendukung. Gitu. Terbukti memang laju dari Norwegia juga sangat-sangat baik sejauh ini.

0: Baik, tapi lagi-lagi ya ini pertandingan sudah masuk di fase gugur.
1: Iya.
0: Artinya setiap kemungkinan bisa saja terjadi, dan kalau kita lihat kiper Inggris sejauh ini, mereka terakhir di babak 16 besar juga bisa dikatakan melalui pertandingan tidak mudah melawan tuan rumah, melawan Meksiko, mereka menang 3-2
1: tipis ya.
0: Tapi kemudian juga ada kartu merah untuk Daniel Quaresma di yang membuat mereka hanya harus bermain dengan 10 orang. Jadi tantangannya adalah kalau kita lihat Inggris, mereka bisa dikatakan memang lajunya tidak terlalu meyakinkan, tapi pelan-pelan kita lihat memang sudah makin panas
1: ya
0: mesin dari Inggris. Jadi saya kira ini akan menjadi duel menarik, dan yang saya menarik untuk soroti juga soal bagaimana pertarungan antara Erling Haaland dan juga Harry Kane.
1: Betul sekali.
0: Jadi dua pemain yang saya kira memang sangat-sangat tajam ya
1: yeah.
0: Ini buat kedua tim, karena Erling Haaland ini debut ya Piala Dunia pertama ya, tapi mampu menciptakan 7 gol dari 4 pertandingan, ini sangat-sangat luar biasa. Dan Harry Kane sudah 5 pertandingan 6 gol. Jadi ini dua pemain yang saya kira sedang dalam top performa.
1: Iya.
0: Jadi ini pertarungannya memang akan sangat menarik.
1: Iya, dan memperebutkan ini ya, sepatu emas ya mereka ini ya.
0: Iya, itu dia. Sekarang sejauh ini kan Messi ya.
1: Iya.
0: Dan Mbappe ada di atas karena memang punya asis lebih banyak. Messi sama-sama 8 gol, ada Erling Haaland dengan 7 gol, kemudian
1: Harry Kane.
0: Tapi ya artinya kan di pertandingan ini nanti akan ada yang berhenti langkahnya gitu.
1: Betul sekali.
0: Apakah itu Erling Haaland atau itu Harry Kane? Nah, itu yang kita akan tunggu.
1: Oke, baik. Kita coba juga bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan ini sudah ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi. Selamat dinari Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Wisnu.
1: Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Leman nih?
2: Pagi ini ngelega dengan apa?
1: Dengan Inggris.
2: Ya, kalau saya sih megang Norwegia.
1: Megang Norwegia.
2: Kan, ini bang itu katanya kan di tanpa malam ini ya. Sebutannya. Jadi ya posisinya 2-0 saja.
1: 2-0 untuk Norwegia. Weh, keren banget nih pembukaan nih. Baik, terima kasih Pak Leman. Ya, salam olahraga. Selamat pagi. Baik, dari Pak Leman di Lampung kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
3: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu, Bung Jupi.
1: Ya, Pak Andi, salam olahraga.
3: Jaya.
1: Jaya, gimana nih Pak Andi melihatnya nih?
3: Kalau mendengar beberapa pengamat dari pagi, sore, sampai sejauh ini, Bung Wisnu ya, ya, senada gitu ya, banyak komentar gitu, cenderung ke Norwegia gitu.
1: Oh iya, cenderung ke Norwegia ya.
3: Ya, bisa mengalahkan timnas Inggris nanti, itu hal yang luar biasa, karena apa? Kalau Inggris kan sudah pernah juara dunia, sementara Norwegia kan belum pernah. Okay. Jadi kemungkinan istilahnya beban itu ada pada timnas Inggris.
1: Okay.
3: Gitu ya. Kalau Norwegia jelas misinya itu yang ditunggu-tunggu nanti langkah selanjutnya mungkin.
1: Berapa kira-kira skornya Pak Andi?
3: Saya tidak bisa memprediksi skor gitu ya. Tapi feeling saya ke Norwegia gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Andi.
3: Oke.
1: Dari Pak Andi, kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Iya, salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih prediksi keranda nih?
4: Inggris bersama Norwegia.
1: Iya.
4: Ini cukup 2-1 sepertinya.
1: 2-1, oke untuk Inggris.
4: Inggris
1: 2-1. Oke, baik. Iya, waalaikumsalam. Dari Pak Sarwi di Surabaya kita beralih ke Pak Dahlia di Sorong. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dahlia.
5: Selamat pagi Bung Wisnu, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Dahlia. Gimana Pak Dahlia, menjagokan siapa nih?
5: Dengan Daniel.
1: Oh Pak Daniel. Iya. Pak Daniel menjagokan siapa ini?
5: Ya ini menurut saya begini. Orang ini saya punya patokannya begini. Brasil itu penuh dengan pemain bintang, tapi Norwegia bisa kalahkan itu berarti hebat. Jadi Norwegia juga kalahkan Inggris.
1: Iya.
5: Erling Haaland lagi on fire, jadi kita tanya sebentar.
1: Iya. Iya. Oke, Pak Daniel. Ya, terima kasih.

0: Berapa?
1: 31 lah.
0: 31. Wah, keren sekali. Oke, baik Pak Daniel. Terima kasih. Ya, dari Pak Daniel di Sorong, kita terakhir sebentar ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat pagi Bung Kristus. Salam olahraga jaya. Pokoknya ibu tidak bisa memprediksi berapa, tapi berharap untuk terus melihat Erling Haaland bermain. Kita apa nikmati permainannya. Terima kasih.
0: Oke, baik Ibu Indra. Nih, Bung Jupri, ternyata banyak juga yang mendukung Norwegia ini. Apakah betul, karena efek dari mengalahkan Brasil kemarin itu juga nih?
3: Ya, ini jadi kejutan sendiri ya. Justru memang tidak banyak yang menjagokan Inggris.
0: Iya.
3: Tapi ya itu tadi bagaimana Norwegia ini sepertinya memang sukses ya, sukses untuk mencuri perhatian para pecinta sepak bola, karena dengan penampilan mereka yang sangat luar biasa kita tahu. Bahkan kalau kita bicara soal sejak babak kualifikasi, memang Norwegia ini sangat-sangat luar biasa. Kita tahu mereka mampu bahkan mengungguli Italia yang pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia, dan kemudian di fase putaran final ini bagaimana mereka sangat-sangat luar biasa penampilannya. Dan praktis juga hanya kalah dari Prancis di fase grup.
0: Itu
3: pun dengan catatan karena memang mereka menurunkan para pemain cadangan.
0: Iya, betul sekali.
3: Yang kita lihat memang pada akhirnya membuat mereka juga lebih bugar di babak 32 besar. Dan bagaimana mereka juga mampu menaklukkan Brazil yang benar, yang sebetulnya memang sangat difavoritkan karena kita tahu mereka dilatih oleh Carlo Ancelotti. Tapi Norwegia bersama Erling Haaland memberikan

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz menjumpai Anda di sepanjang hari ini Minggu 12 Juli 2020. 6. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Rote. Selamat pagi, jumpa lagi di edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Miami Stadium di untuk mengikuti pertandingan Norwegia dan Inggris melalui terestrial Pro 1 RRI 92,5 MHz. Dan sedangkan untuk jalur siaran RRI digital dan streaming akan bergabung ke program 4, dan di pukul 6 nanti ada Warta NTT Sepakan yang akan dihadirkan melalui RRI digital dan streaming. Setelah itu ada lagu-lagu hiburan dari program 4, dan di tepat pukul 8 ada siaran langsung ibadah minggu melalui jalur streaming digital. Kita akan mengikuti pertandingan Norwegia Inggris di kesempatan pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Setelah Norwegia Inggris masih ada pertandingan Argentina menghadapi Swiss di laga kuarter final ini untuk memperebutkan tiket ke babak semifinal. Jadi kita akan langsung di terestrial mengikuti dua pertandingan sekaligus. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti pertandingan Piala Dunia bersama Pro 3 RRI.

Salam jumpa saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote mengudara melalui frekuensi 92,5 MHz mengantarkan siaran di pagi hari ini Minggu 12 Juli 2026. Baik pendengar dari studio, saya mengucapkan selamat pagi. Selamat memulai pagi hari Anda di hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

Rombongan Rikupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Salam jumpa kembali. Beta Feli hadir menemani Bapak Mama, Bah Saudara dalam rangkaian Sasando Pagi edisi ini hari 12 Juli 2026. Dari jam 5 pagi ini sampai jam 11 siang nanti, Bapak Mama, Bah Saudara dong akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona pun aktivitas. Abis ini masih ada rangkaian lagu pujian dengan renungan pagi yang akan mengantar ketong semua mengawali ini hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.

Salam pendengar yang diberkati Tuhan. Pagi ini jumpa lagi bersama saya, Marianti Kilas Saduk, penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

menghadapi kehidupan ini. Di pagi ini Tuhan, sebelum kami melangkah untuk beraktivitas di hari yang baru ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami hari ini. Bapa, berkati kami di dalam hati pikiran dan pendengaran kami, agar pembacaan firman Tuhan dan akan kami renungkan, biarlah semuanya itu datang dari kuasa Roh Kudus yang menguatkan kami, agar kami mampu mengerti setiap maksud Tuhan lewat firman yang akan diperdengarkan bagi kami di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, dengan tema memiliki hidup kekal dalam Kristus, berdasarkan kitab pertama Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Di bawah perikop iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema memiliki hidup kekal dalam Kristus. Pendengar yang diberkati Tuhan, bagaimana kita mengalahkan dunia? Bagaimana kita harus mengalahkan dunia? Apakah dengan perkelahian atau apakah dengan kita harus membuat hal-hal yang negatif? Tidak. Ada dua poin di sini yang kita akan baca dan renungkan, yaitu yang pertama, lahir dari Allah. Bagaimana lahir dari Allah? Yaitu mari kita mau diperbaharui Tuhan untuk kita mau hidup baru dari segala sikap dan perilaku kita. Dari siapa seseorang lahir, maka seseorang itu menjadi orang tuanya yang bahkan memiliki ikatan kasih yang sangat kuat dengan orang tuanya. Orang tua hanya butuh penerimaan dari sang anak. Pembacaan ini merupakan kesaksian Rasul Yohanes tentang siapa sesungguhnya Anak Allah. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa kehidupan kekal hanya dapat diperoleh dalam Anak Allah. Yang percaya kepada Yesus Kristus dan menang atas dunia adalah orang yang menerima kesaksian Allah bahwa hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kesaksian itu ada di dalam hati atau batin setiap orang yang sungguh percaya. Sebab Roh Kudus telah meyakinkan tentang makna air dan darah, yaitu baptisan Yesus yang merujuk kepada identitas Yesus sebagai Anak Allah dan kematian-Nya yang menjadi dasar persekutuan kita dengan Allah. Pendengaran diberkati Tuhan, kehidupan kekal yang terdapat dalam diri Anak Allah yaitu Yesus yang telah menjadi anugerah Allah kepada barang siapa yang ada di dalam Anak Allah itu. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup, dan siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pendengar, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang percaya yang memiliki dan memiliki Kristus telah menjadi milik Kristus. Yang istimewa di

Maksudnya hidup baru adalah kita menyerahkan diri kita untuk diperbaharui Tuhan. Mungkin kehidupan kita dengan sikap perilaku kita, ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan tidak lahir dari Allah. Tetapi mari kita mau hidup diubah atau diperbaharui oleh Tuhan. Karena hidup kekal di dalam anak Allah. Pusat keselamatan, yaitu inti dari seluruh kesaksian Allah, adalah bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kepastian keselamatan, barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup.

Menuntun setiap langkah hidup kita, di mana kita akan memiliki hidup yang kekal nanti. Berbicara tentang mengalahkan berarti ada pertempuran. Ada usaha yang dilakukan untuk bisa menang. Yohanes menulis bahwa musuh kita adalah dunia dalam arti keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan yang cenderung jahat di mata Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, setiap orang percaya harus sadar bahwa dirinya lahir dari Allah. Pada ayat yang keempat, di mana sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Pendengar yang terkasih, orang percaya adalah orang yang lahir dari Allah. Jadi sudah seharusnya mengasihi Allah dan juga sesama, jangan menjadi orang yang egois, yang hanya peduli dengan diri sendiri, dan sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk peduli dengan sesama, harus bisa menang dalam peperangan iman, yaitu perang melawan keinginan diri sendiri. Pendengar yang terkasih, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bagaimana kita harus mengalahkan dunia. Yaitu yang pertama, kita lahir dari Allah atau diperbaharui Allah lewat perilaku kita. Dan yang kedua adalah hidup dituntun oleh iman. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami melakukan segala aktivitas dalam hidup kami di hari yang baru. Sebelum kami melangkah untuk beraktivitas, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan kekuatan iman pada kami. Oleh karena itu Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga kemampuan untuk menjalani hidup hari ini untuk kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami diberkati lewat setiap pelayanan, pekerjaan, dan tanggung jawab kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama rekan Andri Iskandar.

Inilah selayang pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia edisi Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Andri Iskandar. Program Jaminan Kesehatan atau JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Purjo Waskito, dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan, program JKN bukan sekedar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dirut BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari. Kelompok informasi masyarakat dalam strategi komunikasi pemerintah untuk menyebarluaskan kebijakan, program, dan layanan kepada masyarakat. KIM ini bertujuan untuk memastikan transparansi, membangun kepercayaan, dan membuka ruang partisipasi aktif publik. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Diskom Info Provinsi NTT, Patrick Nomleni, kepada RRI di Kupang menegaskan, kelompok informasi masyarakat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat secara mandiri dimaksudkan untuk mengelola informasi, menjembatani komunikasi dan pemerintah, serta memberdayakan masyarakat agar lebih melek informasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan tarif listrik PT PLN Persero triwulan 3 periode Juli sampai September 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri ESDM, Bali Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price Inflasi, dan harga batubara acuan. Dinas Pariwisata Sumba Timur menghidupkan budaya lokal menjadi narasi memikat ikatan emosional wisatawan untuk berkunjung di daerah wisata. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Disparbud Sumba Timur, Yahudi Umbu Raumbaku, kepada RRI di Kupang menegaskan, pengembangan wisata melalui storytelling merupakan upaya pemerintah membangun sumber daya manusia di setiap destinasi wisata untuk lebih kreatif menjelaskan bentuk dan model destinasi sehingga membangun rasa kepercayaan kepada wisatawan yang berkunjung. Kalangan akademisi dan mahasiswa kedokteran menyoroti pentingnya perlindungan hukum serta dukungan kesehatan mental bagi tenaga kesehatan. Kasus tersebut menjadi peringatan pentingnya perlindungan tenaga kesehatan melalui sosialisasi regulasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan dukungan kesehatan mental agar peristiwa serupa tidak terulang. Akademisi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Armita Sanjiwani, menegaskan perlunya sosialisasi aturan perlindungan tenaga kesehatan dan penanganan kasus secara adil. Akademisi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Undana, Universitas Nusa Cendana, menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan menyusul kasus dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica yang belakangan menjadi perhatian publik. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKH Undana, Dr. Duita Anastasia Deo, mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah secara tegas menjamin hak tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum saat menjalankan tugas. Menurutnya, perlindungan hukum juga harus dibarengi dengan pemahaman para tenaga kesehatan mengenai hak-hak mereka.
Program Cetak Sawah Baru di Kabupaten Kupang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, dan alat mesin pertanian hingga program peningkatan produksi lainnya. Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2006 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito pada Kamis kemarin menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% kepesertaan program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71% sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai 3 tahun dan produktivitas masyarakat. Menurut Pujo, manfaat program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, program JKN berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto nasional hingga 129 triliun mencapai sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial. Kepala KKP Pertama Kupang Jehuda Bill Jonas menjelaskan salah satu sumber pajak terbesar kantor pelayanan pajak Pertama Kupang adalah administrasi pemerintah, yakni belanja pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Sementara terkait pembayaran pajak oleh pelaku UMKM, Kepala KKP Pertama Kupang menyampaikan hal tersebut berlaku kepada UMKM yang penghasilannya di atas diberlakukan pengecualian. Aturan pajak UMKM terbaru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 menetapkan tarif PPA final sebesar 0,5% dari omset. Pelaku usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah setahun dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan pengecualian khusus di mana omset hingga 500 juta per tahun untuk orang pribadi sepenuhnya bebas pajak. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang mencatat sejak Januari hingga pertengahan Juni 2006 telah terjadi kasus kebakaran rumput kering di lahan terbuka mencapai 82 kasus. Dari jumlah tersebut, kejadian kebakaran lebih banyak didominasi oleh kebakaran lahan kering yang meningkat seiring kondisi kemarau kering dan angin kencang. Analisis kebakaran ahli muda Dinas Kebakaran Kota Kupang, Thomas Hua, kepada RRI menjelaskan, berdasarkan data, Kelurahan Liliba merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi karena memiliki lahan kosong dan rumput kering. Kesadaran membayar pajak kendaraan dinilai tidak sekedar memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bagian dari budaya tertib lalu lintas. Karena itu, Polda NTT mendukung penuh kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendorong kepatuhan pajak kendaraan sembari tetap mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda NTT, Kombes Pol Dedi Helmi, menegaskan polisi tidak melakukan penindakan terhadap masyarakat di SPBU. Kehadiran personel kepolisian lebih difokuskan pada pengaturan lalu lintas, menjaga keamanan, serta memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Menurutnya, keselamatan di jalan berawal dari kesadaran diri sendiri, termasuk mematuhi aturan dan melengkapi administrasi kendaraan. Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono, meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Selasa 7 Juli 2006. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfoang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Meski pemerintah Kota Kupang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan untuk ketujuh kalinya, DPRD menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu segera dibenahi. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-14 DPRD Kota Kupang saat penyampaian laporan hasil pembahasan komisi terhadap perancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna ke-14,

Atau Silpa, pemerintah juga diminta meningkatkan kualitas perencanaan agar anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Rotendao melepas 20 siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di sejumlah sekolah unggul di Kota Kupang. Program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu diperuntukkan bagi siswa berprestasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Saat memberikan arahan dari UPTD SD Impres Mokdale, Rabu 8 Juli 2026, Bupati Rotendao, Paulus Henuk, meminta seluruh siswa menjaga nama baik daerah serta memanfaatkan kesempatan belajar dengan maksimal. Ia menegaskan, para siswa merupakan wakil Kabupaten Rotendao sehingga harus percaya diri bersaing dengan pelajar dari berbagai daerah. Ia juga mengingatkan, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kerja keras siswa, dukungan keluarga, serta lingkungan. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT melalui kepada bidang PP1 Gunawan Suprianto dalam dialog Kupang menyapa di Studio 1 RRI Kupang Kamis 9 Juli 2006 menyampaikan capaian realisasi ini mencerminkan langkah proaktif pemerintah dalam mengamankan rantai pasok, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Pelaksanaan program intervensi ini didukung oleh 5 instansi pemerintah, yakni Kementerian PU, Perhubungan, BPS, Bapenas, dan Kementerian Pertanian. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi KL dengan realisasi terbesar, yaitu 190,44 miliar atau 50,67% dari pagu 375,86 miliar yang difokuskan pada kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan. Perlindungan dan pelestarian wilayah adat Timor mencakup pengakuan hak wilayah tanah dan sumber daya, perlindungan hutan adat, dan pelestarian budaya lokal. Hal ini krusial untuk menjaga ruang hidup, mencegah kriminalisasi tanah leluhur, serta dukungan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timor, Kayetanus Abi, kepada RRI di Kupang menilai hak-hak masyarakat adat dalam hukum adat lebih banyak terabaikan akibat putusan-putusan adat lebih banyak berlanjut di tingkat kepolisian sehingga hukum adat tidak berlaku. Untuk itu kepada pemerintah, Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timor berharap adanya perhatian dari pemerintah dalam upaya menerima masukan masyarakat adat. Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Kale, menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi kalender NTT hingga Juni 2026 mencapai 2,2%. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara kumulatif sejak Desember 2005 hingga Juni 2026. Selain inflasi kalender, BPS juga mencatat inflasi bulan Juni 2026 0,67%, sementara inflasi tahunan mencapai 3,56%. Menurut Matamira, ketiga indikator tersebut sebenarnya menggambarkan fenomena yang sama, yakni perubahan harga barang dan jasa, namun menggunakan periode pembanding yang berbeda. Ia menegaskan bahwa inflasi tidak hanya berdampak pada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga terhadap pelaku usaha sebagai produsen. Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nainbal Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Birusa Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia, Dulem Lusi, mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi NTT, Popsi Kota Kupang, serta berbagai

transfer dan beberapa dokumen seperti sertifikat tanah. Sebanyak 2.319 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi resmi mengikuti program mahasiswa berdampak KKN tematik Gerakan Sehat Kuat dan Inklusif atau Gentaskin Batch 2 tahun 2026. Kabupaten Kupang dipercaya menjadi tuan rumah pelepasan peserta yang akan mengabdi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Wakil Bupati Kupang, Arum Tito Eki, mengatakan kepercayaan menjadikan Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, keberagaman karakter wilayah Kabupaten Kupang menjadi ruang belajar yang baik bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan masyarakat sekaligus berkontribusi dalam pembangunan desa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya membawa ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat selama menjalankan pengabdian. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Saya Andri Iskandar.

Umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada

Ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompu motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena mana, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompung kantong. Dia pun kualitas cembi pola. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul Zwe. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, yang pasti awet nah.
1: Nah, begitu dong loh. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu Zwe.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan Katong.

Rombongan dari Kupang FM 104,3 MHz suara budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Semoga ini pagi juga membawa semangat baru untuk ketong semua. Di manapun Bapak Mama, Bapak Saudara berada, baik lagi yang siap-siap mungkin ke gereja atau mungkin yang mau ke pasar dulu, beraktivitas di rumah, maupun yang sudah mulai pekerjaan sejak subuh. Semoga ini hari terus berjalan lancar dan penuh kebahagiaan ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Nah, setiap daerah di Indonesia nih, Bapak Mama, Bapak Saudara, tentu dia punya cara menyapa yang beda-beda. Ada yang menyapa dengan apa? Ama, Ina. Atau mungkin ada yang menyapa dengan apa ya, Horas. Lalu salam sejahtera, shalom, hingga sapaan-sapaan khas lainnya yang begitu akrab di telinga masyarakat setempat. Nah, ini sapaan sederhana nih mungkin hanya terdiri dari satu atau dua kata ya, tapi dibaliknya tersimpan rasa hormat, keakraban, dan identitas dari satu daerah begitu. Nah, saya mau tanya nih untuk Bapak Mama Bapak Saudara. Menurut Bapak Mama Bapak Saudara, apakah sapaan khas daerah itu masih penting untuk dipertahankan kosonde? dan juga apalagi Nusa Tenggara Timur ya, khususnya ya, dikenal dengan sebagai provinsi yang kaya juga dengan keberagaman budaya. Ketong punya puluhan suku dan bahasa daerah mulai dari Timor, Rote, Sabu, Sumba, Flores, apalagi Alor, Lembata, sampai di wilayah lain. Dan di setiap daerah tuh dia punya cara menyapa yang khas. Yang apa ya, tentunya bukan hanya jadi pembuka percakapan tapi juga bisa ya mencerminkan ketong rasa hormat, kekeluargaan, dan identitas masyarakat. Mungkin ketong pernah dengar satu, bahkan terbiasa menggunakan sapaan kayak ini mone tanah, aduh Ina, ini iya ini Enu, atau siapa begitu, atau sapaan khas lainnya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Nah, ketika seseorang menyapa ketong dengan bahasa daerah, rasanya kayak lebih apa ya, seperti ada kedekatan yang langsung terbangun walaupun baru ketemu begitu. Suasana jadi lebih akrab karena ada rasa memiliki budaya yang sama. Nah, menurut Bapak Mama Bapak Saudara, apakah ini sapaan khas daerah masih penting untuk dipertahankan? Nah, beta tunggu buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau gabung dan berbagi cerita yang beta melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga SMS dan WA-nya Pro4 di 0811 3820 1043.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan yang kapiting dong hidup di mana sudah?
0: Kok tom tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan yang biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lain.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi

0: Mage Keol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Naki Keo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagi Keo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagi Keo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semacam, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagi Keo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, di tengah perkembangan teknologi dan semakin mudahnya ketong berkomunikasi dengan sapa-sa, perlahan sapaan khas daerah Ju mulai jarang terdengar. Banyak orang lebih pilih pakai sapaan yang bersifat umum karena dianggap lebih praktis atau mudah dipahami. Padahal, bapak-mama, bapak, saudara, sapaan daerah tuh bukan sekedar kebiasaan beromong ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai masyarakat. Apalagi menjaga sapaan khas daerah bukan berarti ketong menolak perubahan atau mengabaikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bapak mama bahasa saudara. Justru keduanya dapat berjalan berdampingan. Ketong tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi resmi. Tapi kalau ketong ketemu keluarga, ketong ketemu tetangga atau sesama kawan daerah ya, menggunakan sapaan khas tuh bisa jadi apa ya, cara sederhana begitu untuk jaga ketong kedekatan dan pastinya melestarikan budaya. Nah, bapak-mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, kira-kira masih penting kok Sonde nih ketong pakai sapaan khas daerah. Ditunggu ya di Bapote sampai di jam 8 nanti melalui line telepon 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

Berita Pro 4 dari Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana kasih kuat kemandirian ekonomi masyarakat pakai diversifikasi produk olahan ubi. Ini kegiatan berlangsung di Desa Besmara, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, NTT. Dumpung komitmen sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat. Ini kegiatan juga usung tema pemberdayaan masyarakat melalui diversifikasi produk olahan ubi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi masyarakat, yang merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Pindah ke informasi berikut, cerita keindahan Sondai hanya habis di alam pantai yang indah. Pulang dengan padang savana membentang dari timur ke barat jadi keindahan yaitu air terjun. Dan salah satu air terjun yang sangat indah bak air terjun surgawi adalah Pabeti Lakera. Air terjun Pabeti Lakera menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dengan diapung suasana yang menenangkan bagi setiap pengunjung. Diapung air jernih dan menyegarkan menggunakan wisatawan untuk berenang sambil menikmati panorama hutan hijau yang masih alami. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: dan lu harus tanam pohon yang banyak supaya lu sama diri jadi satu dengan tuh pohon, justru ada yang larang.
1: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar

Bapak mama, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, waktu menunjukkan 33 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti siaran langsung Misa Minggu Pagi Gereja Santo Andreas Lasiana yang akan dilaksanakan sekitar pukul 7.30 lebih ya, atau 7.40. Pantau terus di FM 104,3 MHz.

Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu, anak-anak, para kaum hidup bakti, selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu biasa ke-15 di tahun A, dan marilah kita berusaha membuka diri bagi Sabda Allah, supaya Sabda Allah menemukan dalam diri kita tanah yang subur, sehingga bertumbuh, berkembang, berbuah, dan berhasil. Mengawali perayaan Ekaristi Suci ini, marilah kita menundukkan kepala seraya mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku

Ya Allah, melalui putramu engkau menaburkan benih sabdamu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabdamu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang

Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.